dedah kepada pelbagai aplikasi AI dan AR yang berpotensi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif, kreatif serta selari dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Majlis penutupan disempurnakan Pengarah Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih yang menekankan kepentingan peningkatan kompetensi pedagogi dan penggunaan teknologi AI. Sekian Warta Pagi, berita disunting Muhammad Zulhanizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Zari, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Eh tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Ha, penipu pandai menyamar Syafiq. Ha, mereka guna tawaran lumayan, ha, ugut akaun disekat, okay, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Eh kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
1: Ha, maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, ha, dan identiti disalahguna.
0: Eh, nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ha, ingat tiga perkara ni Syafiq. Ha, jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, okay, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Ha, tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
15: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Show Sihat di Labuan FM.
1: Lapan 15 minit pagi, seperti biasa pembuka di minit yang ketiga ataupun di jam yang ketiga, di minit ketiga lah pula sebab apa saya tengok World Cup tadi. Di jam yang ketiga kita ada info sehat. Okey, mungkin anda selalu minum kopi. Siapa pencinta kopi sini? Angkat tangan. Saya pun angkat tangan sebab saya suka minum kopi. Tapi kadang-kadang bila kita rasa mengantuk, kita akan hantam terus itu kopi. Kan? Tapi sebenarnya ada cerita di sebaliknya. Mengantuk tapi anxiety nak minum kopi, ha, jangan terus hentam kopi, cuba ini dulu. Kan, yang pertama, mungkin anda boleh konsum ataupun minum air kosong dahulu, ataupun makan makanan ringan, snack macam buah-buahan, apple, apa lagi, pisang, kan, kalau mengantuk. Dan yang seterusnya, mungkin anda boleh ambil beberapa minit yang dipanggil sebagai power nap, dalam lebih kurang dalam 10 hingga 12 minit macam tu. Jangan power napnya sampai ke petang. Itu membuta namanya. Jadi ambillah power nap 10 hingga 20 minit ataupun jalan sekejap, dan bagilah cerita sedikit ke kena cahaya matahari, kan, badan tu. Contoh kalau bekerja di dalam office, rasa mengantuk, cuba dulu keluar sekejap, ambil oksigen, tarik nafas, keluar daripada office je, pusing-pusing, kan, mungkin itu boleh melegakan mengantuk anda. Ataupun jika perlu, ambil separuh cawan kopi ataupun teh. Sebab apa? Elakkanlah minum kopi pekat ataupun energy drink ataupun minuman tenaga jika badan anda katakan dalam keadaan cemas ataupun anxiety. Kan? Yang mana orang kata yelah, betul lah juga. Kafein ni ataupun kandungan kopi boleh bantu kita rasa lebih berjaga, bertenaga. Tapi sebenarnya bagi setengah orang, kan, dia juga boleh buat rasa lebih badan tu lebih gelisah, berdebar, tangan menggigil. Dan rasa anxiety tu sebenarnya akan lebih kuat. Jadi jangan dulu hentam itu kopi. Kita berikan ataupun cuba dulu beberapa tips yang sudah pun saya berikan sebentar sahaja lagi. Saya nak say hi kepada mereka yang berada di live TikTok sekarang ini. Kita ada Awang Alai, ada Norina, ada Hafiza, ada Tokmat Raup tadi pun ada. Orang Pahang pun ada. Kita Azira dari Kelantan, Mac Kelantan ni. Bah. Oh, kan? Dan ramai lagi. Raymond pun baru masuk. Terima kasih. Ada Tadmiza dan ramai lagi lah. Jadi yang baru masuk, jomlah kita berinteraksi. Dari mata turun ke hati, tak kenal maka tak cinta. Boleh tak gitu? Teruskan dengarkan Salam Padan, menceriakan pagi anda.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan Lawan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz.

0: Labi When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

dengan Piala Dunia 2026 kan, dengan tajuknya kalau sudah pembersih peminat Jepun kutip sampah di Stadium Piala Dunia 2026 kan. Ini berlaku di Texas, yang mana jaringan gol saat akhir dari Jepun untuk seri 2 sama dengan Belanda tempoh hari membuatkan peminat Samurai Blue riuh rendah, tetapi mereka tidak serta-merta meraihkan selepas perlawanan berakhir. Lapor salah satu portal di sana. Selalunya kalau kita tengok bola habis saja perlawanan kan, dan lebih-lebih lagi daripada pasukan kita seri ataupun menang, asalkan dapat mata, kita akan terus belah balik mulih kan. Tapi ini lain pula ceritanya dengan peminat pasukan Jepun. Sebenarnya dia setiap tahun dah rasanya kan, setiap kempen Piala Dunia berlangsung, peminat Jepun ataupun penyokong The Blue, The Samurai Blue ni kekal di stadium selepas perlawanan berakhir kan, untuk membersihkan sampah yang ditinggalkan, yang mana tradisi yang menarik perhatian setiap 4 tahun sejak 1998 di Perancis, penampilan pertama di negara itu di Piala Dunia. Artinya dari tahun 1998 sudah kan, sampai dah sekarang jika ada kempen Piala Dunia, pasukan Jepun mesti kasi bersih tempat duduk mereka kan. Dan yang mana budaya tersebut orang kata sangat berbeza dengan peminat bola sepak, seperti saya katakan tadi kan, sudah habis tengok bola belah balik lah mulih apa amok lagi. Dan menurut salah satu agensi berita di sana, tingkah laku murni itu diajar bermula di sekolah rendah dan diinspirasikan atau frasa Tatsu Tori Ato wa Nagi Sazu kan, yang bermaksud tinggalkan sesuatu seperti yang anda temui. Maksudnya jika anda temui tempat itu bersih, kalau kamu tinggalkan tempat itu mesti juga bersih. Itu inspirasi frasa daripada Jepun, yang mana Jepun akan berada di sana bagi perlawanan yang lain-lain. Jadi sama-sama kita praktiskan dan inspirasikan tempat bersih. Sebenarnya bukan di stadium lah kan, di tempat awam, di tempat kerja, di rumah, dan di mana juga anda berada. Sepatutnya jika anda datang di tempat itu bersih, jika anda balik bersihkan juga tempat itu. Macam itu benda yang patut kita praktikan. Itu dia Tular Sana Sini edisi 19 Jun 2026. Sebentar lagi ada sesuatu hebahan khas tu orang Labuan, saya akan hebahkan kepada anda, saya akan berikan kepada anda. Nak tahu, nantikan sebentar sahaja lagi. Ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, terima kasih kerana masih kekali 103.7 ataupun 89.4 MHz, dan anda juga boleh mendengarkan kami melalui RTM Klik Muatan sekarang kerana ia betul-betul percuma. Jika keadaan ataupun siaran di 103.7 kurang jelas, beralihlah ke 89.4 MHz. Ni orang kita ni bunyinya sudah gisis-gisis atau jan don dipajal. Pindah ke channel sebuting lagi di 89.4 MHz. Okey, saya nak hai mereka yang berada di TikTok. Ada Abang Bos, ada Wang Alai, ada Cuadi, kan, ada orang Keningau tapi kerja di Labuan 8 tahun sudah, Buayai namanya, kan. Ada juga siapa ni, ramai lagi lah, ada Azira dan ramai lagi. Okey, seperti saya janjikan tadi, saya nak berikan satu hebahan khas untuk orang-orang Labuan, itu mengenai dengan notis penutupan bekalan elektrik untuk hari ini pada 19 Jun 2026, hari Jumaat. Ada beberapa kawasan yang terlibat, bermula pada pukul 9 pagi ini, 9 hingga 10.30 minit pagi. Antara yang terjejas, sebagian kawasan Kampung Bukit Kuda, Jalan Bukit Kuda dan sekitarnya, atas tujuan melakukan kerja-kerja penyambungan baharu di kawasan Simpang Surau, Kampung Bukit Kuda, Jalan Bukit Kuda, yang mana anggaran tempoh selama 1 jam 30 minit bermula 9 pagi ini. Sejejap saya lagi, sejejap pun boleh, sekejap saya lagi, okey, hingga 10.30 minit pagi. Juga antara kawasan lainnya, penutupan selama 2 jam 9 pagi hingga 11 pagi di kawasan Taman Tan Boon Hau dan sekitarnya, atas kerja-kerja senggaraan lampu jalan awam. Dan juga penutupan bekalan notis ini kepada mereka yang tinggal di kawasan Jalan Haji Ismail dan sekitarnya pada pukul 11 pagi nanti, anggaran tempoh 1 jam 30 minit kerja-kerja penyambungan baharu di kawasan Car Wash Bandar Jalan Haji Ismail. Juga kawasan yang terjejas, pada pukul 2 petang 11 petang nanti, 2 petang hingga 3.30 minit petang, anggaran tempoh 1 jam 30 minit kawasan Kampung Lubuk Temiang, Jalan Lubuk Temiang dan sekitarnya, atas kerja-kerja penyambungan baharu baru di kawasan Kampung Sungai Lubuk, Kampung Lubuk Temiang. Dia salah tulis ni, ada sungai pula depan dia. Dan juga antara terjejas hari ini untuk penutupan bekalan elektrik sementara 1 jam 30 minit di sekitar kawasan Kampung Lajau, Jalan Tanjung Aru dan sekitarnya. Okey, 4 petang hingga 5.30 minit petang. Jadi mereka kawasan yang terlibat, bolehlah bersiap sedia dan pastikan barang-barang elektrik anda dalam pemerhatian anda. Baik, 9 pagi nanti kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 9 pagi. Dan di jam yang terakhir pastinya saya ada cerita bola lagi, sempena kempen Piala Dunia FIFA 2026. Jadi saya Karyo Ong kembali di jam yang terakhir di Salam Padan, menceriakan pagi anda.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Apa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Anak-anak adalah anugerah terindah. Kita bangga melihat setiap detik perkembangan mereka. Dan kini, dengan satu klik, kita berkongsi segalanya ke seluruh dunia. Tetapi, adakah kita sedar bahawa setiap perkongsian itu meninggalkan jejak digital yang kekal? Fenomena ini dipanggil sharenting, gabungan share dan parenting. Tanpa disedari, kita mungkin mendedahkan wajah, lokasi atau rutin anak kepada dunia, termasuk mereka yang berniat jahat. Malah, gambar dan video yang kita anggap comel hari ini boleh jadi memalukan buat mereka suatu hari nanti. Sebagai ibu bapa yang prihatin, kita harus fikir sebelum klik hormati privasi anak. Tanya diri kita, adakah ini sesuatu yang mereka mahu dilihat oleh orang lain bila mereka dewasa nanti? Anak anda berhak kepada privasi. Berkongsilah dengan bijak. Hormati, lindungi dan sayangi mereka di dunia nyata dan juga maya. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Harian, mencerahkan pagi anda.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, Salam Padian, menceriakan pagi anda. Masih lagi bersama sama saya, Carol Ong, di jam yang terakhir hingga pukul 10 pagi nanti. Jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial. Kami ada di Facebook, ada di TikTok, Laman X, Instagram dan juga YouTube Laman FM. Okay? Banyak konten yang menarik kami sudah sediakan khas untuk anda di sana. Dan boleh saksikan podcast, juga ada lagu-lagu raya dan juga patriotik. Dan banyak lagi yang pastinya dinyanyikan oleh DJ-DJ Laman FM. Mereka sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Okay? Hati-hati pemanduan. Keadaan jalan raya agak licin. Mereka yang bertugas mendengarkan saya sekarang ini, selamat bertugas, kerja dengan semangat. Baik, saya nak bacakan sedikit antara respon pendengar kita menerusi sembang pagi hari ini, edisi 19 Jun 2026. Apa pujian yang kamu pernah terima? Kongsikan. Banyak juga respon yang saya terima menerusi live TikTok sebentar saja tadi. Antara yang daripada Awang Alai, katanya kena puji handsome. Wah, Awang Alai kita memang handsome. Daripada Norina dari Melaka, kan, dari negeri Melaka, katanya pernah kena puji lawa dan juga rajin. Hafizah ada di Kota Kinabalu, Sabah sekarang ini, katanya pernah kena puji minit mesyuarat mantap, katanya. Wah, ini setiausaha terbaik ni. Semoga dapat APC lah, ya. Daripada Abang Bulls, katanya kena puji masakannya sedap. Dan saya juga nantikan ayam peleko Abang Bulls ni, kan. Daripada Fina, katanya pernah kena puji minyak wanginya harum sangat. Afan pernah kena puji pandai main bola. Buayai ini orang Keningau, katanya dia sudah pun berkhidmat di Labuan selama 8 tahun. Wah, lama dah ni, katanya pernah kena puji rajin bekerja. Jadi saya masih lagi nantikan respon daripada anda. Simak pagi hari ini, apa pujian yang kamu pernah terima? Kongsikan sekarang. Dan banyak lagi informasi dan juga hiburan saya akan sajikan kepada anda selepas ini. Juga ada cerita Piala Dunia nantikan. Dan tentunya selepas ini ada lagu-lagu yang padu macam ini.

0: Kita ada Amira, Osman, Irfan Haris, Rizwan, Type X, semuanya selepas ini hanya di Laban FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Laban FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Laban FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
5: Hai, saya Sally.
6: Saya Adam.
7: Saya Karlin.
8: Saya Alfan.
9: Mercy di sini.
10: Saya Arifi.
11: Saya Iskandar.
12: 103.7 dan 89.4 MHz.
13: Labuan FM.
14: Labuan FM.
15: Labuan FM.
16: Labuan FM.
17: Pilihan kami.
18: Pilihan Jazzy.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: RTM menyerah resmi Piala Dunia FIFA 2026. Saksikan aksi hangat perlawanan secara langsung dan tertunda di TV OK Sukan Plus dan RTM Klik. Baik, bagi pencinta bola sepak, sekarang ini sedang berlangsungnya perlawanan bagi perlawanan kedua bagi kumpulan A, iaitu tuan rumah Mexico menentang Korea Selatan di minit ke-37 sekarang ini. Perlawanan terikat masih lagi 0-0 pada minit ke-37 sekarang ini, yang mana Mexico tuan rumah menguasai perlawanan dengan 63% berbanding Korea Selatan dengan 37%. Belum ada lagi sebarang kad dilayangkan, dan percubaan masih lagi berlangsung sekarang ini dilakukan oleh pasukan Mexico. Jadi anda boleh saksikan secara langsung melalui RTM Klik di saluran TV. Okey, baik, itu keputusan perlawanan di antara tuan rumah juga Canada sebentar tadi, iaitu di antara pasukan Canada menentang Qatar, dengan Canada menang bergaya membenam pasukan Qatar dengan jaringan 6-0. Dan perlawanan sebentar tadi juga agak panas apabila dua kad merah dilayangkan dengan Qatar terpaksa bermain seramai 9 orang sahaja apabila Homan Ahmed dilayangkan kad merah pada minit ke-33, juga Asim Madibo pada minit 53. Jadi anda boleh saksikan sekarang menerusi RTM Klik, muat turunkan kena ia betul-betul percuma. Aksi menjadi tumpuan juga di antara pasukan tuan rumah Mexico menentang Korea Selatan, perlawanan kedua kumpulan A. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa sejuta sorakan.

0: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
5: Cakna Bahasa, yeah.
6: Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini, mutiara tiada dimuntahkan timbul oleh laut. Peribahasa ini menggambarkan ilmu diperoleh dengan belajar atau dengan pengalaman yang bersusah payah. Mutiara tidak timbul sendiri secara semula jadi. Mutiara berada jauh di dalam dasar laut dan tersimpan di dalam tiram. Ia tidak akan dimuntahkan begitu saja ke pesisir pantai untuk dipungut dengan mudah. Usaha yang gigih untuk mendapatkan mutiara tersebut, seseorang perlu menyelam ke dasar laut yang dalam dan menghadapi pelbagai cabaran. Begitu jugalah dengan ilmu pengetahuan. Ia tidak datang bergolek, sebaliknya memerlukan pengorbanan, masa, tenaga dan ketabahan dalam menempuh kesukaran belajar. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa, mutiara tiada dimuntahkan timbul oleh laut. Janganlah kita mengharap kejayaan datang tanpa usaha yang gigih, bak kata peribahasa, mutiara tiada dimuntahkan timbul oleh laut, hanya mereka yang sanggup bersusah payah akan memperoleh ilmu yang berharga. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minta Hebat.

0: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Ya betul, Salam Padian mencerikan pagi anda. 9.50 minit pagi, kurang daripada 10 minit dan sekarang kita akan sama-sama ikuti Dunia 10 Pagi yang disambung Siam Nursi Nasional FM. Dan jangan lupa sebentar saja lagi juga, lebih kurang pukul 10.05 minit pagi nanti, jangan lupa untuk dengarkan program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda kita. Yang mana hari ini akan berbicara mengenai dengan topik hijrah sepanjang hayat bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Salihin bin Haji Hamdan, penolong pegawai Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan. Akan bersama-sama dengan moderator kita DJ Reha. Dan sebelah petang nanti juga jangan lupa untuk terus mendengarkan segmen bahasa tempatan IDD Siok Banar dan juga destinasi teman pemanduan anda. Pastikan kesihatan anda juga. Lepas itu ada DJ Reha akan menemani variasi kan selepas ini hingga pukul 2 petang nanti, lebih banyak hiburan untuk anda. Baik, nampaknya sampai di sini saja saya menemani anda menerusi Salam Padian mencerahkan pagi anda. Terima kasih seawal pukul 6 pagi tadi mendengarkan kami di 103.7 ataupun 89.4 MHz, dan jangan lupa untuk matur RTM klik, boleh mendengarkan kami di mana saja anda berada. Pastikan kesihatan anda hingga pukul 7 malam nanti. Okey, jadi salam sayang daripada saya Khairul Ong, rindu boleh, kembali jangan. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Masa sesuatu yang kita sering ambil mudah. Namun dalam kehidupan yang sibuk ini, kadang-kadang kita lupa untuk menghargainya. Terutama masa bersama-sama anak. Terlalu sering kita terlepas momen-momen indah dalam hidup mereka. Masa yang kita habiskan dengan mereka, walaupun sekejap, memberikan kesan yang mendalam. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap langkah kecil yang mereka ambil. Anak-anak kita tumbuh begitu cepat. Hari ini, mereka masih kecil. Tetapi esok, mereka mungkin sudah jauh. Jangan biarkan masa berlalu tanpa kita mengambil peluang untuk berada bersama mereka. Hargai setiap detik, setiap senyum, setiap perkataan yang mereka ucapkan. Masa yang kita luangkan bersama-sama mereka adalah kenangan yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Kadang-kadang yang mereka perlukan hanya perhatian kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada masa yang kita beri, kerana itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Jadi, luangkanlah masa untuk mereka, kerana waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
3: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapa yang parah.

Tahun 2026 bakal membawa kelainan baharu bagi program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda. Lebih segar, lebih dekat dengan realiti kehidupan. Disampaikan secara santai, mudah difahami namun syarat dengan pengisian dan pedoman. Temui kami setiap Jumaat pukul 10.05 pagi. Terus setia memberikan sokongan anda kepada program Bicara Hidayah, hijrahkan hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga pendengar Laban FM, khususnya yang setia mengikuti kita di program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Alhamdulillah, setelah sekian lama juga tak bersua, jadi apa khabar semuanya? Semoga sentiasa berada dalam rahmat Allah, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Taala. Dan macam biasa, bersama-sama saya hari ini DJ Reha. Hari ini semestinya ditemani oleh tetamu kita pada minggu ini, Al-Fadil Ustaz Muhammad Salihin bin Haji Hamdan. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabarnya sihat, Alhamdulillah. Lama tak pergi kuti.
0: Ya, betul. Lama kita tak bersua, ya Ustaz?
1: Ya, betul, betul. Lebih kurang dua purnama.
0: Dua purnama, betul ya. Jadi, diharapkan yang semuanya sihat walafiat, ya Ustaz?
1: Ya, diharapkan, didoakan semuanya dapat ketenangan jiwa, kesihatan yang baik, apa lagi semualah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah.
0: Amin. Insyaallah. Baik Ustaz, pejam celik. Rupanya kita dah pun berada dalam tahun baru hijrah, ya Ustaz. Dah masuk tahun baru dalam Islam kan, ya, alhamdulillah. Betul. Dan setiap kali tibanya Maal Hijrah ni, kita sering diingatkan tentang peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi titik perubahan besar dalam sejarah Islam.
1: Ya, betul.
0: Jadi insyaAllah bersempena dengan bulan Muharram ni, kita bawakan satu lagi topik ataupun satu tajuk yang sangat dekat dengan kehidupan setiap Muslim, iaitu hijrah sepanjang hayat. Dan Ustaz, apabila kita sebut perkataan hijrah ni Ustaz, ramai yang membayangkan perubahan yang berlaku tu sekali saja dalam hidup. Sedangkan hakikatnya, realitinya, manusia sentiasa berdepan dengan pelbagai cabaran untuk berubah menjadi lebih baik.
1: Betul.
0: Persoalannya Ustaz, adakah hijrah itu hanya berlaku pada awal tahun saja, atau sebenarnya ia merupakan perjalanan yang berterusan sepanjang hayat seseorang Muslim?
1: Masya-Allah, satu persoalan yang sangat sangat baik. Seringkali kalau kita berbicara tentang makna hijrah, kita akan kata satu Muharram, betul, itu mula kan. Dia macam DJ kata tadi, mungkin bersifat one go. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai orang Islam, kita tahu kalau kita berhijrah itu bukan sekadar hijrah biasa, tetapi hijrah itu berlaku sepanjang hayat kita sebagai orang Islam.
0: InsyaAllah. Jadi tentunya menerusi topik ni hari ni, Ustaz, kita nak tahu lebih mendalam apakah sebenarnya maksud hijrah yang ditutup oleh Islam, dan macam mana kita boleh memastikan perjalanan hijrah kita sentiasa berada di landasan yang betul.
1: Insya-Allah lepas ni insya-Allah kita akan jawab selepas ini.
0: Kita akan kupas lepas ini
1: insya-Allah. Jadi, boleh.
0: Untuk anda semua, terus stay tune, terus setia bersama-sama kami. Kita akan kembali lagi selepas ni dalam rancangan
1: Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

0: segmen Bicara dalam Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.
1: Baik, bersua kembali menerusi program Bicara Hidayah pada minggu ini. Yeah. Dan kita masih lagi bersama-sama Ustaz Salihin.
2: Ya, yeah, saya di sini.
1: Dengan tajuknya tadi Ustaz, Hijrah Sepanjang Hayat.
2: Hijrah Sepanjang Hayat.
1: Okey Ustaz, yeah. Bila dah masuk tahun hijrah ni kan, ramai kita tengok orang bercakap tentang hijrah. Tapi kalau kita nak amati semula Ustaz, apa sebenarnya maksud hijrah yang sebenar menurut perspektif Islam tu sendiri Ustaz?
2: Okey, baik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, DJ Reha, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, para penonton di TikTok yang dikasihi Allah SWT dan juga di YouTube. Apabila kita sebut berkenaan dengan hijrah, jadi ramai yang kita automatik akan kaitkan dengan penghijrahan ataupun perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah, kan? Sebab kita daripada kecil dengar kalau kata hijrah tu, dia akan automatik lagu satu Muharram, lagu tema tu. Dia akan automatik keluar. Betul. Di situ kita diajar berkenaan dengan perpindahan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah kepada ke Madinah atas arahan Allah Subhanahu taala. Tapi hakikatnya kalau kita tengok daripada segi perspektif yang luas sebenarnya, hijrah yang paling besar adalah dalam untuk kita lah. Ya, sebab kata Nabi selepas hijrah ini tidak ada hijrah lagi. Selepas hijrah ke Makkah, Fathul Makkah, pembukaan Makkah itu, tidak ada hijrah lagi kata Nabi. Tapi kalau kepada kita, perspektif kita, hijrah itu berlaku perpindahan daripada hati dan jiwa kepada perkara yang dimurkai Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju kepada perkara yang diredai. Itu perpindahan yang daripada segi perspektif Islam, daripada segi point of view daripada kita sebagai orang Islam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Allah SWT, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Rawahul Bukhari. Maknanya, kita ni tuan-tuan, ada kata kalau kita ada perkara yang kita lakukan yang Allah tak suka, tapi kita tahu Allah tak suka, kita berusaha untuk berhijrah daripada itu, itu adalah hijrah. Kita berusaha untuk berubah diri kepada perkara yang disukai oleh Allah SWT, itu adalah hijrah. Sebab itu melibatkan kita dengan hubungan dengan Allah SWT. Maksudnya, seseorang ni dia boleh menjadi muhajir ataupun penghijrah walaupun dia tak berpindah tempat. Nah, macam kita kan, kalau kita daripada Semenanjung pindah ke Labuan, Labuan pindah ke Semenanjung, oh berhijrah lah kan. Tapi dia kata dia, kalau konteks yang ini, dia berhijrah daripada syirik kepada tauhid. Dulu dia mensyirikkan Allah SWT, sekarang tauhid kepada Allah SWT. Kalau Labuan kan sekarang ni, dulu masa saya dah, dulu ada lagi yang apa nama, mandi bulan safar tu, ni. Tapi sekarang ni alhamdulillah tak ada dah. Memang tak ada. Okay, kemudian daripada maksiat kepada taat, kehidupan dia penuh dengan maksiat, kepada ketaatan kepada Allah SWT, itu pun hijrah. Kepada jahil kepada yang berilmu, itu pun hijrah. Mana kata kita ada kesedaran, kesedaran yang baik untuk menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu para ulama kita menyebut hijrah itu bukan destinasi. Hijrah itu adalah perjalanan. Sebab apa? Selagi kita hidup, tuan-tuan, selagi kita hidup, selagi itulah kita perlu berhijrah. Dan mana kata, selagi mana kita bernafas, selagi mana kita beribadah, selagi mana kita hidup di bumi Allah SWT ini, kita sentiasa berhijrah. Sebab apa? Hijrah pertama itu adalah mengenal Allah SWT. Bila kita kenal Allah SWT, masuk pada hijrah kedua. Hijrah kedua apa dia? Memperbaiki ibadah kita kepada Allah SWT. Kita dah kenal Allah SWT, kita perbaiki ibadah, kemudian hijrah pula yang ketiga. Bila dah okey ibadah kita, kita hijrah pula akhlak kita. Betul. Jadi yang baik, jadi yang dihormati, yang jadi yang disegani, jadi yang Allah sukalah. Kemudian diikuti dengan hijrah keempat, iaitu meninggalkan dosa-dosa yang pernah menjadi kebiasaan. Itu empat. Yang kelimanya, yang mutlak, yang terakhirnya, hijrah terakhir adalah bila kita buat yang perbaiki ibadah, akhlak dan sebagainya, meninggalkan dosa, hijrah istiqamah. Hingga bertemu Allah SWT. Itu hijrahnya. Hijrah sebagai point of view sebagai kita sebagai orang Islam.
1: Masya Allah. Rupanya hijrah ni Ustaz ada step by step juga macam Ustaz sebutkan tadi Ustaz. Hijrah pertama mengenal Allah, hijrah kedua memperbaiki ibadah, sehinggalah hijrah terakhir kita nak istiqamah sampai kita bertemu Allah suatu hari nanti. Hanya berkaitan perubahan luaran Ustaz, tapi perubahan hati dan kehidupan secara menyeluruh.
2: Betul.
1: Tapi Ustaz, kenapa ramai orang kita tengok dah memulakan hijrah, dah tengok dia berhijrah, dah ikut step by step tadi tu, tapi gagal untuk istiqomah ni Ustaz?
2: Kenapa isu tu, Ustaz? Isu ni sangat-sangat menarik. Kita dah cuba hijrah, ilmu dah okey, kemudian ibadah kita dah kita jaga, kita dah perbaiki akhlak kita, tapi nak istiqomah tu, betul, yang terakhir itu, yang kelima itu, sangat susah. Sebab apa? Ramai orang sekarang ni dia bersemangat nak berhijrah.
1: Betul.
2: Bila mana? Bila tahun baru hijrah. Bila tahun baru Masihi kan. Setiap tahun nak berazam ini, azam itu. Last-last semua jadi ke laut.
1: Allah Allah. Itu biasa kita dengar.
2: Okay. Apa lagi nak yang pernah hadir ceramah hijrah dan sebagainya. Bersemangat-semangat. Berkobar-kobar semangat. Tapi tak sedikit yang bila last sekali, akhirnya kembali kepada kebiasaan.
1: Betul.
2: Kembali kepada asal. Ya, sebab apa? Istiqamah itu tidak ada. Hakikatnya tuan-tuan, hijrah ini dia berlaku bukan sekadar perubahan emosi. Hijrah ini berlaku dalam satu perjalanan yang panjang. Dia perjalanan yang sangat panjang, yang memerlukan persediaan kita, yang memerlukan kesungguhan kita, yang memerlukan kata istiqamah kita yang berterusan lah. Mana kata bukan one go je, bukan sekali buat je, tak. Dia berterusan. Ini dia sangat-sangat berterusan. Kemudian sekurang-kurangnya tuan-tuan, kalau kenapa dia selalu gagal? Yang pertama, kurang-kurangnya kita kena dapat tiga perkara lah. Kita kena sediakan tiga perkara daripada dia mengelakkan dia gagal. Yang pertama, ilmu. Ilmu ini merupakan asas kepada perubahan. Tuan-tuan, kalau orang Islam, seorang Islam macam kita lah, kita tak boleh nak meninggalkan perkara yang salah jika kita tak tahu benda tu salah.
1: Betul.
2: Kalau point of view kita benda tu betul, kita anggapan benda tu betul, walaupun pada orang lain benda tu salah. Jadi kena ada ilmu. Jadi makna kata kita kena betul-betul mampu melakukan kebaikan dengan sempurna, sehingga kalau kata, kita tak boleh buat benda tu dengan sempurna kalau kita tak tahu caranya. Sebab itu Islam dia letakkan ilmu sebagai keutamaan. Kan? Wahyu yang pertama apa dia?
1: Iqra.
2: Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kalau kata tuntutan untuk membaca itu, mana bila nak membaca kena belajar.
1: Betul.
2: Bila nak belajar kena ada ilmunya, baru kita boleh baca. Mana kata tuan-tuan, yang pertama ilmu untuk berhijrah itu kena ada. Yang kedua tuan-tuan, mujahadah. Mujahadah ini apa? Selepas kita ada ilmu, kita perlu bermujahadah, iaitu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh melawan godaan syaitan, bersungguh-sungguh menolak segala keburukan. Okay, meninggalkan maksiat. Bersungguh-sungguh menjaga solat berjemaah contoh. Kita nak contohlah, kalau kita nak berhijrah, hijrah si simple je hijrah dia. Untuk lengkapkan solat lima waktu. Kita tuan-tuan hari ni berapa ramai di antara kita yang lengkapkan solat lima waktu? Kadang-kadang miss satu, kadang-kadang miss dua, kadang-kadang miss semua. Tapi bila tahun yang baru hijrah nak berubah. Jaga solat berjemaah, macam mana kita nak jaga? Kan? Jaga solat berjemaah itu level yang lain lah tu. Pilih jaga solat untuk kita ni. Bila masuk waktu saja solat, masuk waktu bila nak berubah ke arah itu sangat-sangat memerlukan ilmu dan juga istiqamahnya.
1: Ya,
2: dengan memerlukan mujahadahnya, pengorbanannya. Okey. Kemudian satu lagi, tutup aurat. Itu biasa. Kan? Tutup aurat. Kadang-kadang tutup aurat, kadang-kadang buka balik, tutup balik. Itu mujahadah.
1: Betul.
2: Okey. Jangan hiraukan pandangan orang. Yang penting pandangan Allah SWT itu. Macam-macam ketagihan media sosial, macam-macam lah. Kadang-kadang seorang ni dia tersilap, dia jatuh balik kepada alam yang sebelumnya. Dia dah okey dah berubah. Betul. Tapi bila tersilap dia jatuh balik. Itu susah. Sebab Allah kata dalam Quran, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang pada jalan kami, nescaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kalau kita bersungguh-sungguh tuan-tuan, Allah akan tunjukkan jalan. Allah akan permudahkan. Sebab kata ayat ni kata dia bagi harapan setiap usaha perjuangan kita untuk berubah akan dapat pertolongan daripada Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, yang lastnya, istiqamah.
1: Istiqamah.
2: Macam mana nak istiqamah? Okay, tuan-tuan, perkara paling mencabar, istiqamah. Mm-hmm. Ramai yang mampu berubah dalam masa yang singkat tetapi tak mampu bertahan. Mm-hmm. Dia boleh berubah tapi tak bertahan.
1: Konsisten.
2: Tak konsisten. Mm-hmm. Istiqamah ni maksud dia kita berada dalam jalan kebenaran walaupun pelbagai walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran, kita steady. Mm-hmm. Itu istiqamah ni. Mm-hmm. Kita dalam ialah nak berubah ni. Nak berubah ni bukannya senang.
1: Betul.
2: Ada cabaran, tak payah jauh lah, cabaran kawan-kawan dan sebagainya kan. Daripada orang-orang sekeliling kita nak berubah ni. Tapi kita kena teguh. Kita kena mengharungi segala bermacam-macam cabaran, bermacam-macam dugaan.
1: Betul.
2: Yang dugaan itu memang selari dengan nafsu kita. Jadi tuan-tuan nak berubah, berubah dengan cara itu. Mana kata kita kena istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Itu.
1: Dia nak konsisten tu kena faham, kena ada ilmu,
2: Ustaz. Kena ada ilmu tadi,
1: kena mujahadah. Kena lawan. Barulah insya-Allah boleh berterusan, boleh konsisten kan,
2: boleh,
1: Ustaz. Tak apalah orang kata sikit pun amalannya, tapi kalau istiqamah itulah ya Allah paling suka.
2: Ya, betul.
1: Baik Ustaz, selepas ni kita akan dengar satu kisah yang sangat menyentuh hati dalam segmen Itibar yang berkait rapat dengan penghijrahan dalam kehidupan.
2: InsyaAllah. Baik, selepas ini dengarkan bersama-sama dengan saya langkah terakhir seorang penghijrah.
1: Kita akan kembali lagi selepas ni. Baik. Dalam rancangan Bicara Hidayah.
2: Hijrahkan hati dan minda.

0: Sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
5: Dengarkan segmen Iktibar, perkongsian kisah bermakna yang memberi pengajaran terbaik untuk Muslimin dan Muslimat. Segmen Iktibar.
6: Langkah terakhir seorang penghijrah. Di sebuah kampung yang tenang, tinggal seorang lelaki bernama Ahmad. Pada usia mudanya, hidupnya jauh daripada agama. Solat sering ditinggalkan, majlis ilmu dijauhi. Malah, dia menganggap urusan akhirat masih terlalu jauh untuk difikirkan. Namun suatu hari, pemergian sahabat karibnya secara mengejut membuka pintu hatinya. Ahmad mula bertanya kepada dirinya, jika aku yang dipanggil hari ini, apakah bekal yang akan aku bawa menghadap Allah SWT? Dan sejak daripada hari itu, tuan-tuan, bermulalah perjalanan hijrahnya. Dia belajar membaca Al-Quran dengan betul, menjaga solat berjemaah, memohon maaf kepada orang yang pernah disakitinya dan berusaha menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Walaupun tidak sempurna, dia tidak pernah berhenti melangkah. Tahun demi tahun berlalu, rambutnya semakin memutih, tubuhnya semakin lemah, namun semangat hijrahnya masih lagi kuat. Bagi Ahmad, hijrah bukan sekadar meninggalkan dosa, tetapi hijrah itu mendekatkan diri kepada Allah sehingga ke penghujung usia. Pada suatu malam, ketika berada di dalam masjid selepas solat isyak, Ahmad duduk sendirian sambil memegang mushaf Al-Quran. Dia berdoa dengan penuh pengharapan. Ya Rabb, aku datang kepadamu dengan segala kelemahanku. Jika inilah penghujung perjalananku, terimalah hijrahku dan ampunkanlah segala dosaku, ya Allah. Keesokan paginya, Ahmad tidak hadir seperti kebiasaannya ke masjid untuk solat subuh. Penduduk kampung yang datang menziarahinya mendapati beliau telah kembali ke rahmatullah dalam keadaan bersujud di atas sajadah. Ramai yang hadir menguruskan jenazahnya. Mereka mengenang Ahmad bukan kerana kekayaan atau pangkatnya, tetapi kerana perubahan dirinya yang sangat-sangat luar biasa. Daripada seorang yang lalai, beliau mengakhiri hidup sebagai seorang hamba yang sentiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sesungguhnya langkah terakhir seorang penghijrah bukanlah ketika dia meninggalkan kampung halaman atau mengubah penampilannya. Langkah terakhir seorang penghijrah adalah ketika dia menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan istiqamah di atas jalan Allah. Pengajarannya, tuan-tuan, hijrah adalah perjalanan yang sepanjang hayat. Selagi nyawa masih ada, selagi

0: itulah seorang mukmin perlu terus melangkah menuju keredaan Allah. Kerana kejayaan sebenar seorang penghijrah bukan terletak pada permulaan langkahnya, tetapi pada bagaimana dia menamatkan perjalanan hidupnya. Wallahu a'lam.
1: Segmen Iktibar.

0: Persiaran setiap Jumaat pukul 10.05 pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian. Disampaikan secara santai, mudah difahami tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Baik, masih lagi bersama-sama kami Reha dan Ustaz Salihin dalam program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
2: Ya, tuan-tuan, jangan lupa kita share video kami. Kalau ada hari ni Facebook tak ada.
1: Facebook hari
2: kita
1: ni tak
2: pakai
1: dapat
2: TikTok
1: live.
2: Je, Labuan FM.
1: Betul.
2: Kalau tuan-tuan cari Labuan FM ada TikTok tu lah. Komen di situ, insya-Allah share.
1: Betul. Anda juga boleh saksikan live kita ni menerusi platform YouTube Labuan FM.
2: Betul. YouTube pun ada. Insya-Allah, insya-Allah. Baik.
1: Jadi Jumaat pertama di tahun baru hijrah ni, semoga banyaklah manfaatnya kita dapat menerusi perkongsian hari ni kita.
2: Jumaat pertama.
1: Ya, Jumaat pertama di tahun baru hijrah ni.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi share-share lagi untuk kita, orang kata dapat manfaat lah daripada perkongsian hari ni.
2: Tuan share dapatlah pahala banyak.
1: Ya, betul kan.
2: Okay, baik.
1: Ustaz, kita nak teruskan lagi perbincangan topik kita. Masih dengan topik yang sama, hijrah sepanjang hayat. Kalau dalam kehidupan hari ni Ustaz, kita bercakap pasal hijrah ni kan, kita tengok pula di sekeliling kita hari ni, apa sebenarnya bentuk hijrah yang paling diperlukan oleh masyarakat kita hari ni Ustaz?
2: Okey, baik. Tuan-tuan, kalau sekarang ni kau kata hijrah tu, dia pelbagai persepsi lah di antara dia yang kita dapat berinteraksi dengan orang. Kita ada macam-macam tanggapan lah berkenaan dengan hijrah ni. Ada kata yang itu, ada kata yang ini. Tapi antara yang diperlukan kalau kita nak berhijrah ni, di samping yang tiga tadi, kita kena istiqamah, apalagi
1: kena ada ilmu,
2: betul, kena memujahadah. Apa yang diperlukan, bentuk yang diperlukan adalah untuk berhijrah itu, yang pertama, hijrah kita daripada kejahilan kepada ilmu. Ini yang pertama. Tuan-tuan, sebab apa? Hijrah yang paling utama adalah hijrah daripada kejahilan kepada ilmu yang sebenar-benarnya ilmu. Sebab apa? Pada zaman kini, kalau zaman kita sekarang ni tuan-tuan, ramai, semua kita ada akses internet.
1: Betul.
2: Ada akses media sosial. Namun, tak ramai ataupun tak semua maklumat tu yang bawa kepada ilmu yang sahih.
1: Betul.
2: Kan? Kita selalu share. Kalau kita dapat link dan sebagainya dalam grup WhatsApp dan sebagainya kan, kita share. Kadang-kadang ada yang kita share, kita tak tengok pun isu tu. Kita tak tengok pun barang tu.
1: Tak tahu,
2: kita panjangkan saja.
1: Itu
2: salah satu bentuk kejahilan, betul maaf cakap. Makna kata dia tak cakna dengan apa yang dia sebarkan. Sekaligus dia automatik akan dapat dosa lah. Kalau benda tu yang dia share, dia tak tengok, dia dapat, so dia forward kan, dia tak tengok benda tu. Jadi pun benda yang tak elok, dia dah terpalit sama. Kan? Jadi tuan-tuan, dia mati Allah SWT. Itu ilmu yang sebenar. Jadi dia semesti, kalau contoh macam ilmu fakta dan sebagainya, dia, kalau kita lah dalam Islam, kita tabayun dulu. Kita selidik dulu ilmu itu betul ke tidak. Okay? Yang bersumberkan daripada Al-Quran, bersumberkan daripada Sunnah, ataupun panduan-panduan para ulama' yang mutabar. Kan? Kalau ada hukum fiqah, hukum kata contoh, dulu yang forward dulu itu yang macam hukum musafir, solat jamak kasar. Betul. Sampai sekarang ni masih jamak kasar. Kadang orang tak faham jamak kasar macam-macam. Kita sebagai yang ada ilmu, kita panjangkan benda yang sepatutnya. Itu yang paling utama. Jangan kita forward saja. Kan? Ini ulama ni kata ni, ulama ni kata ni, ustaz ni kata ni, kita forwardkan saja. Jadi berselaru. Okay? Itu. Jadi kena ada ilmu di situ, dan Islam meletakkan kedudukan ilmu itu sebagai martabat yang sangat tinggi. Dalam Islam, ilmu itu sangat tinggi. Sebab apa? Kerana dengan ilmu itu tuan-tuan, seorang itu dapat mengenal Allah SWT, dapat faham hukum ahkam Allah SWT, dapat faham hukum ahkam agama, serta yang paling penting, bezakan yang baik dan yang salah. Kadang ada benda salah diselubungi oleh benda baik. Ada benda baik diselubungi oleh benda salah. Itu.
1: Betul.
2: Kita kena pandai bezakan. Jadi itu yang pertama. Daripada ilmu kepada, daripada kejahilan kepada ilmu. Yang kedua tuan-tuan, kita kena hijrah daripada fitnah media sosial. Kepada apa? Budaya tabayun. Macam saya kata tadi. Okay? Sebab apa? Sekarang ni ramai di antara kita yang terlalu cepat berkongsi.
1: Betul.
2: Sahih tak sahih, share dulu. Yang penting view aku naik. Kan? Contoh.
1: Betul.
2: Kan? Kita selalu macam tu. Yang penting isu itu like tu banyak, ramai share. Sebab apa? Dia punya manfaat tu kepada
1: diri sendiri.
2: Itu saja. Okay? Islam ni tuan-tuan, dia ajar kita supaya amalkan budaya tabayun. Sebab apa dia sebab apa kata Quran, kata Allah dalam Quran dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, fatabayyanu, kata Allah, maka selidiklah. Kita buat dulu, kita soal selidik dulu, ilmi daripada punca tu daripada mana, sahih ke tidak. Ya, sebab apa kita sekarang ni boleh kata sebagai hijrah digital kan, kan? Kita hijrah digital ni yang kita berlakukan, kita perlu jadi pengguna media sosial yang beretika. Nak berhijrah secara secara digital ni, apa-apa benda dalam digital kita ni tuan-tuan, kita share yang baik, kita share yang bagus, kita share yang sahih sahaja. Sebab apa? Kita kena fikir dulu sebelum kita berkongsi. Kita kena tengok dulu sebelum kita kongsi, betul ke tidak. Kalau kita ada keraguan, tanya kepada orang yang lebih arif. Baik, itu kena tabayun, kena selidik terlebih dahulu. Kalau kita ada keilmuan, kepakaran, kita boleh tahu itu itu salah ke, itu betul ke dan sebagainya. Itu yang penting. Yang kedua, hijrah daripada fitnah manusia kepada yang tabayun. Okay, kemudian yang ketiga, hijrah daripada perpecahan kepada ukhuwah. Ha, ini tuan-tuan, antara cabaran terbesar orang Islam sekarang ni, perpecahan akibat apa? Macam-macam pandangan. Pandangan politik, pandangan mazhab, pandangan bangsa, kepentingan tertentu dan sebagainya. Macam-macam lah. Ada benda je yang boleh buat kita bergaduh. Tapi tuan-tuan, Islam ajar kita untuk bersatu. Kata Allah Subhanahu Taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, jangan kamu bercerai-berai, kata Allah. Allah bagi dalam Quran, jangan kita bergaduh, jangan kita bercerai-berai. Tuan-tuan, bersempena dengan hijrah ni, kita masih bersemangat kan. Semangat hijrah ni dia tuntut kita untuk meninggalkan sifat hasad dengki, seperti mana yang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dulu, Ansar dan Muhajirin. Kan? Dua bangsa yang berbeza boleh bersatu. Bersatu jadi satu. Jadi satu ukhuwah, ikatan yang kuat. Sebab apa? Dia singkirkan hasad dengki, dia singkirkan kebencian, permusuhan tu dia singkirkan. Lalu digantikan dengan sikap menghormati, sikap toleransi, apa lagi? Sikap kerjasama dalam kebaikan. Itu yang jadikan kita kuat. Kita ni tuan-tuan, kita boleh hidup bersatu padu sebenarnya. Kita asingkan benda-benda yang tak elok, kita boleh bersatu padu. Itu yang sebenarnya. Nak kita nak kuat, tak ada masalah. Boleh asingkan yang buruk itu.
1: Betul.
2: Itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Tak boleh banyak-banyak ni. Yang terakhir, hijrah daripada cinta dunia yang melampau kepada cinta akhirat. Tuan-tuan, Islam tak larang kita cari rezeki. Islam tak larang kita berjaya. Islam tak larang kita memiliki kemajuan dunia. Tapi yang jadi masalahnya tuan-tuan sekarang ni, bila dunia ini jadi matlamat kita, sehingga kita lupa pada akhirat. Untuk dunia sanggup berkorban, untuk akhirat berkira. Kan? Kita sanggup OT hujung minggu dan sebagainya, sanggup bekerja non-stop 24 jam sehari, nak solat 5 minit tu kita berkira. Mana tempat kita? Siapa kita nak kata kita tak ada masa untuk Allah SWT, kerja banyak dan sebagainya. Siapa kita tuan-tuan? Sedangkan masa itu kehidupan kita ni Allah bagi. Okay, seorang Muslim yang berjaya ni adalah mereka yang menjadikan dunia sebagai ladang untuk menuai hasil akhirat. Macam tagline saya lah. Okay. Jadi tuan-tuan yang cuma hati Allah SWT, hijrah kita yang sebenar bila hati kita ni semakin dekat pada Allah SWT. Kalau kita nak nilai hati, kalau kita kata kita nak nilai hijrah kita berkesan tidak, kita semakin dekat pada Allah SWT. Bila kita beribadah tak ada kata dua. Kita ibadah masuk waktu solat, solat terus. Tak ada kata dua. Aku tunggu sekejap lah, ni tak ada. Kemudian apalagi kehidupan kita digunakan untuk menuju jalan kepada akhirat. Mana kata kita digunakan dunia ni untuk tunggangan kita kepada akhirat. Itu yang sebenarnya, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Satu penjelasan yang cukup menyeluruh ya, berkenaan dengan keperluan kita ni untuk hijrahkan hati kita kepada kebaikan. Jadi Ustaz, semoga dengan penjelasan yang Ustaz kongsikan tadi ni dapatlah membuka pintu hati kita semua.
2: Amin, amin.
1: Untuk sama-sama orang kata mulakan hijrah diri kita ni secara menyeluruh, dan apa yang kita nak juga, apa yang paling penting, insyaAllah konsisten istiqamah sampai bila-bila.
2: Ya, itu yang paling penting, insyaAllah.
1: Baik Ustaz, selepas ni kita ada segmen Secebis Kalam. Jadi apakah ayat yang akan dikongsikan hari ni dalam segmen Secebis Kalam?
2: Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, satu ayat yang saya ambil, walaupun orang selalu baca ayat ni, tapi ayat yang berkaitan dengan proses terpenting dalam menyampaikan masuk hijrah itu sendiri. Ayat apa? Kita sungguh selepas ini. Kita rehat seketika. Jadi kembali lagi selepas ini bersama saya dan juga Jiji Reha dalam program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda.
0: Ikuti Secebis Kalam, perkongsian sepotong ayat daripada Al-Quran dengan pengertian dan pengajaran ringkas sebagai peringatan, pedoman dan cahaya untuk membimbing hati dan kehidupan agar lebih dekat kepada Allah SWT.

0: Surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Tuan-tuan, ayat ini menjelaskan bahawa perubahan yang sebenar bermula daripada diri sendiri. Islam mengajar bahawa kejayaan hijrah memerlukan usaha, memerlukan kesungguhan dan keazaman untuk memperbaiki diri. Seseorang yang ingin berubah menjadi lebih baik mestilah bermula dengan memperbaiki hati, memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak dan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah yang berterusan akan membawa seseorang menuju kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, insya-Allah.
1: Such a beast.

0: segmen 2 minit dapat pahala.
1: Baik, alhamdulillah masih lagi bersama-sama kami Reha dan Ustaz Salihi.
2: Ya, di sini.
1: Masih lagi okey Ustaz ya?
2: Masih. InsyaAllah.
1: Okay, alhamdulillah. Ustaz, macam biasa, kita dah sampai ke segmen kesimpulan ni. Jadi, mungkin Ustaz nak simpulkanlah secara ringkas berkenaan dengan topik yang kita bawakan hari ni, hijrah sepanjang hayat.
2: Silakan Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk yang saya pilih pada pagi ini adalah hijrah sepanjang hayat. Kenapa saya pilih tajuk ini? Hijrah ni tuan-tuan bukan sekadar slogan awal Muharram. Hijrah tu adalah perjalanan seumur hidup kita. Walaupun asalnya hijrah itu daripada pindahan Nabi SAW kan. Tapi kalau kita sekarang, hijrah itu bermaksud seumur hidup kita, kita memperbaiki diri. Betul. Setiap hari kita berhijrah daripada kelemahan kepada kekuatan. Daripada berdosa kepada bertaubat. Daripada kelalaian dan juga kepada ketaatan. Tuan-tuan, daripada kejahilan kepada ilmu, itu yang kita bincang tadi. Daripada cinta dunia, hubbud dunia, kepada kerinduan terhadap syurga Allah SWT. Tuan-tuan, jangan pernah rasa terlambat untuk berubah. Jangan pernah rasa berputus asa. Sebab apa? Rahmat Allah itu luas. Sangat luas kalau kita tak tahu. Kalau kita tahu, rahmat Allah sangat luas. Sebab apa? Kerana selagi nyawa kita belum sampai ke kerongkong kita ni, tuan-tuan, Allah kata pintu taubat sentiasa terbuka. Semoga kita semua ni dapat jadi manusia, dapat jadi insan yang sentiasa memperbaharui iman kita, yang sentiasa memperbaiki amalan kita, dan sentiasa terus beristiqamah dalam perjalanan hijrah sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang lebih baik.
1: Allahuakbar.
2: Itu sebenarnya.
1: Amin.
2: InsyaAllah.
1: Amin ya rabbal alamin. Jadi semoga dengan perkongsian yang telah diberikan oleh Ustaz Salihin tadi, insyaAllah dapat memberikan pencerahan kepada kita semua tentang kepentingan sebagai seorang Islam ni, Ustaz, sebagai seorang Muslim yang berusaha untuk memperbaiki diri, dan mereka yang sedang berusaha untuk berhijrah ke arah yang lebih baik.
2: Ya, betul.
1: Saya percaya, kita percaya ya Ustaz, semua orang nakkan kebaikan.
2: Yes, betul.
1: Tak ada orang yang tak nak dengan kebaikan.
2: Ya, betul.
1: Malah ada yang berkehendak kepada kesempurnaan di dalam kehidupan. Tapi kita kena ingatlah, yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu Taala. Tapi kita sebagai hamba-Nya kena sentiasa berusaha untuk jadi lebih baik dan lebih baik.
2: Betul.
1: Dan semoga segala usaha kita semua dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Taala.
2: Amin. InsyaAllah.
1: Baik, selepas ni insyaAllah kita dah nak sampai ke segmen penutup. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika dulu, Ustaz. Kita akan kembali selepas ini dalam program Bicara Hidayah.
2: Hijrahkan hati dan minda.
0: Jom ikuti segmen 60 Saat Hidayah, penuh dengan info Islamik untuk pedoman hati dan jiwa, membentuk akhlak mulia dan menguatkan iman. Sedikit ilmu, banyak manfaatnya. 60 Saat Hidayah. Ketenangan hati adalah nikmat yang sangat mahal nilainya. Ia bukan bererti hidup sentiasa mudah. Tiada ujian atau semua yang kita mahu akan kita miliki. Sebaliknya, tenang itu hadir apabila hati yakin bahawa Allah sentiasa bersama kita. Dalam Islam, hati menjadi damai apabila lidah basah dengan zikir, jiwa hidup dengan solat, dan diri belajar redha atas setiap takdir. Kadang-kadang manusia penat mencari bahagia di luar, sedangkan penawar sebenar ada dalam hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berserah selepas berusaha, kita akan faham bahawa tidak semua yang berlaku perlu kita kawal. Ada perkara yang perlu kita lepaskan kepada Tuhan. Jika hari ini hati terasa berat, dekatilah Allah walau dengan satu doa yang sederhana. Kerana hati yang dekat dengan Allah, walau diuji hebat sekalipun, tetap mampu merasa tenang. 60 Saat Hidayah. Persiaran setiap Jumaat pukul 10.05 pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu, membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian. Disampaikan secara santai, mudah difahami, tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Baik, alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah pun sampai ke penghujung untuk program Bicara Hidayah minggu ini.
2: Alhamdulillah.
1: Masya-Allah, pantas masa berlalu. Ya, ustaz, laju tak sedar, je. Laju. Okey, jadi topik hari ni sebenarnya kalau kita tengok balik mampu membuka pintu hati kita, ustaz, untuk kembali bermuhasabah. Kita reflect balik dengan diri kita, ya, insya-Allah. Macam ustaz bagi tahu tadi, selagi masih ada kesempatan, selagi nyawa belum sampai di kerongkong, kita masih diberi masa untuk berubah, untuk berhijrah. Jadi gunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin.
2: InsyaAllah.
1: Baik, jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Salihin sebab
2: sama-sama
1: sudi bersama-sama dalam program Bicara Hidayah untuk edisi hari ini.
2: Edisi apa? Pembukaan
1: tahun baru hijrah. Betul. Ya.
2: Baik, jadi terima kasih juga pada Cici Reha dan tidak dilupakan pada penerbit kita Puan Rafi Haji Ibrahim dan juga selaku penyelaras kita Ustaz Rizwan Nawawi yang sedang bercuti sekarang ni.
1: Oh, bercuti. Okey, baik.
2: Dan seterusnya pada tuan-tuan pendengar, puan-puan pendengar yang kekal bersama-sama kita sehingga ke saat ini.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak. Ya. Dan seterusnya terima kasih juga kita tak lupakan kepada rakan jurutera bertugas hari ini, Ustaz, saudara Veron yang melancarkan lagi sesi perkongsian kita hari ini.
2: Terima kasih, bro.
1: Terima kasih, bro. Baik, sebagai penutup hari ini, Ustaz, apa kata-kata hari ini dari Ustaz?
2: Tuan-tuan dan puan-puan, hijrah bukan tentang menjadi sempurna dalam satu hari, tetapi tentang menjadi lebih baik daripada semalam. Selagi nafas masih berhembus, selagi itulah perjalanan hijrah menuju ke syurga perlu diteruskan. Ingat tuan-tuan, syurga impian kita, dunia inilah ladangnya.
1: Ingat tagline Ustaz tu, ya. Allah Akbar. InsyaAllah. Okay. Jadi sekadar ini dulu kita punya perkongsian hari ini. Setakat ini dulu. Kita akan bertemu kembali pada minggu hadapan dengan topik-topik yang menarik semestinya dalam program program Bicara Hidayah. Kita kejar masa sekarang, Ustaz. Dato' Syah Syahsyul dan ni. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu akan datang dalam program Bicara Hidayah.
2: Hijrahkan hati dan minda.
1: Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Awas pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli, eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.

Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam hari Jumaat untuk anda semua yang masih lagi setia mendengarkan suara saya, Reha, berkeudara menerusi segmen Variasi. Alhamdulillah, selesai sesi perkongsian kita sebentar tadi dalam program Bicara Hidayah. Jadi saya akan meneruskan tugasan sekali lagi menemani anda tentunya di dua frekuensi yang sama, 103.7 dan 89.4 MHz. Okey, hari ini kita dah masuk 19 Jun 2026, tentunya hari Jumaat pertama di tahun baharu Hijrah ini. Jadi salam Jumaat, salam Sayyidul Ayyam, selamat menyambut tahun baharu 1448 Hijriah. Semoga tahun baharu Islam ni menjadikan tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ni. Macam kita kongsikan menerusi perkongsian Bicara Hidayah tadi, tahun baharu Hijrah ni bukan sekadar orang kata kita nak ingat balik kisah penghijrahan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah, tapi juga penghijrahan hati dan jiwa kita daripada benda-benda ataupun perkara-perkara tak baik sebelum ni kepada perkara-perkara yang lebih baik. Jadi semoga dengan kesempatan yang masih diberi ni, yang ada di tahun baharu Hijrah ni, sama-sama kita berhijrah menjadi Islam yang lebih baik, insyaAllah. Amin. Baik, terus setia di frekuensi kita 103.7 dan 89.4 MHz. Selepas ini saya akan kembali semula menemani anda dengan pelbagai info dan juga hebahan, tentunya dalam segmen Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.

Profi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Dan suara pesisir anda kembali lagi kita dalam ruangan siapa dia. Okey, macam biasa hari ini kita ada lagi perkongsian dalam ruangan siapa dia. Jadi apa perkongsian untuk hari ini, kita nak kongsikan tentang seorang lagi cerita mengenai pelakon dan pengacara TV Ki Razali yang baru-baru ni katanya menimang cahaya mata sulungnya. Dia bakal menghasilkan sebuah lagu ya katanya. Lagu khas buat puteri sulungnya iaitu Anggun Sumayyah nama diberi, dan lagu yang bakal dibuat khas untuk puteri sulungnya berjudul Yang Pertama. Menurut Ki ataupun nama sebenarnya Kushairi Muhammad Razali, 49 tahun, lagu tu dihasilkan sebagai tanda penghargaan dan kasih sayangnya terhadap Anggun, malah berharap anaknya memahami mesej yang ingin disampaikan apabila meningkat dewasa kelak. Dia berkata dia ada buat lagu ni cuma belum siap sepenuhnya, lagu yang berjudul Yang Pertama, dan memang dia sendiri yang akan nyanyikan lagu tersebut. Lagu ni dihasilkan untuk dedikasikan buat Anggun, nanti ketika usianya 10 tahun dia akan faham maksud lagu tersebut, dan lagu itu kemungkinan akan dikeluarkan pada bulan Ogos nanti sempena dengan tarikh lahirnya sendiri, tarikh lahir Ki Razali. Okey, jadi itu dia ya, seorang ayah buat lagu khas untuk puteri sulungnya. So sweet kan. Jadi apa pun, kita ucapkan tahniah buat Ki Razali dan pasangan tercinta atas kurniaan cahaya mata yang pertama. Kita sama-sama doakan semoga Anggun Sumayyah membesar menjadi anak yang soleha, anak yang menjadi kebanggaan ayah dan ibunya, dan semoga satu hari nanti bila dah besar, Anggun Sumayyah dengar balik lagu ciptaan ayahnya sendiri, boleh memahami dan menghayati lirik di sebalik lagu yang ditulis khas buat Anggun Sumayyah. Baik, itu dia perkongsian dalam ruangan siapa dia untuk edisi hari ini 19 Jun 2026. Terima kasih penerbit kita DJ Habri Donny. Selepas ini macam biasa kita nak dengarkan pula perkongsian Cakna Bahasa daripada penerbit DJ Fias. Tapi sebelum tu, jom kita nak dengar lagu seterusnya daripada Wani Hasrita, Cinta Hatiku, dalam segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Buli bukan gurauan. Ia menyakitkan hati, menghancurkan semangat dan meninggalkan kesan mendalam.
1: Wafi, apa ni? Beg koyak. Macam orang tak ada duit je.
2: Adam, janganlah ejek aku macam tu. Aku rasa terhina.
1: Alah, gurau je. Kau ni pun cepat rasa betul.
2: Kalau hari-hari macam ni, aku dah tak rasa nak datang sekolah lagi.
0: Jangan jadi punca orang lain menderita. Hentikan buli, hulurkan tangan, bukan hinaan. Sekolah bebas buli, semua pelajar gembira. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh 8FM Suara Pesisir Anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Cakna bahasa, yeah. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini, mutiara tiada dimuntahkan, timbul oleh laut. Peribahasa ini menggambarkan ilmu diperoleh dengan belajar atau dengan pengalaman yang bersusah payah. Mutiara tidak timbul sendiri secara semula jadi. Mutiara berada jauh di dalam dasar laut dan tersimpan di dalam tiram. Ia tidak akan dimuntahkan begitu saja ke pesisir pantai untuk dipungut dengan mudah. Usaha yang gigih untuk mendapatkan mutiara tersebut, seseorang perlu menyelam ke dasar laut yang dalam dan menghadapi pelbagai cabaran. Begitu jugalah dengan ilmu pengetahuan. Ia tidak datang bergolek, sebaliknya memerlukan pengorbanan, masa, tenaga dan ketabahan dalam menempuh kesukaran belajar. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa, mutiara tiada dimuntahkan timbul oleh laut. Janganlah kita mengharap kejayaan datang tanpa usaha yang gigih, bak kata peribahasa, mutiara tiada dimuntahkan timbul oleh laut, hanya mereka yang sanggup bersusah payah akan memperoleh ilmu yang berharga. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat Minda Hebat.
2: Bahasa Tepat Minda Hebat. Baik, itu dia perkongsian dalam Cakna Bahasa edisi hari ini, membawa kita ke pukul 11.50 minit pagi. Dan kita dah pun berada di penghujung bagi jam yang pertama dalam segmen variasi hari ini. Baik, baru-baru ni kita dikejutkan ya dengan berita kehilangan adik Faris Putra, 8 tahun, yang hilang kerana dikhuatiri lemas di Sungai Ganggarak, Ganggarak Permai Labuan. Dan setelah operasi mencari dan menyelamat dilaksanakan oleh pihak penyelamat, semalam adik Faris Putra telah pun ditemui pada pukul 3.33 minit petang dan disahkan meninggal dunia. Jadi kita pun turut berduka cita dengan apa yang menimpa adik Faris, dan tentunya memberi kesan kepada kita semua sebagai rakyat Malaysia yang prihatin. Jadi semoga kejadian macam ni, kejadian seperti ini menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua lebih berhati-hati pantau anak-anak kita di mana pun keberadaan mereka, kerana malang itu tidak berbau. Tapi apapun, kita doakan semoga Allah yarham adik Faris, tenang di alam sana, bermainlah di taman-taman syurga. Dan buat keluarga, Allah yarham adik Faris, semoga diberi ketabahan dan sabar dalam mengharungi ujian ini. Kita kembali selepas ini.

0: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahli Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahli Hijrah 1448 Hijriah.
5: Variasi

0: Jom kita dengar variasi
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
5: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

Baik, 8 FM suara pesisir anda. Reha masih menemani anda menerusi segmen variasi. Pukul 12 minit tengah hari dah ketika ni. Dan kita dah berada di jam yang kedua. Tapi jangan tukar dulu frekuensi anda. Saya akan terus menemani anda sehingga pukul 2 petang nanti. Baik, jom saya nak kongsikan dulu dengan anda waktu-waktu penting, waktu-waktu solat fardu bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini. Jadi untuk panduan bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini adalah pada pukul 12.22 minit tengah hari. Kemudian waktu solat asar pukul 3.48 minit petang, diikuti dengan waktu maghrib pukul 6.34 minit petang. Waktu isyak pula adalah pada pukul 7.50 minit malam. Dan macam biasa, Labuan FM akan bawakan pendengaran anda ke Masjid Jami An-Nur wilayah Persekutuan Labuan untuk sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat bagi edisi hari ini 19 Jun 2026 bersama-sama dengan rakan pengulas kita kejap lagi, saudara Alif Suhairi. Jadi terus setia di frekuensi yang sama. Kita kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahli Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahli Hijrah 1448 Hijriah.
5: Labuan FM.
6: Mutiara Hadis.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa keluar rumah. An Ummi Salamah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min manzilihi qal Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw azil aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alai. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, baginda mengucapkan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau tergelincir atau dari berbuat kezaliman mahupun dizalimi atau berbuat kebodohan mahupun dibodohi." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh ikutan terbaik untuk diikuti dalam pelbagai aspek. Antaranya, ketika keluar rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar bacaan doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw azil aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alai. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau tergelincir atau dari berbuat kezaliman mahupun dizalimi atau berbuat kebodohan mahupun dibodohi orang. Semoga kita dapat mengamalkan doa ini ketika keluar rumah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Hadis
5: Labuan

0: Baiklah saudara, seperti yang saya wawarkan sebentar tadi, kami akan bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami Anur, wilayah Persekutuan Labuan bagi sama-sama mengikuti secara langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat bersama-sama dengan rakan pengulas kita, saudara Alif Suhairi, dan dibantu oleh penolong jurutera bertugas, saudara Fikri. Silakan.
1: Baiklah, terima kasih rakan setugas di Konti Labuan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita masih diberikan peluang untuk bertemu sekali lagi pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Saya Alif Suhairi bin Asri bersama anda secara langsung dari Masjid Jami An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan, dalam siaran lintas langsung solat Jumaat edisi 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada semua pendengar yang setia bersama kami menerusi frekuensi Labuan FM dan juga aplikasi RTM Klik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumaat merupakan penghulu segala hari dan mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang dimuliakan ini, umat Islam berhimpun untuk menunaikan solat Jumaat, memperbarui ukhuwah serta memperkukuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baiknya hari yang terbit padanya matahari ialah hari Jumaat. Pada hari inilah Nabi Adam alaihi salam diciptakan, dimasukkan ke dalam syurga dan diturunkan ke bumi. Justeru, hari Jumaat mengandungi pelbagai peristiwa besar yang menjadi pengajaran kepada umat manusia. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, antara kelebihan hari Jumaat ialah terdapat satu saat yang mustajab untuk berdoa. Pada waktu tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doa hambanya yang memohon dengan penuh keikhlasan dan pengharapan. Oleh itu, marilah kita memperbanyakkan doa untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara agar sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita lafazkan, kita akan memperoleh syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, hari Jumaat juga merupakan peluang terbaik untuk kita melakukan muhasabah diri. Dalam kesibukan mengejar urusan dunia, ambillah sedikit ruang untuk menilai kembali amalan, memperbaiki kekurangan dan memperbarui azam untuk menjadi insan yang lebih baik. Semoga keberkatan hari Jumaat ini membawakan ketenangan dalam kehidupan kita, melapangkan segala urusan serta mengurniakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sidang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila tibanya hari Jumaat, umat Islam dianjurkan untuk membuat persiapan yang terbaik sebelum menunaikan solat Jumaat. Antaranya dengan menjaga kebersihan diri, memakai pakaian yang kemas dan sopan serta datang awal ke masjid. Amalan datang awal ke masjid bukan sahaja memberi peluang untuk memperbanyakkan ibadah sunat, malah membolehkan kita mendengar khutbah dengan lebih tenang dan khusyuk. Baiklah, sidang pendengar yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita mendengarkan laungan azan kedua yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas, Al-Fadil Ustaz Zunaidi bin Sumardin.

أي على الصلاة.

Allahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin Amma ba'd Faya ibadallah Ittaqullah Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun Qala ta'ala وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Sidang jemaah yang dimuliakan, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya takwa adalah sebaik bekalan dalam menuju keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perisai paling utuh dalam mendepani pancaroba kehidupan. Ingatlah, Islam hadir untuk kesejahteraan insan dan bersamanya panduan buat kehidupan. Justeru saat khutbah disampaikan, berikanlah sepenuh perhatian, simpanlah telefon bimbit, kunci lisan, dan jauhkan diri daripada perkara yang mensia-siakan pahala solat Jumaat. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita melangkah masuk ke tahun baru 1448 Hijriah. Kehadiran Muharram setiap tahun bukan sekadar menukar angka di kalendar dengan sambutan penuh meriah. Sedarlah, setiap kali tahun baru hijrah berubah, maka umur kita bertambah. Dahulunya kita gagah, kini upaya kita semakin melemah. Namun, di sebalik setiap sesuatu yang berubah, apakah kita sedar bahawa satu hari nanti kita pasti menuju ke alam barzah? Sesungguhnya, sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan semakin baik amalannya. Sempena tahun baharu 1448 Hijriah, mimbar pada hari yang mulia ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Hijrah dengan jihad ilmu dan amal. Sidang Jumaat sekalian, seringkali kita mendengar kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Namun, pernahkah kita bertanya di lubuk hati yang paling dalam, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam berhijrah sanggup meninggalkan segala-galanya? Penghijrahan bukan satu pilihan yang mudah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, melainkan kerana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan natijah daripada kezaliman serta penindasan musyrikin Mekah. Di Mekah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah menempuh pelbagai bentuk ujian dan penderitaan. Hakikat ini dirakam Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 30 yang dibaca di awal khutbah tadi, yang bermaksud, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka menjalankan tipu daya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya.

0: jalannya. Mengapakah penghijrahan ini begitu dituntut dalam agama kita sehinggakan ia menjadi paksi kepada permulaan kalender Islam? Ketahuilah bahawa hijrah dituntut bagi memelihara kesucian akidah, maruah dan kelangsungan dakwah apabila bumi sedia ada tidak lagi mampu memberikan keadilan. Signifikan peristiwa hijrah ini kepada kita hari ini bukan lagi pada perpindahan geografi atau fizikal, tetapi pada transformasi minda, jiwa dan karakter. Hijrah adalah titik pemisah antara kebenaran dan kebatilan, serta simbol pembebasan manusia daripada belenggu penyembahan sesama makhluk kepada pengabdian mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, bagaimanakah transformasi hijrah ini mampu dicapai dan dipertahankan? Di sinilah letaknya kepentingan mutlak elemen ilmu dan amal. Tanpa ilmu, kita tidak akan tahu arah mana yang mahu dituju dalam hijrah. Dan tanpa amal, hijrah kita hanya sekadar slogan dan impian kosong tanpa pembuktian. Ilmu bertindak sebagai kompas penunjuk jalan yang benar, manakala amal pula ialah langkah nyata yang menggerakkan kita keluar daripada lembah kemaksiatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bersabda, "La hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyatun wa idza stunfirtum fanfiru." Maksudnya, tiada hijrah selepas pembukaan kota Mekah, akan tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Dan apabila kamu diminta untuk keluar berjuang oleh pemimpin, maka keluarlah. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahawa kewajipan berhijrah telah berakhir dengan pembukaan kota Mekah, namun kewajipan berjihad tetap kekal seperti sedia kala apabila keadaan memerlukannya. Al-Tibi menghuraikan hadis di atas bahawa hijrah itu ada kalanya dilakukan kerana melarikan diri daripada kekufuran, ada kalanya untuk berjihad, dan ada kalanya untuk tujuan seperti menuntut ilmu. Beliau merumuskan bahawa hijrah jenis pertama telah berakhir, maka rebutlah peluang untuk melakukan dua jenis hijrah yang terakhir, iaitu berjihad dan menuntut ilmu. Sesungguhnya jihad praktikal yang dekat dengan kita hari ini adalah jihad ilmu yang dapat membebaskan diri daripada belenggu kejahilan, dan jihad amal dalam memastikan apa yang dipelajari diterjemahkan dalam kehidupan. Kedua-dua jihad ini merupakan dua elemen yang tidak boleh dipisahkan dalam memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Tanpa jihad ilmu, amal kita akan menjadi sembrono, rapuh dan mudah tergelincir. Manakala tanpa jihad amal, ilmu dan pengetahuan yang dimiliki hanya akan menjadi bebanan kebertanggungjawaban kita di akhirat. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi, perhatikanlah realiti di sekeliling kita. Walaupun kita berada di tengah-tengah kemajuan serta kecanggihan teknologi, namun kita masih mendapati jurang integriti yang sangat membimbangkan. Laporan-laporan semasa menunjukkan bahawa sebahagian besar isu salah laku amanah dan rasuah bukan hanya dilakukan oleh mereka yang tidak berpelajaran tetapi seringkali melibatkan golongan berpendidikan. Bahkan semakin tinggi pengetahuan atau kedudukannya, maka semakin besar jenayahnya. Di sinilah terserlah keperluan jihad amal, kerana ilmu tanpa amal hanya akan menyebabkan kerosakan yang lebih besar. Jihad amal secara mudahnya ialah beramal yang segala apa yang diketahui, melaksanakan perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang buruk. atau yang lebih dekat kepada kita sebagai seorang Muslim, iaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya serta meninggalkan segala perkara yang dilarang. Dalam aspek sosial, jihad amal adalah jihad mengawal diri demi kesejahteraan orang lain. Lisan dikawal agar tidak menabur serta menyebar fitnah. Tangan dikekang daripada melakukan kezaliman. Contohnya, majikan tidak menindas pekerja manakala pekerja tidak mencuri waktu atau mengabaikan amanahnya. Umumnya, jihad amal adalah usaha menjadikan diri kita lebih baik, berdisiplin dan taatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat Al-Bukhari daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bermaksud, seorang Muslim itu adalah mereka yang membuatkan orang-orang Islam yang lain selamat daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Manakala seorang muhajir, iaitu orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar ingin menitipkan tiga pengajaran penting yang perlu kita sematkan dalam jiwa dan tindakan. Pertama, tekadkan azam untuk melakukan jihad ilmu dengan terus menjadi penuntut ilmu yang konsisten agar setiap amalan berakar daripada ilmu yang sahih, sekaligus menjauhkan kita daripada kebinasaan kejahilan. Kedua, zahirkan jihad amal dalam kehidupan seharian dengan menterjemahkannya secara integriti, menjaga lisan serta tangan daripada melakukan kezaliman dan konsisten meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala demi meraih keberkatan. Ketiga, jadikan masjid sebagai jantung hati atau nadi kehidupan dengan mengimarahkannya sebagai pusat kecemerlangan minda dan penyucian jiwa serta penyatuan ummah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: آمين يا موفق الطائعين ووفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bersempena tahun baru hijrah 1448 hijrah bertemakan Madani dihayati, Ummah diberkati, pelbagai inisiatif dan program telah dilaksanakan untuk pelbagai lapisan masyarakat bagi meraihkan mahal hijrah di seluruh Malaysia. Justeru, marilah kita jadikan mahal hijrah 1448 hijrah ini sebagai azam untuk kita berhijrah menjadi masyarakat yang bertamadun mengikut acuan utusan rahmat sekalian alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan hijrah yang sedemikianlah ummah akan diberkati di dunia dan di akhirat. Dalam masa yang sama, fenomena El Nino telah melanda negara kita dan akan berlanjutan sehingga September 2026. Mimbar ingin berpesan kepada sidang jemaah sekalian agar menggunakan bekalan air secara berhemah, berwaspada dengan strok haba, lebih-lebih lagi warga emas dan kanak-kanak. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua daripada mudarat sepanjang fenomena ini berlangsung. Wa'lamu anna Allah amarakum bis-salati wa taslimi ala nabiyyihil karim. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبهدولي yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim, wakadhalika kebahduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sufia. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka. Allahumma aj'al baladana Malaysia aminan mutmainna sakha'an rakha'a dara adlin wa iman wa amnin wa aman ya dhal fadli wal ihsan. Allahumma dafa' 'anna al-bala'a wal waba'a wal ghala'a wal riba' wal mihan wa sayyi' al asqami wa su' al fitan ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah, mendirikan solat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi panduan dan menghulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: lurus dan rapatkan saf. Kepada jemaah lelaki yang sehat walafiat tanpa keuzuran yang berada di tingkat bawah, mohon penuhkan saf di tingkat atas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi shudurin nas, minal jinnati wan nas. Usalli farada jama'ati raka'atin imaman ta'ala.
0: Allahu akbar.
1: Wajhatu ajal ladhi fatara as-samawati wal ardha hanifan muslima ma ana min shirkin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bidhalika wa amirtu wa ana minal muslimin. A'udhu billahi minashaitanir rajim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم انصر إخوانك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله Tuhan yang maha agung segala puji bagimu Tuhan sekalian alam tiada Tuhan melainkan Engkau yang maha esa tiada sekutu bagimu Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami serta seluruh umat Islam yang masih hidup maupun yang telah kembali kepadamu. Sucikanlah hati kami daripada sifat-sifat yang buruk dan hiasilah diri kami dengan akhlak yang mulia. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami iman yang teguh, ilmu yang bermanfaat, kesihatan yang baik, rezeki yang halal lagi berkat serta kekuatan untuk istiqamah dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, peliharalah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkanlah kami daripada fitnah hidup dan mati serta fitnah dajjal. Lindungilah kami daripada azab kubur dan azab neraka. Ya Allah, berkatilah keluarga dan zuriat keturunan kami. Jadikan anak-anak kami soleh dan solehah, penyejuk mata dan hamba-hambamu yang taat. Ya Allah, kurniakanlah pertolonganmu kepada saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestin dan di seluruh dunia yang dizalimi. Lindungilah mereka, kuatkan iman dan sabar mereka, sembuhkanlah yang luka dan sakit, rahmatilah yang terkorban dan permudahkanlah bantuan sampai kepada mereka. Ya Allah, hancurkanlah kezaliman, gagalkanlah segala rancangan orang zalim, tegakkanlah keadilanmu, satukan umat ini atas kebenaran dan kurniakanlah kemenangan serta keamanan yang Engkau redai. Ya Allah, tetapkanlah hati kami atas agamamu, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah dan masukkanlah kami ke dalam syurgamu bersama orang-orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منا ومنكم

0: Alhamdulillah, selesai sudah solat Jumaat hari ini dalam siaran lintas langsung solat Jumaat edisi 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah yang dibawakan secara langsung dari Masjid Jamik An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan, menerusi siaran Labuan FM. Sebelum berpisah, jangan lupa temu janji kita dalam segmen Anda Tanya Ustaz Jawab pada pukul 4 petang nanti bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Nur Azlan bin Haji Mahmud dengan topik Anda Batah Lagi. Jadi sekian lintas langsung kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada minggu hadapan. Terima kasih diucapkan kepada penolong jurutera yang bertugas pada hari ini, iaitu Encik Fikri. Dan sekian daripada saya, DJ Alif. Kembali kepada rakan setugas di Konti Labuan FM. Silakan.
1: Baik, Alhamdulillah telah pun selesai solat Jumaat untuk edisi hari ini 19 Jun 2026 yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Jami An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan. Jadi terima kasih untuk rakan setugas Saudara Alif Suhairi dan dibantu oleh penolong jurutera bertugas Saudara Fikri. Untuk anda semua, teruskan bersiaran bersama-sama Labuan FM menerusi hiburan tanpa henti dengan lagu-lagu kerohanian.

0: Tahukah anda menyebarkan berita palsu adalah satu kesalahan? Jika sabit kesalahan, anda boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang membawa kepada penjara 1 tahun dan denda maksimum RM50,000. Hentikan penyebaran berita palsu tanpa menyemak kesahihan fakta siaran tersebut. Jadilah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.
1: Dengarkan lagu-lagu kerohanian
2: dalam hiburan tanpa lantai.
3: Keping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi.
2: Hiburan tanpa henti.

0: Syafiq. Kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Zari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.

0: sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan.

0: sentiasa berada dalam keadaan yang bersih bagi mengelakkan kawasan yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Semburkan ubat penghalau serangga dengan kerap dan tiada air yang bertakung. Dengan melindungi diri sendiri dari jangkitan demam denggi, kita dapat melindungi orang lain, terutamanya keluarga yang tersayang. Bersama kita hapuskan nyamuk Aedes. Pesanan ini daripada Lawan FM.
1: Dengarkan Lawan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz. Suara pesisir anda.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengar hiburan tanpa henti.
2: Eh, Zari. Aku nak singgah kat kedai sebelah ke depan tu. Kau nak kirim apa-apa tak? Taklah. Bekalan aku masih mencukupi ni. Hei, ni yang aku malas ni. Asal tengah hari je, susah nak dapat tempat letak kereta. Aku berhenti kat tepi ni je lah. Nanti kau tolong alihkan ya, Zari.
3: Eh, Syafiq. Letaklah di tempat sepatutnya. Kau berhenti di tepi ni, boleh menghalang laluan. Tahu tak?
2: Alah. Aku berhenti kejap je pun, bukan lama. Lagipun kan ada dua lorong. Boleh je kenderaan lain lalu kat lorong satu lagi ni.
3: Lama atau sekejap, kenalah jadi pemandu yang bertanggungjawab. Jauh sekalipun kau letak kenderaan ni, yang penting tak menghalang laluan. Kereta kau pun selamat dari dilanggar kenderaan lain. Kita kan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab.
2: Yalah, betul juga cakap kau. Tak pasal-pasal kena saman pula nanti. Ada pun tempat letak kereta yang kosong kat depan tu.
3: Cepat, Syafiq, cepat.
4: Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Kamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, dengan berakhirnya lagu itu tadi, maka kita dah sampai ke penghujung untuk segmen variasi edisi hari ini, 19 Jun 2026. Jadi, terima kasih untuk anda semua yang dah menemani saya hari ini bermula pukul 10 pagi tadi. Kita bermula dengan rancangan ataupun program Bicara Hidayah, dan kita sudahi segmen variasi hari ini dengan ruangan terakhir, Hiburan Tanpa Henti. Terima kasih terus mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda semua. Dan untuk anda semua, terus setia di dua frekuensi kita ni, sebab lepas ni pukul 2 petang sehingga pukul 4 petang anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita yang seterusnya, Awang Chali, dalam segmen Bahasa Tempatan EDD Siuk Banar. Jadi sampai di sini saja tugasan saya untuk hari ini menemani anda. InsyaAllah ada ruang dan masa bertemu kita kembali, pastinya di Labuan FM, suara pesisir anda. Sekian saja daripada saya, Reha. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: dengarlah variasi.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Lagu-lagu terbaik dalam hiburan tanpa henti.

0: Hiburan tanpa henti. Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.

0: dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, Rampayan Kita Ni, Dangan Bacarita, Sketsa Rumah Kadai, Apa Ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai-lalai, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.
2: Awang Cali, oh Wang Cali, jan luan dires.
3: Aha, patang-patang mengunjah gulali, kan dibawa masuk baluka. Anitia si Awang Cali, dengarkan ini deh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ujabis kita sehari ini bagi edisi 19 Jun 2026 berdengarkan kedai aku si Awang Charlie pada waktu dan ketika ini berkeudara menangani bis kita dalam segmen EDD Siuk Bandar sampai pukul 4 malam hari sekarang. Bis kita selama 2 jam ini kita ni bertutak buku rapak dalam bahasa kita ni Brunei Kadayan yang sudah pastinya akan kita ni bawakan daripada masa ke semasa pelbagai perkongsian menarik kan aku bagi sama bis kita Sariani. Berangkan kedai aku si Awang Charlie pelbagai perkongsian menarik antaranya Abar Sariani, rampaian kita ni dan juga perkongsian apa ada. Apa baru hujannya bis kita? Macam seminggu sekali. Kita ini berjumpa lagi dalam segmen EDD Siuk Bandar yang sudah pastinya membawakan secara eksklusif kepada bis kita semua perkembangan terkini berkenaan apa yang berlaku bukan hanya di Labuan namun di peringkat nasional ataupun di peringkat antarabangsa sudah pastinya di 103.7 MHz dan juga 89.4 MHz. Habis kita jangan ke mana-mana, balik lagi selepas ini layan dahulu. Okey, ada lagi lagu selepas ini akan kukongsikan sama habis kita Kelambuai sama Tak Goyong sebelum kita ni memasuki ke perkongsian Abar Sariani. Sariani hanya di 8FM, suara besar anda. Apa balik selepas ini.

0: Jo, kau lihat dulu suplemen yang aku beli ni.
1: Amana? Kan sudah nyangko. Jangan indah tantu-tantu membalik. Nanda jual cap sirim sama kelulusan dari Kementerian Kesehatan ane.
0: Benar, ba.
1: Ao, benar. Patutlah indah pandai baik demam kita ni. Baik jo indah papa.
0: Ya Allah, rupanya dang mina. Nada takut tahu. Nganya aku pikir mahal, baik tak tu. Buangkan dia sebelum mana tu eh. Nada aku berani membeli lepas ane.
1: Nah, mungkin kita akan sadar lepas ane. Sadar tak. Jaga kesehatan atau bukan kan disemberanakan tubuh badan kita ni ane. Merhati kita bujija.
0: Aau deh, cukur tah jua kau singgah kemari. Bah, dangankan tah kau ke hospital.
1: Bah.
0: Becek kesehatan, bau ribu langkuk.

0: dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Kenapa-napa dia berubah stesen dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen dua ni. Ubah dia balik Labuan FM. Nah, ane ulah takut.

0: sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.

0: perkongsian, khasiat, resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Ini di Siuk Bernama, balik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Charlie. Bah, rampaian kita ni, sehari ni kita akan bercerita berkenaan dengan petua. Bagi edisi 19 Jun ni yang telah dikongsikan oleh penerbit kita ni, iaitu berkenaan dengan...

lawaskan kencing ataupun kita ni bekam ni, dan juga selepas itu rasa menghangatkan badan kita ni, dan juga batang pisang ni kalau diparah ambil airnya tu boleh dibuatkan jusnya orang, dan juga orang dahulu awal mulanya percaya bahawa air ngano ni batang pisang ni dapat menyejukkan badan. Kemudian okey, untuk batang pisang ni juga dapat membantu daripada segi petua untuk memberikan kesembuhan kepada masalah batu karang ataupun ada masalah kencing dan lawas. Jadi habis kita boleh amalkan minum air batang pisang ini secara berkala kerana dipercayai membantu melancarkan saluran kencing. Kemudian dapat juga kurangkan sembalit. Kalau siapa yang rasa-rasa payahkan beria tu kan, boleh amalkan juga dengan menggunakan ataupun memakan, mengambil serat-serat yang ada dalam batang pisang ini. Okey, sebab serat batang pisang ini tinggi. Okey, jadi ada makanan yang boleh jadikan sebagai kerabu ataupun sayur yang dapat membantu penghadaman. Jadi petua selepas makan makanan berangin pun ataupun rasa-rasa makanan-makanan yang barat pun boleh juga amalkan makan batang pisang ini untuk merasakan badan kita ini tu lebih ringan nyadangan. Tapi ini adalah sebagai petua lah. Okay, yang ini boleh ambil, kita ini boleh amalkan, tapi jangan ambil dalam kuantiti yang berlebihan yang boleh memberikan masalah terhadap suara kita ini atau sendiri. Habis kita, jadi itu sejak perkongsian pada waktu dan ketika ini yang akan kongsikan sama habis kita. Jangan ke mana-mana, berbalik lagi selepas ini untuk segmen IDD Siuk Banar. Layan dahulu lagu daripada Mawad yang bertajuk Dayang Bintang. Hanya di Labuan FM, suara pesiranda.

0: Awal je telefon kau ni melanting-lanting kau gian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kau ni, alum je kau akan melihat telefon mu tu. Sudah tiap kau punya yang indah-pedah-pedah. Tinggi darah pulang karang.
0: Bukan je deh. Ani ba, Mrs. Dali siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli hati je kau ni eh. Mesej cari siapa je tu kan? Jangan join data tu tantu karangan itu ani.
0: Ani ba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Kajap kau wah, aku daftar masuk dulu
1: eh. Apa kan kau buat ani? Cabutan bertuah apa je yang kau ikutan ikan?
0: Macam dah aku merasainya mu ikut cabutan bertuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku meng.
1: Apa kan janya kan mesej satu arahmu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu nomor telefon ku ani janya manang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Nah kawa, indah salah lagi ni wania. Memang mesej ani dari skema ni. 100% ku pasti percaya kecap ku ani.
0: Indah juga deh, tapi kuming masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngam pulang tujunya arah laman web bank lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta ku liat Nina.
1: Ya tak kau na anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu. Laman web pun boleh dipasukkan kali
0: Benar juga muatu aku, Ming. Aku tu pun heran juga benarnya tadi. Yang ku bila masa kerja ku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni. Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang tu. Ngap terus sih.
0: Nah, nasib baik juga ngingatkan aku, Ming. Mun indak bekisah ya Riane. Kerja aku kena tipu oleh skema. Doi malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni wania. Ramai sudah ni benarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Audi, baik bunganya bah.

0: Dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.

Jadi di Syuk Bandar berbalik lagi berdengarkan kini aku si Awang Syali pada waktu dan ketika ini. Baiklah, apa ada perkongsian saya ini kan kongsikan sama bis kita. Ini lakat dama ma pela dunia nya dengan menggali lakat ada pelakian kan ataupun laki bis kita kali belum cukup tidurnya sebab gara-gara melihat World Cup tadi di malam. Macam tadi perlawanan tadi pagi dan menemukan di antara Mexico dengan Korea Selatan yang berkesudahan 1-0 dengan memihak kepada pasukan Mexico. Namun, kami kongsikan untuk jadual pada hari esok terpulang iaitu bagi edisi 20 Jun pada hari Anam esok akan menemukan pasukan negara tuan rumah USA yang akan menentang pasukan Australia pada pukul 2 pagi. Kemudian pasukan Scotland akan menentang pasukan Morocco pada pukul 5 pagi. Kemudian pasukan Brazil akan menentang pasukan Haiti pada pukul 7.30 minit pagi dan juga pasukan Turki akan menentang pasukan Paraguay pada pukul 10 pagi. Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan perkongsian dan juga jadual perlawanan pada hari esok untuk Piala Dunia yang akan menemukan pelbagai lagi negara-negara menarik untuk layak ke peringkat ke-32. Habis kita jadi itu saja perkongsian pada waktu dan ketika ini. Jangan ke mana-mana. Balik lagi selepas ini hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia balik 8 FM. Nah, Anik, ulang.

0: Bapa tu dang tijah. Apa kian dia angkut tu?
1: Kau Jafar. Nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa aku menaruh.
0: Dang tijah. Mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah jauh bisa dilihat tu.
1: Tak apa-apa kali ya. Disiring juangannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
0: Jangan miat tu berperangai dang tijah. Indah baiknya tu. Kita ni hidup berjiran. Ani mesti tak saling hormat menghormati.
1: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar ku naruh ane. Jangan tak kau ingat baca par. Bukan jua peradianmu kali ya.
0: Nang tijah. Bila kita ni kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miatu. Apatah lagi jiran tetangga.
1: Doi, mun kalau nganya jiran ku ani, yang janis indah bertagur sapa, malas tak ku ingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
0: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
1: Kenapa kan?
0: Kita ni hidup berjiranan ni bukan jua sekadar bertagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
1: Salah tak kedia aku tu. Nanti tah aku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
0: Benar.
1: Tahu jua kali kau Jafar. Aku ani memang jenis sukakan berkawan sama-sama semua.
0: Alhamdulillah.

0: antai lon kan memiusung ka hatu mun di alun-alun kampung ani eh jantah laju-laju bah dikit lagi ku kan tersimbit palis-palis
1: ade upanya baik jo ko inda apa-apa ku meng ah
0: ya ta
1: syukur alhamdulillah lagaan pa kaya ba ku meng
0: eh au si pun jo kan lagaan nah kan laju-laju
1: oh
0: eh lihat-lihat jo dangan atu upanya kan memius iski-iski ati ah sama-sama jo ambai cukai jalan jamu
1: los uja mu atu ku meng
0: ya ta
1: jalan ani hak bersama jamu jadilah pemandu yang bahimah
0: nyangko
1: mun kan laju ke sana bakalita tu
0: eh antap losnya tu katua mun kan laju masuk pemeluan sana bukan kan iski hati daiba kang mun telangga tersimbit
1: nah ya tak demanya daiba kan syok sendi kuming ah
0: oh bah
1: kuang ilmunya inda not undang-undang janaya ba itu
0: ai awe mun hates ngambil lesen bah ada jo pakah di mana kan signal di mana laju di mana berlaku mutong
1: bana
0: bukannya iski hati kan membuat undang-undang sendi
1: lo situ kuming jan hai ngambil tes nganya takkan nangkan makai undang-undang atau
0: awe mun sudah lulus tak dapat disin inda te makai undang-undang takkan ada penyakit lupa ya ketua
1: atau penyakit dibuat-buat itu kuming bukan jo payah kita ni ngamalkan mun jadi pemandu bahimah ni bah di janaya kuming
0: nah awe au ketua ketania sebagai pengguna jalan aya hendaknya amalkan ke sikap betul angso atau
1: au betul angso sabar jan membuat undang-undang sendi ya dangan nah jan kan batampa-tampa jan kan betumbuk
0: eh awe nah ketua

Abang FM, suara pesisir anda berbalik lagi berdengarkan kiri aku si Awang Charlie pada waktu dan ketika ni. Habis kita jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ni akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persatuan Labuan hari ini bagi edisi 19 Jun 2026 iaitu pada pukul 3.48 minit malam hari karang bagi maksudnya waktu solat fardu asar. Dan di kesempatan ini juga nampaknya kita ni akan bersiaran sampai di sini hanya untuk kiri aku si Awang Charlie. Selepas ini kita akan didangankan pula dengan DJ Destinasi dalam perkongsian rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bersama-sama dengan DJ Destinasi selepas ini sampai pukul 7 malam hari karang. Jadi kedai aku berinut dahulu bo, gerogan agar urusan bis kita semua dipermudahkan, diberikan kesihatan tubuh badan dan juga dimurahkan rezeki kepada bis kita yang menggali juga ada merancang untuk keluar Labuan pada minggu ini. Sila berhati-hati dan juga sentiasa mematuhi peraturan jalan raya dan juga sentiasa mengamalkan keselamatan kendiri dia apabila membawa barang-barangan bis kita semua. Jangan sampai tercicir-cicir buah belayar ni mudah ni kenapa ni keciciran barang bahkan jadi bisa-bisa yang hanya belayar karang. Jadi mengkali juga ada yang berehat pada minggu ini, selamat berehat bersama-sama dengan ahli keluarga dan mengkali nak ke mana-mana, mengkali jalan-jalan nganya kan di Labuan untuk minggu ini. Jadi sila berhati-hati dan juga teruskan mendengarkan Labuan FM suara pesir anda dan juga kepada bis kita yang mengkali ingin mendapatkan info-info menarik berkenaan dengan Piala Dunia, boleh juga ikuti kami di aplikasi RTM Click dan juga saksikan secara siaran langsung melalui RTM Klik di sana untuk mendapatkan kesemua 104 perlawanan dengan siaran 10 perlawanan yang tertunda dan juga selebihnya adalah perlawanan yang siaran langsung. Apapun, jangan lupa untuk terus menyokong pasukan-pasukan Piala Dunia anda. Jadi jangan ke mana-mana, hanya Labuan FM suara pesisir anda. Sekian itu sejabut, jangan

0: Bakian kau takut kukut tumi?
1: Anita ba, gatal. Bakas ka nagigit angit, cik. Cak kau lihat ni, abis babanti.
0: Awah, mudah-mudahan tak angit biasa mi. Tahu tak kangen itu? Cuaca pun hangat macam-macam. Amun angit edis lakas pulang jadi wasa ni mi. Dari 10 hari jadi 5 hari nganya.
1: Oh eh, palis palis cik. Tapi ban aja hujan mutuah cik. Angit edis ani ukan dapat dipamain ya. Ya aktif sebalas sambat. Semula subuh datang ke pukul 9. Lepas itu, kia-kia sejam lagi ke magaib, datang ke pukul 8 malam tua.
0: Sabuting lagi, jangan lupa mi, Edis ani jo iski ni, jilama yang makai baju hitam, yang patang-patang kalanya. Aduh tah, amun dapat pakai baju kala yang tang, dapat jua mangilak Edis iski kan gigit kita.
1: Nada ubat atau vaksin ya, cik. Baik lagi kita menagah dari mengobati. Kita tagah dari angit Edis ani membiak, cik. Semua bakas yang ada menakum aing, buang baik-baik. Amun adakah ditauh, tutup apat-apat, sama tauh bahan pembunuh cantik-cantik. Ikut pulang sukatannya.
0: Ngam, baik saja di bawah pasu bunga, dibasikan bilang minggu. Lungkang rumah, semua teh. Jangan jual lupa, standby penyambu acun angit. Bau tiada bangit.
2: Nada.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa keluar rumah. An Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min manzilihi qal Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw azil aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayhi. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, baginda mengucapkan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau tergelincir atau dari berbuat kezaliman mahupun dizalimi atau berbuat kebodohan mahupun dibodohi." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh ikutan terbaik untuk diikuti dalam pelbagai aspek. Antaranya, ketika keluar rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar bacaan doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw azil aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alai. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau tergelincir atau dari berbuat kezaliman mahupun dizalimi atau berbuat kebodohan mahupun dibodohi orang. Semoga kita dapat mengamalkan doa ini ketika keluar rumah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, perkahwinan bukanlah pertemuan dua insan yang sempurna. Sebaliknya, ia merupakan pertemuan dua insan yang mempunyai kelebihan dan kekurangan untuk saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Ada suami yang baik tapi diuji dengan isteri yang mempunyai banyak kelemahan. Ada pula isteri yang salihah tapi diuji dengan suami yang kurang memahami tanggungjawabnya. Dan ada juga yang dikurniakan pasangan yang sama-sama baik, saling faham memahami dan saling membimbing menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah ujian dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan untuk kamu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu memperoleh ketenangan padanya, dan dia yakni Allah menjadikan antara kamu kasih sayang dan juga rahmah. Sidang pendengar sekalian, ayat ini mengingatkan bahawa tujuan perkahwinan adalah untuk mencapai ketenangan, kasih sayang, rahmat, dan bukannya mencari kesempurnaan. Sebab itu Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya, janganlah seorang mukmin yakni suami membenci seorang mukminah yakni isterinya jika dia tidak menyukai satu sifat daripadanya, pasti ada sifat lain yang dia redai. Hari ini mengajar kita agar sentiasa melihat kebaikan pasangan, bukan hanya melihatkan kepada kekurangan ataupun kelemahannya sahaja. Suami yang baik bukanlah suami yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi suami yang sentiasa berusaha membimbing, melindungi dan bertanggungjawab terhadap keluarganya. Isteri yang baik pula bukanlah isteri yang tidak pernah mempunyai kelemahan, tetapi isteri yang sentiasa berusaha mentaati Allah, menghormati suami dan menjaga keharmonian rumah tangga. Sebab itulah kita kena ingat akan pesan Imam Hasan Al-Basri, iaitu rumah tangga yang baik dibina dengan kesabaran, bukan semata-mata keserasian. Justeru hargailah pasangan yang telah kurniakan kepada kita. Lihatlah kebaikannya sebelum melihat kekurangannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
3: Mana duit kita dalam peti besi, Naiman? Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
4: Ya, tapi masalahnya peti besi sekarang ni dah kosong, Iman.
5: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
6: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
4: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
6: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
1: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Malijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita, 17 Jun 2026, Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Malijrah 1448 Hijriah.
7: Labuan FM. Bapa kian kau takut kukut tumi?
8: Ani tabah, gatal. Bakas kena gigit angit, cik. Cak kau lihat ni, abis babanti.
7: Awah, mudah-mudahan tak angit biasa mi. Tahu tak kangan itu? Cuaca pun hangat macam-macam. Amun angit edis lakas pulang jadi wasa ni mi. Dari 10 hari jadi 5 hari nganya.
8: Au eh, palis-palis cik. Tapi ban aja hujan mutu ah cik. Angit edis ani ukan dapat dipamainnya. Ya aktif sebalah sambat. Samula subuh datang ke pukul 9. Lepas itu kia-kia sejam lagi kan magaib. Datang ke pukul 8 malam tua.
7: Sabuting lagi, jangan lupa mi. Edis ani jo iski ni jilama yang makai baju hitam yang patang-patang kalanya. Atu tah, amun dapat pakai baju kala yang tang, dapat jua manjilak edis iski kan gigit kita.
8: Nada ubat atau vaksin ya cik. Baik lagi kita menagah dari mengubati. Kita tagah dari angit edis ani membiak cik. Semua bakas yang ada menakum aing, buang baik-baik. Amun adakah ditahu, tutup apat-apat. Sama tahu bahan pebudo cantik-cantik. Ikut pulang sukatannya.
7: Ngam, baik saja di bawah pasu bunga. Dibasikan bilang minggu. Lungkang rumah, semua teh. Jangan jual lupa, standby penyambu acu nangit. Bau tiada bangit.
8: Nada.

0: anda berminat dengan TVET? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
1: Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendengar Labuan FM. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan peluang untuk bernafas, untuk menikmati kesihatan dan dipertemukan sekali lagi dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bersama saya DJ Alif yang akan menemani anda sepanjang rancangan ini. Dan untuk edisi hari ini iaitu 19 Jun 2026, kita akan bersama dengan seseorang tetamu yang cukup-cukup istimewa iaitu Al-Fadil Ustaz Haji Nur Azlan bin Haji Mahmud. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar?
1: Waalaikumsalam, sihat Alhamdulillah.
0: Okey, Alhamdulillah syukur. Terima kasih Ustaz kerana sudah sudi untuk berkunjung di Konti Labuan FM pada hari ini. Okey, dan baiklah, hari ini kita akan membawakan topik yang cukup ringkas tetapi mempunyai makna yang begitu mendalam, yang mana hari ini topik kita adalah bertajuk Ndak Batah Lagi. Okey, jadi sebelum kita masuk kepada apa ni orang kata soalan yang pertama, mungkin ada di antara pendengar ataupun penonton yang berada di live TikTok ataupun Facebook Labuan FM pada ketika ini tertanya-tanya apa sebenarnya yang dah batah lagi tu, ataupun dalam orang kata bahasa Melayunya tidak lama lagi, yang berkenaan dengan rancangan kita hari ini. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan serba sedikit apa sebenarnya yang dah batah lagi tu.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Alif. Tama-tamanya uzbilasamilalim nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul udatan min lisani afqaw qawli amma ba'. Okay, DJ dan juga para pendengar Labuan FM sekalian yang dirahmati Allah sekalian. Anda batah lagi. Anda batah lagi. Gaji pun dah batah lagi. Gaji dah batah lagi. Cuti sekolah pun dah batah lagi. Kan mulih pun dah batah lagi. Anda batah lagi kan raya. Anda batah lagi kan pencen. Itulah anda batah lagi.
0: Banyak yang dah batah lagi ni. Okay. Baiklah. Jadi untuk kita apa ni orang kata masuk kepada topik yang dah batah lagi ni, dan untuk soalan yang pertama lah kan Ustaz, mungkin kenapa ramai orang yang tahu bahawa mati itu pasti tetapi masih hidup seolah-olah akan tinggal di dunia ini selama-lamanya? Silakan Ustaz.
1: Okay, terima kasih DJ, para pendengar Labuan FM sekalian. Okay, tajuk kita dah batah lagi. Kita pun tahu, semua orang tahu, mati itu pasti.
0: Betul.
1: Mesti.
0: Betul.
1: Wajib, confirm. Anda dapat lari, anda dapat elak. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, uzbilam syaitanir rajim. Wa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai ajal mereka, tidak akan diperlambatkan ataupun dipercepatkan walaupun sedetik. Dan kemarin kita baru dapat berita tentang perginya seorang anak yang hebat, insyaAllah nak syurga, insyaAllah, kerana umur pun belum baligh. Kita doakan semoga menjadi asbab syafaat untuk kedua ibu bapanya lah, dan semoga keluarganya tabah menghadapi ujian ini, kerana itulah yang mengajarkan kepada kita bahawa mati itu adalah benda yang pasti, benda yang mesti. Jadi kenapa orang ramai tahu mati itu pasti tapi masih hidup seolah-olah dia akan tinggal di dunia ini macam selama-lamanya, sedangkan hakikatnya kehidupan kita ni dah batah. Sesuai sama tajuk kan. Dah batal hidup kita ni. Sekejap saja. Sedar-sedar hari ini kita sudah seperti apa yang ada pada hari ini. Sedangkan rasa macam baru kemarin aku habis kuliah. Baru kemarin aku habis belajar. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala firman-Nya apa? Iqtarabalin nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun. Telah dekat kepada manusia akan hari perhitungan mereka. Sedang mereka berada dalam kelalaian dan berpaling daripadanya. Sudah tahu 1448 tahun yang lalu. Sebenarnya kita tahun baru lagi ni kan. Amal hijrah ini, kita boleh berhijrah selepas ni insyaAllah. Hijrah sikap kita seperti mana khutbah kita tadilah. Khutbah Jumat kita ni tadi. Telah dibagi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 1400 lebih tahun yang lalu, dikatakan apa? Dekat kepada manusia tentang hari perhitungan. Perhitungan pun sudah dekat. Apatah lagi hari tentang kematian. Jadi semua orang tahu tentang kematian. Orang tua tahu, orang dewasa tahu, kanak-kanak tahu, orang yang sedang sehat pun tahu, orang yang sedang sakit pun tahu bahawa suatu hari nanti, tapi tidak tahu bila, tapi confirm, pasti, mesti, kita akan mati. Jadi masalahnya bukannya kita ni tahu ataupun dah tahu tentang kematian. Nah, tapi masalah kita adalah seperti mana ayat Quran tadi, ghaflah. Ghaflah ni maksudnya kelalaian. Hati kita lalai. Sudahlah hati kita ni lalai, syaitan lagi masuk campur.
0: Habis.
1: Syaitan masuk campur habis. Sebab hati kita ada satu. Tapi yang menjadi penghalang kepada hati kita ni untuk mengingati mati ni, untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan, yang pertamanya saya selalu sebut. Mungkin dalam radio ni pun saya pernah sebut dulu. Ada empat benda seperti mana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Minhajul Abidin, ada empat benda. Pertama, dunia dan isinya menyebabkan manusia lalai. Yang kedua adalah manusia. Manusia relax lah, nepayalah sembahyang dulu, karang lah, nepayalah taubat dulu, muda lakat kita ni, lakat muda lagi, macam DJ lah, muda lakat. Samalah, saya pun masih muda, yang putih ni dai ni, bukannya kuban. Okay, jadi bukannya masalah kita ni dah tahu tentang kematian, tapi kerana lalai, kerana penghalang tadi, dunia, manusia, ketiga syaitan, dan yang keempat nafsu. Jadi syaitan sentiasa bisik pada kita setiap masa. Ayah tak pernah putus asa. Ayah tak pernah rasa kecewa. Dia tetap akan berusaha sebagaimana janjinya di dalam Al-Quran yang Allah rakamkan untuk kita, Allah ingatkan untuk kita. Apa kata iblis di dalam Al-Quran seperti dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Apa maksudnya? Sebagaimana kau menyebabkan aku sesat, wahai Allah. Dia kata aku akan duduk la udanna lahum. Aku akan duduk. Bila duduk macam kita ni lah, macam saya kan tengah duduk ni, maksudnya saya betul-betul lah mau bagi tazkirah ni, mau menjawab soalan kan. Tapi kalau aku berdiri depan pintu, macam mau dan mau saja, mungkin takut ke apa ke, takut kena tanya ke apa ke. Sebab anda tanya ustaz jawab kan, takut anda terjawab ke apa kan. Jadi begitulah iblis, dia duduk. La'akudanna lahum, aku akan duduk untuk menghalang mereka siratakal mustaqim, daripada jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum, kemudian aku akan datang kepada mereka, kata iblis. Min baini aidihim, daripada depan. Wa min khalfihim, daripada belakang. Wa an aimanihim, daripada kanan. Wa an syama'ilihim, daripada kiri. Wa la tajidu aksarahum syakirin. Dan engkau akan dapati, wahai Allah, tidak ramai daripada kalangan manusia itu yang akan bersyukur. Jadi kena syukur kita masih lagi diberikan kesempatan dalam kesempitan, sebelum datang kesemputan nafas kita, ruang, peluang untuk kita meneruskan kehidupan. Ingat sahaja bahawa mati itu benar, mati itu pasti. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi warning sama kita dalam Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran ni kalau kita jadikan panduan, insyaAllah kita akan tidak lalai dengan kehidupan yang sementara. Betul. Kehidupan yang seketika. Betul. Bayangkanlah kita ni hidup rasa macam lama. Macam umur saya sekarang 25 lah, contoh kan.
0: Contoh.
1: Asal bagi tahu umur benar, mari ingau je. Jadi contoh umur saya 25. Rasa macam lama. Walhal tidak lama berbanding dengan waktu kematian kita.
0: Betul.
1: Contohnya kita lihat keluarga kita yang telah kembali dahulu sebelum kita. Nabi Adam berapa ribu tahun sudah, atuk nenek moyang kita berapa ratus tahun sudah meninggalkan kita. Maksudnya kehidupan kita di alam barzah, di alam kubur, lebih lama berbanding dengan kehidupan dunia yang seketika. Sedangkan dunia ni tempat kita ni mengumpulkan bekalan untuk dibawa sebagai bata. Orang Brunei bata. Bata tu maksudnya bekalan. Bata ni bekalan, bukan batu bata. Bata ni adalah bekalan untuk dibawa ke alam akhirat. Jadi sebab itulah kenapa bukannya pasal orang tahu ataupun tak tahu yang mati itu dia akan hadapi, tetapi kerana lalai. Lalai kerana apa? Apa kata Allah? Selalu kita baca surah ni. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Apa maksudnya? Kamu telah dilalaikan oleh berlumba-lumba untuk memperbanyakkan harta dan kemewahan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk kubur pun kau masih lagi akan berebut harta dan kekayaan. Allah kata apa? Kalla, apa ni? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian kau akan ketahui akibatnya. Apa? Allah ulang lagi sekali. Kalla summa kalla sawfa ta'lamun. Kau akan, jangan macam tu, Allah kata. Jangan macam tu. Kemudian kau akan mengetahui akan akibat kau suka berlumba-lumba dengan kemewahan dan harta ini. Jadi hakikat yang perlu kita sedar, Hakikatnya yang perlu kita sedar, jangan sampai kita lupa bahawa mati itu pasti, sampai kita ni hidup macam hidup selama-lamanya. Yang perlu kita sedar adalah umur kita ni dah bertambah. Makin hari makin berkurang.
0: Makin berkurang.
1: Betul. Tenaga kita pun semakin berkurang.
0: Betul.
1: Macam hari ni umur 25. Bukannya ada 25 lagi.
0: Tidak.
1: Akan kurang dan semakin berkurang-kurang.
0: Betul lah kan. Sebab kadang-kadang sebenarnya kita ni bukannya tak tahu pasal kematian tu, tapi sebenarnya kita ni orang kata perlulah menghadiri orang kata pengumumian. Kita pun orang kata pernah menghadiri pengumumian. Kita pernah juga mendengar berita tentang pemergian sahabat dan juga saudara mara. Malah setiap hari kita melihat usia kita sendiri ni bertambah. Jadi orang kata
1: bertambah kurang.
0: Dan dari situlah kita pun orang kata memang sedia maklum juga bahawa kematian tu memang nyata sebenarnya, nyata. Kan? Jadi sebab itulah Islam pun sentiasa mengingatkan kita supaya sentiasa hidup dengan harapan, tetapi dalam pada masa yang sama perlulah sentiasa bersedia kerana hakikatnya kita sedang menuju ke arah ataupun ke destinasi yang sama ataupun destinasi yang kekal nanti, kan Ustaz? Dah batah kan? Okay, jadilah baiklah pendengar Lawan FM, apa kata kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dengan soalan yang seterusnya dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab.

0: Keliru tentang hukum? Ada persoalan ibadah dalam kehidupan seharian? Anda tanya, Ustaz jawab. Kupasan isu agama berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.
1: Masih lagi bertemankan saya DJ Alif dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Haji Nur Azlan bin Haji Mahmud. Dan hari ini kita akan membicarakan satu tajuk yang orang kata cukup dekat dengan kehidupan kita, iaitu ndah batah lagi. Okay. Baiklah Ustaz, kadang-kadang sebenarnya tanpa kita sedarlah kan, dunia mula mengambil ruang yang besar dalam hati kita, sehingga ada masa kita terlalu sibuk untuk mengejar kehidupan dan sehingga membuatkan kita terlupa sebenar tujuan kita diciptakan. Jadi Ustaz, untuk soalan yang kedua inilah kan Ustaz, apakah tanda-tanda seseorang itu terlalu cintakan dunia sehingga lupa bahawa hidup ini sebenarnya ndak batah lagi?
2: Okey, terima kasih DJ Alif. Dan juga kepada rakan pendengar Labuan FM, sama ada dalam Facebook, dalam TikTok, dalam radio di kereta yang sedangkan mulih keraja, akan pergi keraja. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi sebelum saya cerita pasal tanda-tanda seorang itu terlalu cintakan dunia, seperti mana yang DJ Alif ada sebut tadi, mesti kita ni ada harapan, berharap.
1: Betul.
2: Ini sebenarnya ada dalam Islam. Dalam Islam diajarkan dalam kitab Imam Al-Ghazali juga, kitab Minhajul Abidin, di dalam kitab Penawar Bagi Hati, disebutkan kepada kita yang kita ni, hidup ni, kena duduk di antara dua. Tak boleh terlampau berharap, tak boleh terlampau takut. Jadi kita kena duduk tengah-tengah. Jadi kena balance antara berharap dengan antara dengan takut. Khauf, roja dan khauf. Roja ni berharap, khauf ni takut. Maksudnya kita roja ni, kita berharap ini, kita berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya yang sangat luas kepada kita agar mengampunkan dosa-dosa kita. Sebab kita ni memang pendosa.
1: Betul.
2: Nah, biasa kita pasti ada buat dosa sebab kita bukan maksum.
1: Betul.
2: Kita di manusia biasa. Tetapi dalam masa yang sama, tak boleh terlampau berharap juga. Oh, tak apalah, biarlah aku tak sembahyang pun. Nah, biarlah aku buat maksiat pun. Nah, rahmat Allah tu luas. Ustaz cakap dalam radio. Kan, tak boleh terlampau berharap sangat tanpa ada rasa khauf, yang ni takut. Jadi kena duduk tengah-tengah. Tapi itu bukanlah topik bicara hari ini. Cuma akan menyambung saja apa DJ tadi sebut tadi. Sebab benda itu bagus. Bila benda itu disebut benda yang bagus, kita kena panjangkan.
1: Betul.
2: Okey, jawapan saya tentang tanda-tanda seorang itu terlalu cintakan dunia sampai lupa yang ia punya hidup ini tidak batal lagi. Okay, jadi Alhamdulillah, cinta dunia ni sebenarnya secara sederhana tidak salah. Tidak salah. Abdul Rahman bin Auf pernah, kalau kita cerita pasal sejarahnya memang dah cukup masalah. Tapi Abdul Rahman bin Auf ni kerana sudah biasa dengan perniagaan yang ditinggalkannya di Mekah selepas berhijrah ke kota Madinah, akhirnya dia menjadi saudagar yang sangat hebat di Madinah. Sehingga kan satu ketika dia pernah derma, dia suruh satu gerombolan kafilah bawa 700 ekor unta yang syarat dengan bantuan-bantuan makanan, pakaian dan segala-galanya untuk disedekahkan kepada penduduk Madinah. Orang pun heran, 700 ekor unta bawa benda ni. Bukan sedikit. Cuba kira.
1: Banyak tu.
2: Cuba congak-congak 700 ekor unta. Kenapa dia sanggup buat macam tu? Dengan hartanya, kalau kita ni amun ada, siap buat bank luar negara lagi, buat rumah di luar negara lagi. Tapi Abdul Rahman bin Khawf dia takut. Kenapa dia pernah dengar Nabi cakap, nanti kita di akhirat nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang merangkak, ada yang bertiarap, ada yang laju apa semua. Tapi yang merangkak ni kenapa? Sebab hisap tu terlalu panjang, terlalu lama.
1: Dan saya pernah dengar juga, orang yang terlalu banyak harta aja ni, dialah orang yang paling lama dihisap.
2: Paling lama. Sebanyak mana hartamu, itu harta dulu. Belum lagi cerita pasal apa yang kita cakap. Yang kita cakap pun akan diperhitungkan. Nah, apa yang kita lihat pun akan diperhitungkan. Jadi semua apa yang kita buat di dunia ni, kumpul harta kah, bercakap kah, nyampaikan ceramahan ni kah, semua Allah akan tanya satu-satu. Satu-satu. Bayangkan, maknanya di sana mungkin lebih lama berbanding kita hidup di dunia. Sengsara kita ni.
1: Lagi batah di sana.
2: Batah dok. Lagi di sana. Sedangkan hidup kita dah batah. Sana batah lagi. Jadi, Islam dah larang. Islam dah larang kita ni bekerja. Islam dah melarang kita ni cari rezeki. Islam dah larang kita ni buat rumah. tak larang kita ada kenderaan apa segala. Yang jadi masalahnya ialah apabila seperti mana DJ ada sebut juga tadi, dunia isu itu masuk ke dalam hati kita. Jadi jangan biar dunia ini masuk dalam hati. Hati kita ada satu. Kalau sudah masuk di dalam, jadi tajuk bicara hati kita adalah dunia.
1: Dunia.
2: Jadi jangan biarkan dunia itu masuk dalam hati. Biarlah ia sekadar di tangan. Sebab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pernah menyatakan bahawa dunia di dalam kocek, dalam poket, itu yajus. Yajus ini maksudnya harus, boleh. Lepas itu dia kata dunia filiat, dunia di tangan itu pun yajus, boleh. Yang tak bolehnya dunia di dalam hati, itu yang tak boleh. Kereta boleh kita di tangan, rumah boleh di tangan, jawatan kedudukan boleh di tangan, wang berjuta-juta boleh di tangan. Tapi yang bahayanya apabila semua itu masuk dalam hati kita ni, sebab bila mana dunia ada di tangan, kita boleh sedekah. Tapi kalau dunia sudah masuk dalam hati, kan sedekah macam mana?
1: Habis.
2: Simpan sajalah. Jadi antara tanda-tanda orang itu terlalu cinta pada dunia ialah apabila dia lebih risau hilang harta daripada hilang pahala. Bila teleponnya hilang, S Ultra 26, itu yang terbaru. 26, Ustaz 28.
1: Oh, no. Lagi latest.
2: Lagi latest. Ya ingau. Kalau hilang telefon, ya ingau. Tapi kalau yang dah terbangun solat subuh, dia rasa biasa-biasa.
1: Macam dada ya sama ya.
2: Macam dada saja. Nah, itu tanda kita sudah cinta pada dunia. Yang keduanya, tanda cinta pada dunia ni, bila kita ni sentiasa berkata, nantilah aku berubah. Tunggulah dulu. Belum ada panggilan lagi. Kan ke Mekah contohnya, usin banyak. Tapi belum ada panggilan lagi. Sedangkan Al-Quran sudah memanggil kita 1000 lebih tahun yang lalu.
1: Betul.
2: Tapi alasan kita, belum ada seruan, belum ada panggilan. Bukannya belum ada seruan, bukannya belum ada panggilan. Cuma kita yang tidak menyahut panggilan dan seruan itu.
1: Betul.
2: Nantilah ku dengar kuliah. Nantilah tunggu tua-tua sikit, tunggu pencen-pencen sikit. Macam kita ni tahu kita ni sampai pencen.
1: Betul.
2: Nantilah ku bertaubatnya. Nantilah. Kena ingat apa kata Nabi SAW dalam satu hadis. Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqarik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Maksudnya apa? Rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara, kata Nabi. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu, masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Jadi bila sudah kita ni mati, apalagi kan kita ni minta balik ke dunia, tidak ada lagi sudah peluang ketika itu. Sedangkan dunia saja tempat kita ni untuk kumpul pahala ni.
1: Betul.
2: Bila kita ni mati, kita dah bawa benda lain. Amal saja yang kita ni bawa. Bini tinggal, anak tinggal, kereta tinggal, konti ni pun tinggal, TikTok ni pun tinggal. Semua tinggal. Pasal sudah kita ni meninggal dunia. Dan minta izin tanda yang ketiga. Boleh ya? Tanda yang ketiga, sibuk kumpul bekalan dunia tapi hampir nada bekalan untuk akhirat. Rumah ada plan. Okey, lepas 10 tahun aku mau ada 3 biji rumah. Hartanah sebagai masa depan apa semua. Simpanan ada plan 20 tahun. Siap insurans lagi apa segala. Plan pendidikan anak pun ada sampai sampai universiti. Kalau boleh mau anak tu sampai PhD. Tapi bila kita ni tanya, berapa juzuk Quran sudah kau baca tahun ini? Berapa banyak sudah kau bersedekah? Berapa banyak sudah dosa-dosamu yang kau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak boleh jawab. Jadi Allah sudah mengingatkan pada kita, bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ingat, tetapi kamu lebih utamakan kehidupan dunia, Allah kata, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Betul, sebab dunia ini fana, tetapi akhirat itu adalah tempat yang baqa. Fana itu apa? Bakal musnah, konfirm musnah. Harta kita pun boleh musnah.
1: Betul.
2: Tetapi akhirat adalah kekal, sama ada syurga ataupun neraka.
1: Wallahualam. Betul kan Ustaz? Jadi mungkin inilah masanya juga untuk kita semua bermuhasabah diri. Adakah kita ini terlalu risau tentang dunia sehingga menyebabkan kita mengabaikan akhirat? Dan adakah kita ini terlalu sibuk untuk mencari rezeki sehingga lupa menyediakan bekalan, orang kata bekalan untuk kehidupan yang kekal nanti kan? Jadi semuanya ini disebabkan kerana dunia ini cumalah sekadar destinasi yang sementara, dan setiap persinggahan itu pasti akan ada akhirnya. Baiklah Ustaz, kita untuk soalan yang ketiga kita pula, ramai dalam kalangan kita ni sebenarnya mungkin mempunyai niat yang baik. Ada juga yang mau berubah, ada yang mau datang pergi solat pergi masjid, ada yang mau solat awal, ada yang orang kata mau baca Al-Quran dengan lebih istiqomah lagi, dan malah ada juga yang orang kata mungkin mau bertobat daripada kesilapan lalu. Tapi ada satu ayat yang sering muncul dalam hati mereka seperti yang Ustaz telah katakan tadi, iaitu perkataan nantilah dulu. Jadi Ustaz, untuk soalan kita yang ketiga ini, ramai yang kata mereka mahu berubah dan juga mahu bertobat, tetapi sering menangguh-nangguhkannya. Jadi bagaimana Islam melihat sikap nanti dulu ni Ustaz?
2: Okey, kalau akan bertobat, kan buat baik, kan solat, kan mengaji, kan bersedekah, jangan tunggu sempurna dulu. Jangan tunggu sempurna dulu, sebab masa nak nunggu kita. Kan wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, bila Allah sendiri bagi satu surah namanya masa. Jadi maknanya mau cerita betapa pentingnya masa ni. Wal asr innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu sangat-sangat rugi. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, melainkan orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan dia menyampaikan dengan kebenaran, dan dia menyampaikan kebenaran itu dengan sabar. Jadi tugas kita ni di Jalif dengan Ustaz ni hanya menyampaikan saja.
1: Betul.
2: Tapi orang bertanya, kita ni jawab. Dan betul apa yang orang tanya tu. Dia kata mau taubat, mau solat, tapi nanti nanti nanti nanti nanti. Kalau Ustaz punya cara, senang saja. Kena set dalam minda kita. Ustaz ni pun dulu larak juga ni. Hari ni dah jumpa warak benar. Tapi laraknya boleh tahan. Tahu larak tu apa DJ?
1: Apa tu?
2: DJ ni ketawa saya, tapi dia termasuk larak tu apa? Larak ni perangai dah bagus.
1: Larak.
2: Larak. Larak lawan kepada warak. Warak ni. Itu Ustaz buat sendirilah. Okey, jadi kena set dalam minda kita ni satu benda saja. Kita kena ingat bahawa mati anytime. Bila-bila masa Allah boleh panggil. Ustaz sudah baca tadi ayat tu awal-awal lagi. Dia telah sampai ajal, tidak dipercepatkan ataupun dilambatkan walaupun sedetik. Yang kedua, ingat saja dalam minda kita, hidup dah lama. Yang ketiga, dunia ini fana. Fana ni bakal musnah, confirm. Sudah Ustaz sebut tadi. Akhirat tu kekal. Dan keempat, dunia inilah saja tempat kita ni kumpul pahala. Di dalam kubur dah dapat kumpul pahala sudah.
1: Sudah peluangnya.
2: Sudah peluang. Di dunia saja dah lama. Jadi kena set dalam minda kita bahawa seperti mana DJ ada cakap tadi, dunia ini tempat persinggahan. Betul. Nabi sudah sampaikan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang bagi akhirat. Jadi bila ladang, maksudnya tempat kita ini bercucuk tanam. Cucuk tanam apa? Pahala untuk dibawa pulang. Sebab kita ni inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita datang kepada Allah, dan kepada Allah kita akan pasti akan kembali. Mesti akan kembali. Jadi kena set dalam minda kita, ya, kalau mau taubat, teruskan. Jangan ada nanti.
1: Jangan tangguh-tangguh lagi.
2: Sebab umur dan nunggu kita.
1: Betul.
2: Mati nak menunggu kita. Sedangkan syaitan sentiasa menanti-nanti kita untuk merosakkan kita. Seperti mana Ustaz bagi tahu tadi, ia tidak pernah putus asa syaitan ni. Ia tidak pernah rasa boring. Siang malam dia akan cari kita. Jadi sifat bertangguh ini amatlah merugikan. Amatlah merugikan. Jadi kena set dalam minda kita, jangan bertangguh.
1: Jangan
2: kita
1: bertangguh.
2: Pun dah suka kalau orang suka bertangguh-tangguh.
1: Betul.
2: Jadi kenapa kita sendiri bertangguh-tangguh?
1: Betul.
2: Allah sudah bagi tahu awal-awal pada kita. Wa tubu ilallah, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Ayyuhal mu'minun. Wa tubu ilallahi jami'a. Kamu semua manusia ni taubatlah pada Allah. Ayyuhal mu'minun. Ditumpukan lagi pada kita ni, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kau mengaku kau beriman, taubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya pasti pendengar dalam ni majoriti orang-orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La'allakum tuflihun. Semoga

0: Kenapa keturunan yang tidak pandai mengatur hartanya? Nah, Sayyidina Ali pun pernah pesan pada kita, janganlah kamu tangguhkan pekerjaan hari ini ke hari esok, kerana hari esok belum tentu lagi jadi milikmu. Jadi jangan tangguh macam kita ni bekerja, mun hari ini ditangguh, esok siapa yang sengsara? Kita yang sengsara.
1: Betul.
0: Ada juga kata-kata hikmah yang mengatakan hidup kita ni hanyalah 3 waktu saja. Waktu semalam yang telah berlalu, hari ini yang sedang kita lalui ini sekarang ni, dan esok belum tentu lagi. Siapa yang mampu jamin besok dia masih ada? Ada orang yang boleh jamin. Kau sihat macam mana, kau muda macam mana. Contoh telah banyak berlaku di hadapan mata kita. Jadi kita kena sentiasa ingatkan diri kita. Tidak payah. Bukan saya kata jangan tengok Quran, jangan tengok hadis. Tidak payah dulu pada Quran, tidak payah dulu pada hadis. Cukup dengan logik akal. Kita sedar bahawa mati itu benda yang pasti. Mati itu realiti. Mati itu mesti. Mati itu bukan mimpi. Mati itu bukan imajinasi. Mati itu bukan fantasi. Jadi sudah kau tahu mati itu pasti, kenapa kau tidak bersedia untuk sesuatu yang kau boleh bawa? Mati.
1: Betul. Ya, mati itu orang kata, dan ini sekadar cerita perkongsian kita lah kan Ustaz.
0: Ya, bagus.
1: Pada satu hari, dululah saya pernah mimpi, dan mimpinya yang sangat-sangat menakutkan, yang saya tidak pernah rasa sebelum ini, iaitu mimpi kematian. Bagaimana yang telah diceritakan sebelum-sebelum ini oleh para Ustaz-Ustaz, yang kita mau berteriak tapi tidak dapat, kita nampak orang kapankan kita, kita nampak orang tengah timbuskan kita, sudah di liang lahat, dan benda tu orang kata satu penyesalan yang tak pernah kita rasa sebelum ni. Itu antara mimpi yang orang kata paling menakutkan yang pernah saya alami sendiri.
0: Tapi paling menguntungkan.
1: Paling menguntungkan, Ustaz.
0: Yang orang tua-tuanya panjang umur tu kalau mimpi mati. Tapi untunglah sebenarnya kita dapat merasai sendiri kan, bagaimana kematian itu.
1: Kita rasa macam amal kita tidak cukup pun. Memang sangat-sangat menakutkan. Jadi kepada anda, siapa yang orang kata kalau rasa-rasa mau bertaubat, bertaubatlah segera. Jangan tangguh-tangguh lagi. Kerana apa ni orang kata, tidak ada apa-apa perkara yang boleh menjamin bahawa kita boleh hidup bukan sekadar sehari lagi, bahkan seminit dari sekarang pun tiada apa-apa perkara yang boleh menjamin yang kita ni boleh hidup dari seminit lagi dari sekarang. Kan, dan sebab itulah hakikat, apa ni orang kata, hakikatnya kita tidak pernah tahu bila peluang terakhir itu akan datang, dan tiada siapa yang akan dapat beri jaminan untuk hidup sehingga minggu hadapan, bulan hadapan, bahkan tahun hadapan sekalipun, kan Ustaz. Dan itulah antara orang kata, antara tipu daya yang terbesar, apabila kita merasakan kita masih banyak masa yang tinggal, sedangkan setiap detik yang berlalu itu sebenarnya sedang mengurangkan baki umur kita. Baiklah, pendengar Labuan FM, kita berehat dahulu seketika, dan selepas ini kita akan masuk pula kepada persoalan yang orang kata sangat penting untuk kita semua, yang mana jika benar hidup ini tidak batah lagi, apakah perkara yang perlu kita utamakan mulai hari ini. Jadi teruskan bersama kami dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab, hanya di Labuan FM.

0: Keliru tentang hukum? Ada persoalan ibadah dalam kehidupan seharian? Anda tanya, Ustaz jawab. Kupasan isu agama berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.
1: Baiklah, kembali lagi kita dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bersama saya DJ Alif dan juga Ustaz Haji Nur Azlan bin Haji Mahmud. Dan baiklah Ustaz, apabila kita melihat rambut yang semakin memutih, tubuh yang semakin orang kata berusia dan masa yang terus berjalan tanpa menunggu sesiapa, kita mula menyedari bahawa satu perkara, iaitu umur kita tidak lagi bertambah tapi sebenarnya berkurang seperti yang kita sudah ceritakan sebentar tadi lah kan Ustaz. Jadi untuk soalan kita yang keempat ni lah, jika kita sedar umur kita semakin berkurang dan kematian semakin dekat, apakah tiga perkara utama yang perlu diberikan perhatian mulai dari hari ini? Silakan Ustaz.
2: Masih DJ dan para pendengar Labuan FM yang saya kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sayang orang Labuan ni pasal saya memang orang Labuan. Sayanglah, senang ceritanya sayang. Sebab tu kita bercakap daripada hati insyaAllah, bercakap daripada apa yang kita ni tahu, apa yang kita ni belajar. Seperti mana yang DJ sendiri pernah rasakan mimpi mati tu. Jadi dia punya feel memang lain macam.
1: Macam real rasanya Ustaz.
2: Macam real. Nasib dah real lah. Dah berjumpa ni hari ni. Apapun syukur dapat mimpi yang seperti itu. Sebenarnya yang menginsafkan kita ni. Jadi bila kita ni sedar, macam DJ tadi sedar daripada tidur bahawa masih hidup. Kan? Dan rasa, nasib masih hidup. Kalau tidak tadi apa sudah jadi. Macam tu juga kalau doktor bagi tahu arah kita ni, madahkan arah kita ni, dia kata, kau dah lama lagi mati, tinggal 3 bulan lagi. Apa kau punya bekalan? Adakah kau masih mau buat dosa ataupun melakukan sesuatu yang boleh dibawa bekal untuk dibawa pulang bertemu Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi untung orang yang sakit tu, untung tu maksudnya hikmahnya di sana. Dia tahu. Ia tahu bila masanya yang kena letak durationnya tu berapa, bakinya masih tinggal untuk hidup. Jangan kita nampak orang yang sakit ni semuanya tidak bagus saja. Ada bagusnya, ada hikmahnya di sana. Jadi kalau sudah kita ni tahu, kita ni sedar, yang umur kita ni semakin pendek. Jadi kita perlu bersyukur bila kita ni sedar. Alhamdulillah. Sebab bila kita bercakap tentang kematian, bukannya kita ni mau menakut-nakutkan. Mau takut cerita takut pasal apa lagi, memang mati itu sudah pasti akan
1: memang
2: datang.
1: Pasti.
2: Jadi bukan kita akan menakutkan sampai kita ni putus asa, tapi sebaliknya saya berharaplah dan DJ juga mungkin berharap supaya kita ni jadi orang yang lebih bersedia. Bila kita sedar umur kita ni makin kurang, kita akan lebih ready, lebih bersedia. Okey, jadi pada pandangan saya lah, ada tiga benda lah, ada tiga perkara utama yang perlu kita ni ambil perhatian. Yang pertamanya ni basic. Ni basic. Yang kita lalai. Bukannya kita lupa, kita tahu, tapi kita lalai. Kita sering lalai benda ni. Apa dia? Yang pertamanya, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Sebab Allah segala-galanya tahu. Apa yang berlaku pada kita, first kali kita akan cari Allah.
1: Betul.
2: Contoh kita di tengah lautan, kapal karam, kita cari siapa? Kita mesti sebut Allah. Kalau orang putihnya, oh my God. Kan? Dia akan sebut Tuhan dulu. Dia akan cari Tuhan dulu. Dia tidak akan cari DJ dulu. Dia tidak akan cari Ustaz Azlan dulu.
1: Betul.
2: Dia tidak akan cari girlfriendnya dulu.
1: Betul.
2: Dia akan sebut Allah dulu. Itulah sifat manusia. Secara fitrahnya dia memerlukan kepada Tuhan. Jadi jaga hubungan dengan Allah ni, benda apa yang perlu kita paling jaga? Solat.
1: Solat.
2: Umpam apa pun, banyak cerita macam mana pun, kalau solat kita tidak jaga, kau sedekah banyak macam mana pun, kau banyak ceramah banyak macam mana pun, kau banyak tolong orang macam mana pun, kau hormat ibu bapa macam mana pun, kau hormat guru macam mana pun, tapi benda yang paling utama, paling pertama yang Allah akan tanya adalah solat. Jadi jagalah solat. Inna awwala ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-solah. Sesungguhnya ni Nabi kata, saya nyampaikan saja, sesungguhnya benda pertama, apa benda pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti adalah solat. Jadi sibuk macam mana pun, kita ni kena utamakan solat. Jangan solat itu jadi pelengkap jadual kita, bukan. Tapi solat itu adalah benda yang pertama, yang lain ni jadi pelengkap jadual. Sebab apa? Inna solata alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya solat itu, kata seorang-orang yang beriman, telah dituliskan waktunya. Telah dicatatkan waktunya. Telah ditentukan waktunya. Kita sudah tahu asar pukul berapa. Kita tahu subuh pukul berapa. Tahu zuhur pukul berapa. Maghrib pukul berapa. Isyak pukul berapa. Jadi tidak ada alasan untuk kita kata kita tidak ada masa untuk
1: solat.
2: Solat. Sebab kalau kita mau tinggalkan solat, kita kena sedar bahawa masa kita sudah tidak ada untuk mengumpul bekalan untuk dibawa ke alam akhirat. Yang kedua, terpaksa saya ringkaskan. Maknanya banyak lagi kan kunyanyang ni. Kunyanyang ni
1: kurapak.
2: Abu kurapak kan membebel. Membebel. Yang keduanya, kita kena jaga hubungan kita dengan manusia. Dengan manusia ni tuan-tuan, walaupun yang pertamanya dengan Allah, tapi dengan manusia juga penting.
1: Betul.
2: Jangan kita rasa kita ni yang paling baik, kita pandang manusia lain dah baik. Sebab iblis pernah buat macam tu tau. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan suruh sujud hormat kepada Nabi Adam, iblis ingkar. Kenapa? Dikata ana khairum minhu. Aku lebih baik pada dia. Aku lebih hebat pada dia. Aku ni senia, dia tu junia. Aku kau ciptakan daripada api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau cipta daripada api, dia kau ciptakan daripada tanah. Kenapa aku perlu hormat sama dia?
1: Ujungnya jadi kita ni angkuh, Ustaz,
2: angkuh.
1: Betul.
2: Walhal iblis ni asalnya adalah ahli ibadah. Ibadahnya 30,000 tahun.
1: Betul.
2: Kalah kita ni, kita hidup pun dah sampai ribu tahun. Kan sampai 100 tahun pun payah-payah ni kita ni.
1: Jarang-jarang.
2: Jadi, jarang-jarang jumpa orang 100 tahun kan? Jadi kena sedar bahawa hubungan dengan manusia kita jaga. Nah, orang tu baik kan dah baik kan, kita hanya tugas kita baligh, menyampaikan.
1: Baligh
2: kata Nabi kan. Sampaikanlah anni daripadaku walaupun satu ayat. Orang terima alhamdulillah, orang tak terima na'udzubillah. Tapi janganlah dikata-katakan orang, kita hanya menyampaikan.
1: Betul.
2: Yang ketiga, oleh kerana masa pun dah panjang, tinggalkanlah sesuatu yang boleh terus beri manfaat kepada kita selepas kita ni mati. Sebab Nabi kata apa? Iza mata ibnu Adam in qaramaluhu illa bin salas sadaqatun jariyah waladun al-ilmu yang tafa'u bih waladun salih yadu'ulah. Apa Nabi kata? Bila mati anak Adam itu maka akan terputuslah segala amalnya melainkan tiga perkara. Sadaqah jariyah, jadi banyakkan sedekah, lebih lagi hari Jumat. Yang kedua, al-ilmu yang tafa'bih, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Macam kita ni nyampaikan ni, kalau orang manfaatkan, lurih pahala kita ni DJ. DJ pun lurih pahala, saya pun lurih pahala. Yang ketiga, waladun soleh yadu'ulah, anak soleh yang mendoakan baginya. Jadi jangan ingaukan benda lain dalam kehidupan kita ni, melainkan tiga benda ni. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang soleh.
1: Okey, jadi itu antara orang kata tiga perkara lah kan Ustaz. Okey, dan kita teruskan dengan soalan kita yang kelima, yang mana apakah sebenarnya amalan yang boleh membantu kita untuk sentiasa mengingati bahawa hidup di dunia ini tidak batah lagi dan bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Okey, alhamdulillah. Sebenarnya masalah kita ni manusia ni, bukannya kita ni tidak tahu kita ni tidak batah lagi kan mati. Tapi masalah kita adalah kita jarang ingat pasal mati. Masalah kita ni kan ketawa sehari-hari. Betul. Mesti gembira apa, tak boleh nanti stres. Maksudnya kalau kau kan ketawa saja tu, maksudnya memang kau stres lah tu. Memang kau stres lah.
1: Memang
2: tu
1: ada something
2: ada
1: lah.
2: Ada something lah tu, kau dah bahagia lah tu. Jadi kenapa kau dah bahagia sedangkan kau ada semua segala-galanya?
1: Betul.
2: Jadi back to basic, kembali kepada basic, kembali kepada Allah. Apa-apa yang kita buat berpandukan apa yang Allah perintah. Macam khutbah kan, selalu dibagi tahu oleh ustaz-ustaz dalam oleh khatib. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi takwa betul-betul, jangan main-main. Kita hidup dah batas ni, sekejap saja ni. Cincong sekali esok dengar suara nama kena talqin. Hari ni kita yang baca talqin orang sebut nama orang. Kali besok nama kita yang kena sebut dalam dalam talqin.
1: Habis.
2: Okey, jadi caranya bagaimana? Apa tadi soalan tu, lupa-lupa soal soalan tu.
1: Soalannya
2: bantu kita amalan yang bantu kita. Okey, banyaklah ingat tentang mati. Dan Nabi bagi tahu apa? Iksiru zikra hazimil lazzat. Perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, kesyukan apa dia? Ingat mati. Yang pertamanya cara kita adalah kita kena sentiasa muhasabah diri kita. Malam-malam balik rumah, sebelum tengok jadual Piala Dunia sekarang pukul 12 pagi, 3 pagi, 6 pagi, 9 pagi atau ustaz pun hafal. Tapi jarang melihat, baru kulihat satu, baru Mesir lawan apa itu kulihat. Belgium. Okey, kita pasal bola tadi pun selama masa sempit. Okey, muhasabah diri kita setiap malam. Muhasabah diri kita, hitung diri kita. Jangan kita pikir pasal orang lain, kita hitung orang lain, kita kena hitung diri kita sendiri.
1: Betul.
2: Yang kedua, baca Al-Quran setiap hari. Satu dua ayat pun jadilah. Kalau anda mampu satu muka surat, anda mampu satu juzuk, pelan-pelan step by step kita ni berubah. Bukannya mengajut. Betul. Bukannya hari ni pakai seluar buntak, esok memakai jubah serban sampai 3 lapis.
1: Ah, betul juga.
2: Ha, slow-slow. Mulakan dengan tutup aurat dulu. Pelan-pelan. Ha, pakai baju yang sopan-sopan dulu. Dah just mestinya kan ke kedai pakai baju Melayu kan ya? Ha, kan berenang main bola pakai baju Melayu kan? Ha, jadi pastikan dia sopan. Betul. Tutup aurat. Ha, ingat sentiasa mati. Ha, baca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah panduan hidup bagi orang yang beriman. Ketiga, selalu ziarah kubur. Selalu ziarah kubur. Betul. Dan kalau ada pengurusan jenazah, ikut, follow. Jangan takut. Orang kita ni temia hidup dah pulang, kita ni takut bawa berkelahi dia pulang, bawa bertumbuk. Bila sudah orang tu meninggal, takut dia pulang, takut kan bilang mayat. Banyak tu kalau kita suruh mandikan jenazah, takut. Takut kena badi lah apalah. Orang tu sudah sampai-sampai ada bernyawa, apalagi kau mau takut. Tema tu lah kalau kau balas dendam kan. Anda tu gurau-gurau saja tuan-tuan, jangan diikut lah. Walaupun kena rakam dalam radio ni. Yang keempat, berkawanlah dengan orang-orang yang baik-baik. Hadirilah majlis ilmu. Macam majlis ilmu sekarang ni kan, ada yang mendengar, mungkin ada yang terjentik hatinya. Wallahualam, mudah-mudahan juga, sebab hati manusia ni, kalau Allah sudah mau kasih jentik, ada siapa yang dapat menghalang.
1: Betul.
2: Kan ada orang yang dapat menghalang. Okey, yang kelimanya, sentiasalah perbaharukan niat kita. Jadi seakhirnya sebelum kita tutup nih DJ, walaupun memang saya mau buku nyanyang lagi mau buku nyanyang lagi benarnya, walaupun saya ini asalnya orang yang pemalu, kena ingat hidup kita ini hanyalah 3 detik. Detik tadi yang telah berlalu, detik 3 saat lah, detik yang telah berlalu, detik yang sekarang nih, detik yang selepas nih, yang macam DJ kata tadi, belum tentu lagi jadi milik kita.
1: Betul.
2: Jadi tak batah lagi dunia akan meninggalkan kita, dan kita juga pasti akan meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita husnul khatimah sebagaimana kita selalu baca dalam doa kita. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi suil khatimah. Ya Allah, kau tamatkanlah riwayatku ini, hidupku ini dengan penamat yang paling baik, dan janganlah engkau ya Allah tamatkan hidupku ini dengan penamat yang tidak baik. Mudah-mudahan DJ ya.
1: Insyaallah Ustaz.
2: Kasih.
1: Dan alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak atas perkongsian, orang kata yang menyentuh hati. Kadang-kadang sebenarnya kita ni orang kata tidak perlu pun memerlukan peringatan yang besar, cukup dengan mengingati bahawa setiap matahari yang terbenam itu, setiap matahari yang terbenam yang kita lihat adalah satu hari yang tidak akan berulang kembali, yang hari yang kita tidak akan dapat kembali. Dan perkara yang paling penting untuk kita bawa pulang untuk tajuk ndak batah lagi pada hari ini, iaitu jangan tunggu masa lapang untuk berbuat baik, jangan tunggu usia tua untuk bertaubat, dan jangan tunggu saat sakit baru mau dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana hakikatnya kita semua sedang menuju ke arah yang sama. Dan itulah yang dengan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu ndak batah lagi. Jadi Ustaz, alhamdulillah masa pun macam agak mencemburi kita Ustaz, ah. Jadi sampai di sini saja rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab kita untuk edisi hari ini. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada Ustaz Haji Nur Azlan bin Haji Mahmud atas segala perkongsian dan ilmu yang orang kata sangat bermanfaat. Amin. Kita dan kita ucapkan juga terima kasih kepada pendengar Lawan FM yang sentiasa bersama kita dari awal hinggalah pada saat ini. Dan semoga orang kata tajuk ndak batah lagi pada hari ini dapatlah menjadi ruang muhasabah buat kita agar sentiasa memperbaiki diri dan juga mempersiapkan bekalan untuk kehidupan yang abadi, yang mana yang jauh akan mendekat, yang muda akan menua, dan yang hidup pasti akan kembali kepada penciptanya. Maka manfaatkanlah setiap detik yang masih dipinjamkan kepada kita. Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera.
2: Waalaikumsalam.
0: Agama adalah panduan hidup, namun masih ramai yang keliru dalam memahami hukum dan amalan seharian. Anda Tanya Ustaz Jawab hadir sebagai program bual bicara keagamaan yang akan membincangkan pelbagai persoalan Islam secara teliti dan berlandaskan Al-Quran serta Sunnah, bersama tetamu jemputan dalam kalangan para ilmuwan dan pakar agama yang akan mengupas isu agama dengan jelas, tepat dan mudah difahami untuk semua lapisan masyarakat. Dengarkan setiap hari Jumaat pukul 4 petang hanya di 8 FM, suara pesisir anda. Jadikan Anda Tanya Ustaz Jawab sebagai rujukan ilmu dan pedoman hidup anda.
3: Santai bersama kami dalam segmen Destinasi. segmen destinasi menemani anda. Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I
4: won't lie. Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
5: Labuan FM.
6: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: PBT digesa, konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Digas memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaktaraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui pos ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut, Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas. Antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua tiga perlawanan berdepan Haiti sebelum ini, termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ni dapat tekankan lebih daripada itu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan itu sendiri, untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ni dengan dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang, sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam hal itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Disampaikan taja utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Waalaikumsalam, demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: segmen destinasi menemani anda. Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: I won't lie. Hiburan berinformasi. Labuan FM.

0: Ada semua pihak yang memberi sokongan moral, mental dan fizikal kepada saya juga.
1: Tahun sebelumnya, hanya seorang calon mendapat PNJK penuh 4.0. Tahun ini, calon memperoleh PNJK 3.00 ke atas, meningkat kepada 57 berbanding 44 orang tahun sebelumnya. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah pagi. Sementara keadaan angin dari arah timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir untuk perkapalan sehingga 6 petang ini kerana itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Sebagai penutup, disampaikan sari berita utama sekali lagi.

berkesan 6 bulan kosong. 44 premis diperiksa, masih bersepadu penguasaan dan kempen kebersihan Labuan. Sekian Mata Labuan, salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Kita beralih seketika ke arena bola sepak dunia, yang mana skuad bola sepak Iran kini dilaporkan bakal mengemukakan aduan rasmi kepada FIFA selepas berdepan masalah sekatan perjalanan menjelang aksi kumpulan G menentang Belgium awal pagi Ahad ini. Dan menurut jurucakap pasukan, Iran masih terkandas di Tijuana, Meksiko selepas permohonan mereka untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal tidak diluluskan. Situasi itu dikatakan menjejaskan persiapan pasukan kerana para pemain memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan jadual perlawanan yang bakal berlangsung pada tengah hari waktu tempatan. Sebelum ini, Iran turut berdepan beberapa cabaran di luar padang susulan ketegangan geopolitik di Asia Barat, antaranya termasuk pemindahan kem latihan dari Amerika Syarikat ke Meksiko selain susulan visa dan juga sekatan pergerakan. Namun, walau bagaimanapun, skuad kendalian Amir tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi apabila mengutip satu mata dalam perlawanan pertama selepas seri 2-2 menentang New Zealand baru-baru ini. Dan sama ada cabaran di luar padang ini akan memberikan kesan kepada prestasi Iran menentang Belgium, sama-sama kita nantikan nanti. Jadi, kepada anda, pendengar Laban FM, Piala Dunia yang orang kata semakin hangat dan persaingan yang semakin sengit, setiap mata, setiap jaringan dan juga setiap perlawanan kini membawakan makna yang besar dalam usaha memburu gelaran yang orang kata paling berprestij dalam dunia bola sepak. Jadi jangan lupa untuk teruskan mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 dan saksikan aksi-aksi menarik pasukan terbaik dunia menerusi aplikasi RTM Click, yang mana merupakan salah satu platform rasmi yang membawakan detik-detik yang mendebarkan terus ke skrin anda. Jadi kepada anda, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya kita akan beralih pula ke ruangan nurani, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: I won't lie.
2: Labuan FM.

0: Isin Satu Suara dengan Arti M Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. Arti M Klik betul-betul percuma.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Bella, assalamualaikum. Salam sejahtera. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi ditemani suara saya dalam ruangan nurani. Dan untuk pengetahuan anda, sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Bella, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Buat anda yang tengah memandu pulang setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja mahupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih banyak diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman setia, teman pengubat sunyi anda. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Baiklah pendengar Labuan FM, kini kita telah melangkah masuk dalam ruangan nurani, yang mana saatnya irama dan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa kita. Maka teruslah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

panin at dikot ang faon muminin. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang.

Baiklah, kembali lagi kita dalam ruangan Nurani yang pastinya akan terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda untuk petang ini. Dan suka juga ingin saya ingatkan di sini sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi kita akan melangkah ke masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Waktunya adalah pukul 6.34 minit petang nanti. Jadi, marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita dengan penuh khusyuk dan juga keinsafan. Dan selepas ini, kita akan teruskan siaran dengan mutiara hadis yang bertajuk Doa Keluar Rumah, dan diikuti pula dengan Al-Huda Li Kolbi yang bertajuk Suami dan Isteri, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruskanlah setia bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Wah.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa keluar rumah. An Ummi Salamah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min manzilihi qal Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw azil aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alai. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, baginda mengucapkan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau tergelincir atau dari berbuat kezaliman mahupun dizalimi atau berbuat kebodohan mahupun dibodohi." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh ikutan terbaik untuk diikuti dalam pelbagai aspek. Antaranya, ketika keluar rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar bacaan doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw azil aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alai. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau tergelincir atau dari berbuat kezaliman mahupun dizalimi atau berbuat kebodohan mahupun dibodohi orang. Semoga kita dapat mengamalkan doa ini ketika keluar rumah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, perkahwinan bukanlah pertemuan dua insan yang sempurna. Sebaliknya, ia merupakan pertemuan dua insan yang mempunyai kelebihan dan kekurangan untuk saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Ada suami yang baik tapi diuji dengan isteri yang mempunyai banyak kelemahan. Ada pula isteri yang salihah tapi diuji dengan suami yang kurang memahami tanggungjawabnya. Dan ada juga yang dikurniakan pasangan yang sama-sama baik, saling faham memahami dan saling membimbing menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah ujian dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan untuk kamu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu memperoleh ketenangan padanya, dan dia yakni Allah menjadikan antara kamu kasih sayang dan juga rahmah. Sidang pendengar sekalian, ayat ini mengingatkan bahawa tujuan perkahwinan adalah untuk mencapai ketenangan, kasih sayang, rahmat dan bukannya mencari kesempurnaan. Sebab itu Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya, janganlah seorang mukmin yakni suami membenci seorang mukminah yakni isterinya. Jika dia tidak menyukai satu sifat daripadanya, pasti ada sifat lain yang dia redai. Hari ini mengajar kita agar sentiasa melihat kebaikan pasangan, bukan hanya melihatkan kepada kekurangan ataupun kelemahannya sahaja. Suami yang baik bukanlah suami yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi suami yang sentiasa berusaha membimbing, melindungi dan bertanggungjawab terhadap keluarganya. Isteri yang baik pula bukanlah isteri yang tidak pernah mempunyai kelemahan, tetapi isteri yang sentiasa berusaha mentaati

0: Ya Allah, menghormati suami dan menjaga keharmonian rumah tangga. Sebab itulah kita kena ingat akan pesan Imam Hasan Al-Basri, iaitu rumah tangga yang baik dibina dengan kesabaran, bukan semata-mata keserasian. Justeru hargailah pasangan yang telah kurniakan kepada kita. Lihatlah kebaikannya sebelum melihat kekurangannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
2: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
3: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
2: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
4: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
5: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
2: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
5: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
1: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
6: Labuan FM.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, akhirnya kita telah sampai di penghujung Ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampulah menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Terima kasih diucapkan kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Dan buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga setiap langkah perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal sampailah ke destinasi. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live Labuan FM ni. Terima kasih banyak diucapkan kerana selalu orang kata men-support ataupun menyokong live TikTok Labuan FM. Dan selepas ini, siaran akan diteruskan lagi dengan Ringkas 7 Malam dari Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok.

Baiklah pendengar Laban FM, kita akan melabuhkan tirai untuk seketika. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain. Mungkin dengan kisah yang berbeza, namun tetap dengan jiwa yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam. Ya.

Dengarkan lagu-lagu kerohanian dalam Nurani dari pukul 6 petang hingga 7 malam di Labuan FM.

0: sebentar lagi Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.
1: Hiburan berinformasi. Labuan FM.
2: Labuan

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Di sebalik kemeriahan Piala Dunia 2026 yang menghimpunkan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia, satu lagi peristiwa besar yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik global berlaku di pentas diplomasi antarabangsa. Semalam, dunia tertumpu kepada pemeteraian draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara antara Iran dengan Amerika Syarikat bertujuan menamatkan konflik berpanjangan yang telah berlarutan lebih 110 hari. Terdapat perkara yang mencuri perhatian sewaktu Presiden Donald Trump memeterai dokumen bersejarah itu. Trump menandatangani draft MOU berkenaan di Istana Versailles, sebuah lokasi yang terpahat dalam sejarah dunia sebagai tempat termeterainya Perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang menamatkan Perang Dunia Pertama. Di istana sama, Jerman suatu ketika dahulu dipaksa menerima syarat-syarat yang berat sebagai negara yang tewas dalam peperangan. Selepas lebih satu abad peristiwa itu berlalu, istana yang pernah didiami Raja Louis ke-14 tersebut sekali lagi menjadi saksi kepada usaha menamatkan sebuah konflik yang mengancam kestabilan serantau dan keselamatan ekonomi dunia. Kebetulan atau suratan, antara perkara yang terkandung dalam MOU itu ialah persetujuan untuk melaksanakan program pembinaan semula ekonomi Iran bernilai sekurang-kurangnya $300 bilion. Peruntukan berskala besar itu mengingatkan banyak pihak kepada usaha pemulihan ekonomi yang pernah dilaksanakan di Eropah selepas peperangan besar abad ke-20. Bezanya, matlamat kali ini untuk memulihkan kestabilan sebuah negara yang berdepan tekanan ekonomi dan konflik berpanjangan. Menurut pendapat beberapa penganalisis, MOU tersebut berpotensi besar untuk memuktamadkan satu perjanjian yang lebih menyeluruh dan mengikat dalam tempoh rundingan selama 60 hari. Ini kerana kurang daripada 5 bulan dari sekarang, Amerika Syarikat akan mengadakan pilihan raya pertengahan penggal. Sekiranya konflik yang membakar kos berbilion dolar itu berterusan dan tidak memberi jaminan Washington akan menang, Parti Republikan pimpinan Trump boleh hilang majoriti. Realitinya, Amerika Syarikat dan sekutunya Israel pasti tidak akan mengaku kalah dalam konflik ini. Pada masa sama, buntu mencari jalan untuk menundukkan Tehran. Maka jalan selamat yang dipilih ialah menawarkan perjanjian damai. Bagi pakar geopolitik antarabangsa Matthew Cronick dan Josh Lipsky, dunia mungkin sedang menyaksikan permulaan kepada satu perubahan besar di Asia Barat. Namun dokumen yang ditandatangani itu hanyalah langkah pertama. Kejayaan sebenar perlu diukur apabila kedua-dua pihak menterjemahkan MOU tersebut di lapangan. Walau apapun tafsiran penganalisis politik dan pemerhati antarabangsa, pemeteraian MOU itu tetap memberi nafas lega kepada masyarakat global yang diancam krisis bekalan global. Ia menjadi langkah awal ke arah penyelesaian beberapa isu kritikal antara Tehran dengan Washington. Sepanjang tempoh rundingan, Amerika Syarikat dijangka melonggarkan beberapa sekatan ekonomi terhadap Iran, manakala Tehran memberi jaminan terhadap keselamatan laluan perdagangan maritim di Selat Hormuz yang menjadi antara laluan tenaga paling penting di dunia. Dari sudut geopolitik, perkembangan ini berpotensi meredakan kebimbangan terhadap gangguan bekalan minyak global yang sebelum ini mencetuskan ketidaktentuan pasaran dan meningkatkan risiko kepada ekonomi dunia. Pembukaan semula Selat Hormuz secara penuh bukan sahaja penting kepada negara-negara pengeluar minyak, malah memberi manfaat kepada ekonomi dunia yang bergantung kepada kestabilan aliran perdagangan dan tenaga merentasi rantau tersebut. Namun begitu, cabaran sebenar masih menanti dengan dunia kekal memerhati, sama ada ia mampu bertahan atau sekadar satu lagi episod sementara dalam konflik berpanjangan Asia Barat. Begitupun buat masa ini, dunia memilih untuk melihat pemeteraian MOU tersebut sebagai sinar baharu di tengah-tengah ketidaktentuan global. Walaupun belum menjanjikan keamanan yang berkekalan, ia sekurang-kurangnya membuka ruang kepada dialog, mengurangkan risiko konflik yang lebih besar
serta memberikan harapan bahawa diplomasi masih mampu mengatasi konflik. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Jalaluddin Baharin.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Mahak Zon Tengah pada 18 hingga 21 Jun 2026 bertempat di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang, Selangor bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Mahak 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEPS Sedang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha, Zon Tengah.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Baiklah, selamat malam untuk anda mendengarkan kami geng Kakak Petang hari ini di jam terakhir sekarang ini bersama dengan Lin dan juga Zura lah hari ini.
3: Ya, kalau kita tengok jam waktu sekarang pukul 7.15 minit malam. Mm-hmm. Ramai juga rakan-rakan kita yang masih lagi berada di jalan raya. Betul, Zura. Ada yang baru saja masuk dalam kenderaan, selesai tugas. Mm-hmm. Ada tu baru saja keluar dari restoran, selesai menjamu selera, macam-macam urusan.
2: Betul, dan ada juga dah merancang-rancang esok cuti Lin, Sabtu Ahad. Kalau macam Ili di rakan kita di TikTok ni nak pergi panjat gunung.
3: Panjat gunung seronok tu.
2: Itu saya tanya, seronok ke panjat gunung ni? Ada kata, dia kata penat yang nikmat, dia kata.
3: Dia kalau seronok, kita pergi ramai-ramai. Macam sudah pesan tadilah, jangan berpecah daripada kumpulan. Kalau ada di kalangan rakan-rakan kita yang mungkin sakit, ya, terpaksa berhenti seketika, kita tunggu ramai-ramai. Jangan tinggalkan dia seorang-seorang.
2: Jangan tinggallah.
3: Sebab
2: tapi
3: nanti
2: kita,
3: takut.
2: Kita ada matlamat nak sampai ke puncak tu. Macam mana?
3: Tak lari gunung dikejar, pernah dengar kan pepatah
2: betul,
3: tu?
2: Betul. Saya pula memang tak boleh kejar lah. Kaki gini kan. Oh, tapi memang gitu Linel. Jangan tinggal lah Linel.
3: Jangan tinggal.
2: Maksudnya kalau seorang, kalau dalam 10 orang tu seorang sakit, 10-10 kena tunggu lah maksudnya.
3: Satu lagi pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.
2: Bercerai cik lain lah.
3: Bercerai hilang. Bercerai hilang, abang bomba kena masuk. Itu pepatah yang barulah. Jadi kena hati-hati ya.
2: Hati-hati juga.
3: Sebab kita, saya faham, saya pun biasa tau Zura.
2: Yelah, yelah.
3: Hiking.
2: Oh, awak biasa hiking?
3: Sebelum ni lah. Tapi dia
2: berapa
3: punya
2: gunung? Sorry, berapa ni gunung yang warna panjang?
3: Dua gunung.
2: Biasa sangat tu.
3: Tapi ada juga tempat-tempat lain yang kalau saya pergi tu, kita kena masuk ke dalam hutan dulu untuk melihat air terjun. Dekat kat Kampung Wawasan dekat Pucung ada. Sangat cantik tempat tu, tapi tak ramai orang tahu.
2: Tapi kena panjat gunung lah.
3: Bukan panjat gunung, dia kena masuk ke dalam hutan, ke dalam nak lihat air terjun yang sangat cantik.
2: Begitu
3: Memang, tapi banyak berjalan. Akan berhenti, banyak kali berhenti.
2: Saya rasa kalau orang yang suka hiking, tengok alam, alam-alam ni kan, ni pokok-pokok, memang akan tak kisah lah kata tinggi mana, memang akan daki lah Lina.
3: Tapi kena fikir aspek keselamatan. Jangan fikir seronok.
2: Tapi Moja kata tempat tu tak boleh pergi dah Lin.
3: Sebelum ni saya pernah pergi.
2: At least sebelum ni pernah pergi. Lepas ni masuk dah tutup.
3: Mungkin itu kawasan kawasan bukan tadahan. Bukan larangan, tapi kawasan yang dijagalah.
2: Saya rasa itulah dia.
3: Tapi ramai orang suka pergi sana sebab cantik. Sangat cantik ya. Ada peluang pergilah.
2: Tapi dah tutup dah ni, tak boleh dah ni. Apa orang buat dalam tunggang geng awak sampai kena tutup benda tu?
3: Sebenarnya ramai pergi ke sana sebelum ni, ramai. Sebelum dia ambil keputusan untuk, adalah sebabnya.
2: Adalah
3: tu
2: sebabnya. Kan mungkin nak pelihara kawasan kat situ kan.
3: Ya, jangan cuba-cuba nak masuk bila dah ditutup tu. Lama pun larangan.
2: Jadi untuk anda yang nak mulakan 4 pagi esok, macam ini tadi 4 pagi tadi nak start mendaki. Hati-hati bawalah kelengkapan yang betul, yang penuh kan. Mungkin sekarang kena pakai apa, kena jam tu ya. Jam apa nama tadi, kalau biasa
3: bawa ni lah whistle keselamatan. Kemudian kena bawa apa yang kita gantung dekat leher kita tu supaya detektor lah orang tahu pergerakan kita.
2: Spray kena bawa ke, nyamuk-nyamuk macam mana tu?
3: Tak ada.
2: Tak ada nyamuk?
3: Ada nyamuk, ada, tapi tak boleh. Kita dalam kawasan terbuka.
2: Oh, tak boleh lah kan. Nak merosakkan dalam sekitar pula. Memang tak boleh masuk lah saya dekat. Tak payahlah saya masuk kat ni.
3: Buat benda lain dulu.
2: Buat benda lain lah. Saya patut saya main air dekat sungai-sungai lah.
3: Sungai-sungai boleh. Sungai kita pun cantik.
2: Banyak ni.
3: Banyak air terjun kita lawa-lawa belaka.
2: Boleh, boleh, boleh. Jadi untuk anda yang nak mendaki, hati-hati semua. Kemana saja anda kita pergi, kita kena berjaga-jaga lah. Naik kereta pun kena jaga juga.
3: Betul ya. Seronok-seronok juga. Betul. Keselamatan anda perlu diambil kira.
2: Baik, layan teruslah Geng Kakak.

0: kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillah wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, apa khabar? Mungkin waktu ni sedang sibuk bersama dengan anak. Mungkin ada yang tengah nak tidurkan anak. Tuan-tuan perempuan, syukur alhamdulillah kalau kita direzekikan dengan anak. Hari ni kita nak sembang bab anak kita dalam Nidaul Islam, tuan-tuan perempuan. Kalau yang tak ada anak, Ustazah macam mana? Saya tak ada anak lagi. Tak apa. Yang tak ada anak, ingat, jalan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan melalui anak saja. Boleh jadi dengan cara kita jadi isteri yang baik, jadi anak yang baik. So don't worry, jangan bimbang, jangan runsing. Cuma bagi yang ada anak ni, hari ni kita nak sembang macam mana kita nak didik anak kita dengan cinta buku. Pertama kita sebut, ulama' kata bagaimana kita boleh nak pastikan anak kita membaca buku dalam keadaan kalau kita tak suka membaca buku. Maka nak ajak anak kita ni suka cinta buku ni, mestilah dengan diri kita yang pertama. Kita kena suka baca buku. Ustazah, masalahnya susah Ustazah nak duduk baca buku. Kadang-kadang buku yang baca saya pening kita tidur, contoh kan. Maka kita sebut, kadang-kadang benda ni tuan-tuan perempuan dia perlu secara berperingkat kan. Kita tunjuk ke anak kita bukan dengan cara semata-mata kita membaca. Kadang-kadang kita duduk dengan anak kita, belikan buku, bacakan untuk dia, dia baca duduk di sebelah kita. Kita sebut, inilah dia give and take. Perlu ada, kita kata apa, secara bersama-sama. Dia tak beli satu pihak je, beli buku bagi ke anak, ikutlah anak nak baca tak baca, tak jadi lagu tu. Maka kita sebut apa, kalau boleh kita duduk sekali dengan anak kita. Sebab apa? Dalam Islam pun sangat mementingkan ni bacaan, ataupun kita sebut apa, pentingkan ilmu. Maka kerana tu dalam Al-Quran disebut oleh ulama, perkataan ataupun wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi SAW disebut apa? Surah apa tuan-tuan perempuan? Balik-balik teka-teki dengan anak. Surah apa yang pertama turun? Surah yang ayatnya pertama berbunyi Iqra, bacalah. Maka tuan-tuan perempuan, yang kita sebut, mudah-mudahan kita nak jaga keturunan kita ni tuan-tuan perempuan jadi orang yang baik. Mestilah asasnya bermula dengan ilmu yang sahih. Nak dapat ilmu macam mana? Mesti dengan cara membaca. Maka banyakkan membaca. Mudah-mudahan kita dengan generasi kita semuanya jadi generasi yang membaca. Read to lead, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Abidin.
1: Maka kami perkenankan doa permohonannya, lalu kami hapuskan penyakit yang menimpanya, serta kami kurniakan kepadanya, keluarganya dengan seganda lagi ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada kami supaya bersabar dan mendapat balasan baik.
2: What is

Dan demikianlah pula Nabi, Nabi Ismail dan Idris serta Zulkifli. Semuanya adalah dari orang-orang yang sabar.

0: Imin. Dan sebutkanlah peristiwa Zunnun ketika ia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah yang menyebabkan ia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakannya kesusahan atau cubaan setelah berlaku kepadanya apa yang berlaku. Maka ia pun menyeru dalam keadaan yang gelap gelita dengan berkata, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, Ya Allah, Maha Suci Engkau, daripada melakukan aniaya. Tolongkanlah daku. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri.
1: Fans

0: Maka kami kabulkan permohonan doanya dan kami selamatkan dia dari kesusahan yang menyelubunginya. Dan sebagaimana kami menyelamatkannya, kami akan selamatkan orang-orang yang beriman ketika mereka merayu kepada kami.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjaki

0: beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PTT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
4: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
5: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
6: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Baikkanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
8: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
9: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
10: Terima kasih kepada semua yang terus mendengar Nasional FM, sentiasa di hati ya Zura.
11: Betul Lin, sekejap je masa berlalu Lin, nak hujung hari ni, nak menutup tirai dah kami untuk geng kakak petang. Edisi hari ni 19 Jun lah hari ni ya.
10: Betul, jadi kepada teman-teman yang mungkin ketika ini masih lagi memandu ya, keadaan jalan agak sesak ya. Itu perlu kita harungi setiap hari bila tinggal di bandar besar kan.
11: Lagi-lagi dah hujung minggu ni, hari Jumaat memang harinya lah Lin.
10: Ada orang dah dalam perjalanan nak balik kampung.
11: Uish, gonok.
10: Bukan apa, esok Sabtu ada urusan, ada jemputan majlis kenduri kendara.
11: Betul. Dalam minggu lepas kita sempat hadir untuk adik Hanim lah ya.
10: Adakah kita keluarganya melangsungkan perkahwinan.
11: Betul.
10: Mungkin hujung tahun ni pun macam tu juga. Sepanjang bulan orang kata ada je jemputan.
11: Ada jemputan.
10: Sekarang ni tak kira musim sekolah ke apa Zura.
11: Semua ya.
10: Ada ke lapangan je. Mereka akan buat pada hujung minggu kan. Tengok macam tu lah sebab kadang-kadang nak booking dewan tu. Jadi sekolah memang dah penuh lah. Zura. Tak ada harapan. Takkan tak kahwin pula pasal dewan tak ada.
11: Kadang-kadang orang tak nak kahwin hari biasa. Nak satu hak juga kan. Semua orang kata lapang-lapang boleh pergi.
10: Bagi saya yang penting dia pemudahkan urusan.
11: Betul, amin.
10: Akad nikah. Kan selepas itu fasa berumah tangga. Mengenali satu sama lain. Kan. Jadi
11: itu banyak cabaran ni.
10: Banyak cabaran sebenarnya.
11: 5 tahun, 10 tahun macam-macam.
10: Dia lain fasa-fasa dia tu.
11: Macam-macam
10: fasa. Bila dah berusia pun lain pula fasanya. Selagi kita hidup itulah ujian, tapi redha, sabar.
11: Sabar.
10: Doa.
11: Ujian tu memang ada tapi kena sabar Lin ni. Kuncinya Lin kan. Sebab dia lagi lama orang kata. Bukan lamanya. Saya

0: Oh, 2-3 tahun.
1: Baru 2-3 tahun. Tapi anak 10 ya.
0: Berderik sangat tu saya.
1: Anak Baiklah. Kucing.
0: Anak kucing. Takut
1: Zura
0: saya kucing.
1: Zura pencinta kucing.
0: Awak ni dengan kucing dah sampai takut. Saya pencinta pokok-pokok lah.
1: Pencinta pokok. Oh ya, Zura suka tanam pokok-pokok. Ya.
0: Jadi ke mana saja anda pergi untuk esok, kena hati-hati. Kalau musim, kadang dah nak masuk musim hujan ni, Lin. Ya. Pagi cerah, panas. Masuk petang dah ribut-ribut kan.
1: Ribut petik.
0: Hujan. Jadi hati-hatilah. Ke mana saja anda pergi, pastikan anak-anak kita berada dalam keadaan yang baik lah. Baik. Jangan leka, jangan lalai. Ya,
1: ya. Saya Lin Zainal.
0: Saya Azura. Kita jumpa minggu depan bersama Geng Kakak Petang. Bye semua. Bye. Assalamualaikum. Bye.

0: Shah. 30 minit berdebat isu padan hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12

0: Cinta. Anda sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Apa khabar semua warga Malaysia? Salam Jumaat pengulus segala hari untuk edisi hari ini 19 Jun 2026 bersamaan 4 Muharram 1447 Hijri. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat anda semua. Terima kasih. Masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada, pastinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik dikongsikan untuk anda. Terima kasih juga rakan suka saya menerusi Nasional Warna Geng Kakak Pertang seperti biasa bersama Zura dan juga Lin, ya, yang terus menyerikan lagi senja anda dengan pelbagai hiburan serta perkongsian yang menarik disajikan untuk anda. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan kepada anda untuk segmen yang berikutnya diambil menerusi portal berita RTM, di mana Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan JPNS menzahirkan rasa duka cita atas kematian seorang pelajar di sebuah sekolah di negeri Sembilan pada hari ini. Dalam satu kenyataan media, pihak JPNS turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelajar berkenaan serta mendoakan agar roh Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan keluarga diberikan ketabahan menghadapi ujian tersebut. Kejadian berkenaan masih lagi dalam siasatan pihak polis. Juga JPNS memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa bagi membantu siasatan yang sedang dijalankan. Siasatan dah lama juga telah dimulakan bagi meneliti setiap aspek berkaitan insiden tersebut. Juga pihak polis dan JPNS dijangka mengeluarkan maklumat lanjut dari semasa ke semasa selepas siasatan selesai dijalankan. Dan terdahulu, ibu pejabat polis daerah Seremban menerima maklumat mengenai insiden itu kira-kira pukul 10.48 pagi selepas mangsa ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri di kawasan sekolah berkenaan. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, Pelumba Muda Negara Hakim Danish Ramli mencipta sejarah tersendiri apabila memecahkan rekod sepanjang zaman kategori Moto3 di Lita Brno Czechia pada sesi latihan bebas 1 FP1 Grand Prix Czech pada hari ini. Dan pelumba pasukan Ion Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 2:04.938 untuk muncul sebagai pelumba terpantas sesi berkenaan sekaligus menewaskan pencabar terdekat David Almansa yang merekodkan 2:05.246. Lebih membanggakan, catatan itu turut memadam rekod lama iaitu 2:05.019 yang sebelum ini dipegang oleh Guido Pini sejak musim 2025. Ini adalah antara pencapaian terbaik buat Hakim Danish Ramli di Litar Czechia pada sesi latihan bebas FP1 Grand Prix Czech pada hari ini. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di pelbagai platform utama di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok untuk dapatkan perkembangan terkini serta kandungan yang terbaik serta informasi yang disajikan untuk anda, informasi yang sahih dan tepat. Selepas ini akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.42 minit malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Dan tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Indahnya sabar. Firman Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala untuk mereka dengan tidak terkira. Surah Az-Zumar ayat ke-10. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Ulul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan, apa khabar? Mungkin waktu ni sedang sibuk bersama dengan anak, mungkin ada yang tengah nak tidurkan anak. Tuan-tuan puan-puan, syukur alhamdulillah kalau kita direzekikan dengan anak. Ha, hari ni kita nak sembang bab anak kita dalam Nidaul Islam, tuan-tuan puan-puan. Kalau yang tak ada anak, Ustazah macam mana? Saya tak ada anak lagi. Tak apa. Yang tak ada anak, ingat jalan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan melalui anak saja. Boleh jadi dengan cara kita jadi isteri yang baik, jadi anak yang baik. So don't worry, jangan bimbang, jangan runsing. Cuma bagi yang ada anak ni, hari ni kita nak sembang. Ha, macam mana kita nak didik anak kita dengan cinta buku? Pertama kita sebut, ha, ulama kata bagaimana kita boleh nak pastikan anak kita membaca buku dalam keadaan kalau kita tak suka membaca buku. Maka nak ajak anak kita ni suka cinta buku ni mestilah dengan diri kita yang pertama. Kita kena suka baca buku. Ustazah, masalahnya susah Ustazah nak duduk baca buku. Kadang-kadang buku yang baca saya pening kita tidur, contoh kan. Maka kita sebut, ha, kadang-kadang benda ni tuan-tuan perempuan dia perlu secara berperingkat kan. Kita tunjuk ke anak kita bukan dengan cara semata-mata kita membaca. Kadang-kadang kita duduk dengan anak kita, belikan buku, bacakan untuk dia, dia baca duduk di sebelah kita. Kita sebut, ha, inilah dia give and take. Perlu ada, kita kata apa, ha, secara bersama-sama. Ha, dia tak boleh satu pihak je beli buku bagi ke anak, ikutlah anak nak baca tak baca, tak jadi lagu tu. Maka kita sebut apa, kalau boleh kita duduk sekali dengan anak kita. Sebab apa? Dalam Islam pun sangat mementingkan, ha, ni bacaan ataupun kita sebut apa, penting ke ilmu. Maka kerana tu dalam Al-Quran disebut oleh ulama, perkataan ataupun wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut apa, surah apa tuan-tuan puan-puan? Ha, balik-balik teka-teki dengan anak. Surah apa yang pertama turun? Surah yang ayatnya pertama berbunyi iqra, bacalah. Maka tuan-tuan puan-puan yang kita sebut, mudah-mudahan kita nak jaga keturunan kita ni tuan-tuan puan-puan jadi orang yang baik. Mestilah asasnya bermula dengan ilmu yang sahih. Nak dapat ilmu macam mana? Mesti dengan cara membaca. Maka banyakkan membaca, mudah-mudahan kita dengan generasi kita semuanya jadi generasi yang membaca. Read to lead, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cemerlang, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan seharian, iaitu bagaimana untuk nampak yakin walaupun sebenarnya kita takut. Tak kira dalam situasi kerja, bercakap di hadapan orang ramai atau berdepan dengan cabaran baru, ramai antara kita pernah berasa gemetar. Tapi ada cara untuk mengatasinya. Tapi pernah tak anda rasa gugup? Ataupun anda rasa macam takut, tapi terpaksa berlagak tenang supaya orang tak perasan? Pernah tak? Yang ini penting sebenarnya, sebab kajian dari Harvard Business Review menunjukkan bahawa individu yang mampu memanipulasi bahasa badan dan nada suara mereka untuk kelihatan yakin, lebih 60% cenderung diterima dalam temuduga atau perbincangan penting. Jadi jom bersama Abang Bat kita pelajari 3 cara kita untuk nampak lebih yakin walaupun sebenarnya dalam hati dah bergelora. Cara yang pertama, gunakan bahasa badan yang meyakinkan. Bahasa badan memainkan peranan besar dalam menentukan bagaimana orang lain melihat kita. Walaupun kita takut, tapi postur tubuh dan ekspresi wajah boleh membantu kita nampak lebih yakin. Kajian dari Journal of Nonverbal Communication menunjukkan bahawa berdiri tegak, senyum dan eye contact dapat meningkatkan persepsi keyakinan sebanyak 55%. Contoh, jika anda perlu bercakap di hadapan orang ramai, kan, jangan bersilang tangan. Jangan tunduk ke bawah. Sebaliknya, anda buka bahu anda, anda tegakkan badan anda dan anda gunakan gerakan tangan yang natural. Channel. Ini akan sangat-sangat membantu kerana ini adalah bahasa badan yang meyakinkan. Ada satu teknik lagi. Kalau anda rasa takut sangat kan, anda buat gaya Superman pose. Sebelum anda mula bercakap, berdiri tegak macam Superman, letak tangan dekat pinggang, konon-konon macam hero. Sebenarnya ia juga dapat membantu. Boleh? Cuma janganlah buat depan orang ramai, nanti orang ingat kita tak betul, kan? Cara yang kedua adalah kawal nada suara dan cara berbicara. Cara kita bercakap boleh menunjukkan sama ada kita yakin atau tidak. Nada suara yang terlalu perlahan atau terlalu laju boleh membuat kita nampak gugup. Contoh, jika anda rasa gemetar lepas ni, tarik nafas dalam-dalam sebelum bercakap dan gunakan nada suara yang jelas dan tegas. Elakkan penggunaan perkataan seperti ini akan menyebabkan anda nampak tak bersedia. Salah satu caranya adalah tutup mulut anda. Ini dapat menyelesaikan masalah. Kemudian cara yang ketiga adalah gunakan teknik fake it till you make it. Ini salah satu cara paling berkesan untuk nampak yakin, iaitu dengan berlakon seperti orang yang yakin. Bila kita berpura-pura yakin, tak kita akan mula menerima keyakinan tersebut sebagai realiti. Kajian daripada Psychological Science menunjukkan bahawa apabila seseorang bertindak seolah-olah yakin, hormon stres berkurang dan hormon keberanian meningkat, menjadikan mereka lebih berani secara semula jadi. Jadi, amalkan tips ini, insyaAllah anda akan nampak yakin walaupun sebenarnya dalam hati ini anda takut. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
2: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal. Antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dijangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam hari itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar Budi Madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Di antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana mereka dalam apa yang dikatakan sebagai LNPT, laporan nilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah pakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu kerja. agar Samsung.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julian Lopetegui menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegui menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Keperkembangan dunia. Harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Pakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkit kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jom mendengar saya semestinya dengan hiburan terbaik untuk anda jam yang berikutnya. Merosi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar semua yang baru saja dengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada? Masihnya dengan hiburan terbaik untuk anda pada malam ini sehingga 12.30 malam nanti. Malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita, malam penghulu segala hari 19 Jun 2026, yang mana telah bercuti tu. Selamat berhujung minggu saya ucapkan kepada anda. Selamat pulang ke kampung halaman. Ada juga yang ketika ini yang masih lagi bertugas, yang masih lagi bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Kita jadikan setiap tugasan dan kerja itu sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan segalanya. Yang mana baru saja menikmati juadah makan malam, selamat menjamu selera semua. Pastinya hiburan terbaik untuk anda sambil anda menikmati, sambil juga memandu ketiga ini tidak dilupakan. Semoga sahabat semua selamat sampai ke destinasi yang dituju dan sentiasa berhati-hati untuk anda yang memandu. Waalaikumsalam Siti Cincin. Apa khabar semua yang baru saja hadir di TikTok Nasional FM? Saya baru saja bersiaran ketiga ini. Siti katanya baru balik dari kerja ni. Alhamdulillah, berhati-hati ya pulang ke rumah. Abang Halim, kita seperti biasa sedang berniaga layan Nasional FM dari Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor. Mantap bang, terima kasih. Zentisa, assalamualaikum. Selamat bertugas, terima kasih. Waalaikumsalam. Mantap Ebi Hashi. Malah lagu best dah habis. Kalau nak lagu best lepas ni, nak lagu yang terbaik lepas ni, kena kekal lah di TikTok Nasional FM. Ya, saya akan putarkan menerusi Bilang Bersama 2.0, pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Ya, baru saja hadir di TikTok Nasional FM, boleh tapping-tapping dulu. Kita borak-borak dekat TikTok lah ya. Boleh sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur lagu permintaan sahabat pendengar kita. Anda boleh hantarkan permintaan lagu anda setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari menerusi ruangan komen di Facebook. Nampak je muat naik poster Pilihan Bersama. Anda boleh terus hantarkan ruangan komen itu permintaan lagu anda. Ada dua lagu permintaan berserta dengan dedikasi ucapan. Juga di Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia serta di TikTok Nasional FM. Untuk anda ikuti perkembangan serta apa juga perkongsian yang kami kongsikan kepada anda, yang pastinya informasi sahih disajikan untuk anda. Terima kasih semua yang masih kekal menonton, yang baru masuk, apa khabar semuanya? Baik, kita teruskan permintaan lagu yang pertama. Permintaan sahabat kita Jauh Nun dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor sama dengan Aniza. Dengan permintaan lagu saya pada malam ini adalah sebuah lagu daripada kumpulan Medisin Tika dan Saat Ini. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Diikuti juga sahabat kita Jauh Nun di Tawau sama dengan Daniel Abdul Jalil. Dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Bunga Citra Lestari Yang Berjodoh Wanita Terbahagia. Ditujukan untuk peneman purnama merindu saya, Bang DJ. Siapakah itu katanya? 12 tahun sudah mengenali dia. 2026 ni. Dari 2015 lagi. Kawan juga orang tua saya dan orang tua dia sejak 90-an dulu. Jadi saya harap dia dapat mengenali dan masih lagi ingat saya. Saya merinduinya. Semoga kamu berdua disatukan satu hari nanti. Amin. Itulah dia permintaan lagu. Sahabat kita juga bersama dengan Khadijah Muhammad Amin dari Kemasik Kemuman Terengganu. Permintaan sebuah lagu daripada Kabila, Tebarkan Layar Cinta. Lagu ini dipopularkan pada tahun 1998. Semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan lagu menerusi Pilihan Bersama 2.0 Tika dan Saat Ini. Lagu ciptaan Azida NS. Untuk anda terus layan Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Perkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2020.

Gegarkan Layar Cinta. Masa lagi bersama-sama dengan saya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. 19 Jun 2026, malam penghulu segala hari, hari Jumaat. Semoga semua menjadi terbaik ketika ini. Hari yang terbaik buat kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan segala urusan dan pertugasan anda pada malam ini dapat diselesaikan dengan jayanya. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook page Nasional FM Sentiasa di Hati, yang berada di TikTok. Apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih yang masih lagi hadir, yang masih lagi kekal menonton sama-sama dengan saya. InsyaAllah saya akan live sehingga 11 malam nanti ya. Yang kalau tak live nanti, boleh dengar menerusi frekuensi di radio ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, antara ucapan sahabat-sahabat kita yang berada di ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati, antara kita bersama dengan Nozi. Assalamualaikum, selamat malam Reza dan semua sahabat pendengar, walau di mana juga anda berada. Layan kita Nasional Malam, edisi malam ini yang akan terus menghiburkan kita. Terima kasih Haja Halijah, wasi Inggeris eh. Peace be upon you. Cakap je Assalamualaikum ke? Jadi saya jawab Waalaikumsalam. Selamat malam Reza dan semua rakan pendengar. Happy duty. Terima kasih Raza ada bersama berhibur kita pada malam ini. Layan malam minggu menerusi Nasional Malam Sunflowers. Selamat bertugas. Terima kasih. Alhamdulillah katanya hujan turun sangat-sangat dah 2 jam. Hujan masih belum berhenti lagi. Sejuk bumi katanya. Dari Maran Pahang. Pastinya Nasional Malam menghiburkan kita pada malam ini dengan kesyaduan lagu-lagu menerusi pilihan bersama. Terima kasih Muhammad Yusof dari Terengganu. Alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan, diberikan ruang nafas untuk kita bernafas di bumi ini. Alhamdulillah penghulu segala hari. Semoga kita sihat lalu dan happy sentiasa. Amin. Abang Maramdi dari Ceras, Kuala Lumpur, Abang Ahmad Suhaili kita, Nini Ani dan juga bersama dengan Budak Lawa. Selamat malam semuanya. Selamat berhujung minggu. Pastinya dengan lagu pilihan terbaik kita pada malam ini. Pilihan bersama 2.0 buat teristimewa Razak. Selamat beristirahat. Buat tersayang Nurdiana Nurdin, selamat menyintai dari jauh dan selamat malam katanya. Itu antara dedikasi ucapan sahabat kita di Facebook. Sweet September. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa manis. Terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Profesor dari Jalan Tu Pahang, di frekuensi yang sama 93.5. Hujan lebat dekat sini, dekat Jalan Tu Hujan Lebat eh. Dekat Kuala Lumpur pun renyah-renyah ini ya. Jadi yang mana kawasan hujan lebat dan sebagainya, berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda pada malam ini sambil kita berhibur lagu-lagu terbaik eh. Baik, untuk permintaan lagu yang seterusnya sama-sama dengan sahabat dengar kita, Syifa Zara Zaman. Assalamualaikum dan selamat malam buat DJ pilihan bersama pada malam ini. Waalaikumsalam, selamat malam Marzila juga. Hai, apa khabar? Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Ella yang berjudul Sembilu, diikuti Beluntung Om Haun. Hadir dari Keningau, Sabah, meminta DJ untuk putarkan lagu Semakin Rindu Semakin Asyik, sebuah lagu dendangan daripada Emelina, serta permintaan sahabat kita KN, sebuah lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza Purnama Merindu. Hiburan terbaik buat kita pada malam ini. Terus layan, terus berhibur untuk anda. Lagu ciptaan Sari Amri, Sembilu. Lagu yang dipublikkan pada tahun 1992 untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

akan terus menyediakan lagi anda malam ini dengan kesaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 9.56 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Perkongsian sedikit info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana jangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir untuk di negeri Perlis. Seluruh negeri Perlis diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi, Kubang Pasu dan Kota Setar. Di negeri Perak, kawasan Hulu Perak, Kelantan pula. Di pantai timur, daerah Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Krait serta di Gua Musang. Di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temeloh dan Maran. Untuk di Bumi Kenyalang, di Sarawak, daerah Limbang. Di Sabah pula, kawasan pedalaman di Tenom, Beaufort, Keningau dan Tambunan. Manakala pantai barat, kawasan Papar dan Ranau, daerah Tawau, kawasan Lahad Datu serta di daerah Sandakan, kawasan Tongok dan Kinabatangan sehingga 11 malam nanti. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan juga rancang sebaiknya aktiviti anda pada malam ini. Yang bertugas di luar kawasan, kenalah berhati-hati cara dengan keadaan anda. Yang memandu, semoga semuanya selamat, bertimbang rasalah atas jalan raya ya. Jangan ikut sangat nafsu tu, bersabar memandu. Berhati-hati, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kita nak teruskan lagu pilihan bersama pada malam ini, pastinya dengan lagu yang terbaik permintaan sahabat pendengar kita. Dari kita lihat siapa. Oh, daripada Aisyah Wahab dengan ucapan assalamualaikum buat semua pendengar dan selamat malam. Berhibur kita pada malam ini dengan dengar lagu-lagu terbaik. Ada yang berhati-hati di jalan raya, jatuh di jalanan tak seindah jatuh cinta. Cia, cia, cia katanya. Mama Ranggo juga ada bersama. Terima kasih untuk sahabat kita yang masih lagi tapping. Kita terus layan untuk anda permintaan lagunya terhangat di pasaran nasional malam.

0: Aris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. Semua yang terakhir edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat 19 Jun 2026. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, seperti biasa untuk jam ini, saya ingin kongsikan kepada anda perkongsian info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM. Usaha berterusan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, MINPP, memperkasa golongan asnaf melalui peluang pekerjaan dan keusahawanan terus diperkukuh menerusi pelaksanaan program ITCAD. Dan kali ini program mendapat kerjasama CIMB Bank menerusi ITCAD CIMB Islamic MINPP Entrepreneur dengan 20 peserta program terdiri daripada kalangan belia menerima sumbangan motosikal. Menurut Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, merangkap yang dipertua MINPP Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid, sumbangan motosikal kepada peserta program berkenaan diharap menjadi titik permulaan kepada kehidupan yang lebih baik dan mampu menjana pendapatan yang lebih stabil dalam sektor penghantaran atau industri gig. Untuk perkongsian yang seterusnya, luar negara, seramai 75 petugas kesihatan di Republik Demokratik Kongo DRC dijangkiti Ebola sejak wabak bermula, dengan 17 daripada mereka telah meninggal dunia. Menurut pengarah kecemasan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Mary Roslyn Belizar, petugas kesihatan yang berada dalam situasi yang amat mencabar ketika berdepan penularan wabak berkenaan. Beliau turut mengesahkan data kerajaan yang dikeluarkan pada Khamis menunjukkan jumlah kes Ebola yang disahkan di DRC meningkat kepada 896 kes, termasuk 232 kematian. Menurutnya juga, satu pasukan perubatan dari China telah tiba di DRC namun masih belum ditempatkan di kawasan yang terjejas. Pada masa yang sama, Uganda merancang menghantar pasukan rentas sempadan bagi membantu usaha membendung wabak itu. WHO turut memberi amaran bahawa wabak itu berpotensi merebak dengan cepat ke kawasan baru sekiranya langkah kesihatan awam tidak dilaksanakan dengan segera serta berkesan. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa.

0: 6.6 di Nasional FM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Pastinya seperti biasa, waktu ini kita akan sembang Piala Dunia bersama dengan tetamu jemputan kita. Tapi tetamunya berada di atas talian ketiga ini. Kita bersama dengan pandit pertama yang membuka tirai peliputan Piala Dunia 2026 di RTM, iaitu Syed Adni Syed Hussein, selaku bekas penjaga gol kebangsaan. Assalamualaikum, apa khabar?
2: Assalamualaikum,
1: kabar
2: baik, terima kasih.
1: Alhamdulillah, bersama-sama kita itu hari di Kasih TV, hari ini di radio pula je, Syed Adni.
2: Ya, betul, lain-lain sikit
1: ya. Lain-lain sikit lah, bersempena dengan demam bola bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 ni. Kita nak tanyalah kan, Syed Adni ni, pandangan kalau kita nak lihat Piala Dunia edisi kali ini, orang kata luar biasa sebab ada 104 perlawanan, juga ada 48 pasukan. Okey, Syed Adni, sebagai pandit perlawanan pertama yang membuka tirai liputan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM baru-baru ini, jadi kita nak ceritalah, ada juga 4 negara yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia 2026, antaranya Cape Verde, Curaçao, Jordan dan Uzbekistan. Jadi pandangan Syed Adni sendiri, negara mana yang paling mencuri tumpuan Adni sendiri?
2: Saya rasa semua orang tahulah Cape Verde yang telah melakukan satu tugas yang begitu baik menentang Spanyol ya. So saya rasa ketiga ini mereka lah satu pasukan yang telah mengambil perhatian bukan saja saya, tetapi saya rasa kebanyakan orang merata dunia ya. Ya, saya harapkan mereka boleh meneruskan apa yang mereka lakukan menentang Spanyol selepas ini. Juga satu lagi pasukan saya boleh katakan Uzbekistan lah, walaupun mereka kalah dengan Colombia 3-1, tetapi saya rasa dia punya performance selama 90 minit mereka bermain dengan sangat-sangat baik ya bagi saya.
1: Dan kalau kita lihat sebenarnya ketika Uzbekistan menentang dengan Colombia baru-baru ni, kalau kita lihat peranan permainan, corak permainan Uzbekistan, kita rasa Uzbek boleh seri dengan Colombia ataupun boleh menang sebenarnya kan, kalau kita lihat untuk separuh masa yang pertama. Betul tak Tuan Syed?
2: Ya, betul. Ada momen-momen di mana mereka lebih baik daripada Colombia ya, tetapi perbezaan perbezaan di antara kedua-dua pasukan di akhir perlawanan adalah kualiti pemain-pemain, terutama sekali Luis Diaz, Luis Suarez untuk Colombia. So ini pemain-pemain, kalau anda bagi dia ruang, ini mereka boleh menghukum anda. So ini sesuatu yang boleh dipelajari oleh Uzbekistan, jangan beri terlalu banyak ruang kepada pemain-pemain yang berkualiti.
1: Dan mungkin ini perlawanan yang kedua, perlawanan kedua mereka sekiranya. Dan untuk perlawanan ketiga, mungkin saya rasa boleh memberikan satu perlawanan yang lebih terbaik lah kan. Dan kalau kita nak lihat juga untuk Piala Dunia FIFA edisi kali ini, seperti awal pagi tadi, kita dikejutkan dengan berita pemain dari Kanada, Ismael Kone, di mana patah kaki ya Tuan Syed ni. Kalau kita nak lihat berlakunya tragedi untuk FIFA edisi kali ini ya, di mana pelanggaran yang berlaku, saya kira itu pelanggaran ataupun macam tidak disengaja ke, macam mana tuan Syed?
2: Saya dah lihat 2-3 kali. So saya lihat ini bukan sesuatu yang disengajakan oleh pemain itu. So ini boleh berlaku. Saya rasa saya dah lupa nama siapa yang ada seorang yang patah sama tempat ya. Dan tackle-nya bukan sesuatu yang kita nak sengaja lakukan. Ini jadi, walau kadang-kadang bila sentuhan paling sikit pun betul, boleh terjadi pasal pasal momentum kaki mereka yang sedang bergerak. Saya tak lihat sebagai satu perkara yang disengajakan, tetapi referee telah memberikan kad merah kepada pemain tersebut. Dan sayang sekali lah kerana seorang pemain yang mahu menunjukkan kepada dunia yang dia boleh beraksi di level yang tertinggi, terpaksa lupakan Piala Dunia.
1: Saya kira ketika FIFA World Cup 2022 berlaku juga tragedi di mana pelanggaran sesama pasukan, ketika itu Saudi Arabia menentang Argentina, dan tragedi ini kembali semula tapi dengan tragedi yang lain pula kan. Yang masa yang 2022 tu, saya kira tu rahang muka tu pecah agak-agaknya kan, ketika yang pelanggaran sepasukan penjaga gol dengan pemain pertahanan Saudi Arabia. Dan kalau kita lihat juga kali ini berlakunya pecatan kali jurulatih, di mana jurulatih Tunisia Sabri Lomouchi menjadi jurulatih pertama yang dipecat di Piala Dunia 2026 disebabkan kekalahan 5-1 kepada Sweden. Jadi penangan saat ini satu keputusan yang tepat dilakukan oleh pasukan Tunisia, menangkan ia baru perlawanan pertama ataupun sebaliknya?
2: Bagi saya sebaliknya lah. Tetapi apa kita boleh lakukan bila dah kalah perlawanan yang pertama. Saya rasa ada orang atas-atasan yang mungkin tak puas hati. Saya telah ada perbincangan lah dengan Dato' Richard sekali tempoh hari mengenai perkara ini, dan dia telah mengatakan bahawa ini mungkin sesuatu yang mereka nanti-nantikan. Mereka nak lakukannya mungkin dah lama, tetapi mereka belum ada sesuatu untuk satu perkara yang mereka boleh pecatkan dia kerana dia sedang lakukan tugas yang baik. So ini ada kekalahan besar seperti ini, sudah tentu memberi mereka senjata untuk melakukan pemecatan tersebut.
1: Dan orang kata adalah asbabnya untuk kita lakukan pemecatan tersebut kan, kalau kita lihat dari segi pasukan Tunisia sendiri. Okey, ni kita berehat seketika. Sekejap lagi kita sambung semula dalam segmen kita pada malam ini, bersempena dengan Demam Bola Sepak Piala Dunia FIFA 2026, sembang Piala Dunia di Nasional FM. Sentiasa di hati. Football.

0: Bersama kembali dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menurut si Nasional Malam. Untuk anda edisi malam ini, kita masih lagi dalam sembang bola dunia bersama dengan tetamu kita, Syed Andy Syed Hussein, selaku bekas menjaga gol kebangsaan. Tuan Syed Andy, masih lagi ke di atas talian?
1: Hai, mesti.
0: Okey, tuan, kalau kita lihat menerusi Piala Dunia FIFA 2026 edisi kali ini, anda juga seorang bekas penjaga gol kebangsaan. Jadi, di mana kalau kita lihat posisi penjaga gol, pandangan anda sendiri mengenai penjaga gol Catbird, iaitu Vozinia, yang baru-baru ni tular di media sosial yang beraksi cemerlang ketika pasukan Catbird seri 0-0 dengan Spanyol. Jadi, pandangan Syed Andy sendiri, di mana beliau dengan umurnya sudah 40 tahun, jadi boleh dikatakan agak tua sebenarnya edisi Piala Dunia pada tahun ini. Pandangan Syed, umur menjadi penghalang ataupun umur tidak kiralah umur berapa sekali.

0: lebih rendah daripada pemain-pemain yang muda. Tetapi yang paling penting adalah pengalaman dia tempoh hari menentang Spanyol. Walaupun ya Spanyol mereka dominate lah perlawanan tersebut, dan Rosinha memang terpaksa dipanggil dalam saya rasa 6-7 kali dalam perlawanan tersebut. Apa yang dia lakukan bukan sahaja dari segi saving beliau, tetapi dari segi commanding beliau, keluar untuk bola tinggi di udara, kesemuanya. Saya rasa untuk seorang penjaga gol, anda perlu main satu perfect game ya kalau anda nak menahan satu pasukan seperti Espanyol. Dan ya, Rosinha dengan banyak perkara yang dilakukan boleh dipelajari oleh anak-anak muda yang mahu menjadi seorang penjaga gol yang baik.
1: Dan kalau kita lihat sebenarnya posisi penjaga gol ni, pandangan saya sendiri, ya, saya sendiri pun main bola, pandangan saya ni mungkin pun boleh betulkan kalau saya silap saja. Kalau kita lihat sebenarnya penjaga gol, dia nampak vision yang lebih luas seluruh padang sebenarnya. Jadi dia boleh command, dia boleh nampak okey, yang ini posisi ini tutup sikit, yang ini buka dan sebagainya. Jadi itulah yang ada, yang ada pada otai goalkeeper ni sebenarnya ni, untuk
0: Betul. Kerana kita punya komunikasi dengan pemain-pemain ya. Kalau kita katakan kepada center back kita ke kiri sikit. Kalau kita silap cakap kanan, terbuka pula ruang kat sebelah kiri. So kita punya commanding tu perlu sentiasa tepat, kerana defender akan ikut apa yang kita katakan, sama ada ke kiri ke, ke kanan ke, ke depan ke, ke belakang. So mereka perlu mempercayai penjaga gol. Ya, pertahanan perlu mempercayai penjaga gol mereka dengan memberi komunikasi yang sempurna.
1: Apa yang kita boleh rungkaikan sebenarnya, komunikasi dalam padang tu sangat-sangat penting. Jadi berdasarkan pemerhatian Sydney sendiri sepanjang telah berlangsungnya perlawanan peringkat kumpulan ni, apakah kejutan yang terbesar yang Sydney jangkakan akan berlaku dalam kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 edisi kali ini?
0: Ya, kalau kita dah lihat ada beberapa kejutan yang telah berlaku ya, tetapi untuk yang bakal kita hadapi, saya takut dengan Croatia ni, pasal mereka dah kalah first game mereka dengan England. Lepas tu Ghana pula menang. So ya, dalam dua edisi yang terdahulunya, Croatia dekat Qatar, mereka tempat ketiga. Sebelum tu mereka tempat kedua. So ya, satu-satu situasi agak berbahaya kalau mereka tak dapat menewaskan Ghana ataupun Panama. So saya rasa itu mungkin salah satu kejutan yang paling besar lah saya lihat untuk kumpulan L.
1: Untuk kumpulan, peringkat kumpulan dari segi negaranya adalah Croatia, bagi pendapat saya Ali sendiri. Nak pula dalam pasukan negara Croatia ni ada pula orang kata otai bola sepak dunia ni, di mana dia ada Luka Modric, persembahan terakhir beliau kan untuk edisi tahun ini. Dan kita telah sampai di penghujungnya, Tuan Syed.
0: Alright.
1: Sekejap je 15 minit ni kan.
0: Itulah, masa memang lalu cepat.
1: Itulah tu. Okey, Tuan Syed Adi, terima kasih di atas perkongsian yang menarik saya kira untuk Piala Dunia FIFA 2026 edisi kali ini. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan selamat maju jaya. Terima kasih Tuan Syed Adi.
0: Sama-sama, saya harapkan untuk awak juga.
1: Baik, terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Okey, itu dia tadi kita bersama-sama dengan Syed Anis Syed Hussein selaku bekas penjaga gol kebangsaan untuk topik kita pada malam ni. Seperti biasa dalam Sembang Bola Dunia setiap Jumaat 10.30 minit malam, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sembang Piala Dunia 2026 di Nasional FM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

City, laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

18 minit malam waktunya. Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam di Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat walau di mana juga anda berada. Terima kasih masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Bertimbang rasa apabila anda memandu, fokus pada pemanduan anda dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Yang bekerja dalam tugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Tidak kira apa jua urusan anda pada malam ini, semoga dapat diselesaikan hingga penghujungnya dan kita jadikannya sebagai ibadah dalam hidup kita. Baik, semua akan menunggu untuk perlawanan seterusnya Piala Dunia FIFA 2026 bagi saingan Kumpulan D. Tuan rumah Amerika Syarikat akan bertemu Australia awal pagi nanti 3 pagi. Untuk saingan Kumpulan C, Scotland bertemu Morocco 6 pagi. Juga saingan Kumpulan C, Brazil akan bertemu Haiti awal pagi esok 8.30 minit pagi. Dan juga Grup D 11 pagi, Turki akan bertemu dengan Paraguay. Jadi sama-sama kita saksikan dan tonton melalui saluran RTM, saluran Sukan Plus dan saluran TV OK serta muat turun aplikasi RTM Klik. Anda boleh layan Piala Dunia FIFA 2026 walau di mana juga anda berada. Juga Nasional FM sentiasa di hati sebagai radio utama FIFA World Cup ataupun Piala Dunia FIFA 2026. Radio utama Bahasa Melayu untuk anda semua. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kita masih lagi teruskan menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan lagu daripada pendengar kita Ahram Ahmada dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Batangan, Sabah. Salam malam Sabtu semuanya. Semoga ceria yang mesra untuk anda yang berada di mana saja anda berada ketika ini. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Adira Suhaimi, yang pastinya lagu yang terbaik. Sayang Orang Sama, hiburan terbaik juga kita. Permintaan Sadin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Rusty Blade yang berjudul Tiada Lagi Aku. Selamat bersiaran untuk Reza. Moga selamat malam, santai hiburan kita pada malam ini dengan dedangan lagu-lagu terbaik Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Sebuah lagu nostalgia daripada kumpulan Sukses, Ku Basuh Luka Dengan Air Mata, yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Jadi terus layan, terus beribur untuk anda. Pastinya hiburan terbaik Nasional FM.

Sukseskan lagunya Aku Basuh Luka dengan Air Mata. Membawa kita ketika ini 11.34 minit malam. Masihnya dengan hiburan terbaik dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini, permintaan lagu rakan-rakan pendengar kita. Anda boleh terus hantarkan permintaan lagu anda setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Apabila anda nampak poster pilihan bersama telah dimuat naik di Facebook Nasional FM, cepat-cepat hantarkan 2 pilihan lagu anda berserta dengan ucapan. Tidak kira apa juga ucapan anda, lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan rasa, penuh dengan jiwa. Untuk hiburannya di sebelah malam malam ini bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Baik, sebelum saya akhiri ucapan saya, sedikit perkongsian ucapan bersama dengan rakan kita Asnah Rizam. Selamat malam semuanya. Selamat malam Malaysia. Santai malam hujung minggu kita, layan nasional malam. Terima kasih. Salih Hadin, salam bertugas Reza dan semua pendengar kita yang bekerja, yang bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Nur Ariza, selamat malam. Ya, selamat malam. Salam Jumaat pengurus segala hari, Janet Zai. Osman hadir bersama Santalia Beruas. Dari Beruas Perak hadir terus menemani Reza ya, sehingga ke penghujungnya 12.30 malam dengan hiburan yang terbaik kita pada malam ini. Isha Budi dari Ipoh hadir bersama Otai, bersama dengan ayah angkat kesayangan saya Muhammad Taridi Mansur Taridi bin Husin, merupakan peminat setia Nasional FM dari dulu, kini dan selamanya. Mantap, terbaik. Otai masih berbisa katanya. Ramladin, Aino Java, Mama Ila dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Okey, kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan rakam dengan kita dari Kulim Kedah, Muhammad Azhar dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Hail Husaini. Untuk anda terus layan, terus berhibur Nasional FM.

Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita semua, disulami dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0. Selepas ini, untuk segmen berikutnya, Nasional Game Roh Hantu bersama-sama dengan Nazar ataupun Abang Manis, bersiaran 6 jam, 12.30 malam sehingga 6 pagi, disajikan anda dengan lagu-lagu terbaik. Sampai kita bersama lagi, insyaAllah. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam.

Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung

Persembahan kumpulan Nirwana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan internasional yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk semua rakyat Malaysia dan juga salam Malaysia Madani. Buat Reza, terima kasih kerana telah menemani anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi untuk kita, pertemuan hari yang baru, iaitu Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram 1446 Hijrah, 48 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan semalam perjalanan hidup anda berjalan dengan lancar, semuanya baik-baik, semuanya sihat. Alhamdulillah, syukur. Ramai yang mengadu juga sakit imbang, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Berehat-berehat ya, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Yang termasuklah MyTV 701, RTM Klik Seantero Dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam tolong semalam sampai pukul 6 pagi. Frekuensi ini juga dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey? Maka dengan itu, siapkanlah kopi O, teh O, biskut-biskut, kudap-kudap panjang ada, sambil-sambil kunyah-mengunyah tu, dengarkan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya berdengarkan kepada anda. Dan ramai juga yang sedang menantikan perlawanan bola sepak jam 3 pagi nanti antara pertemuan tuan rumah USA bertemu dengan Australia. Australia dah menang perlawanan pertama, begitu juga dengan USA. Ini pun antara satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Pukul 6 pagi seperti seperti biasa, RTM akan menyiarkan juga siaran secara langsung Piala Dunia 2026, pertemuan antara Scotland dan juga Maghribi ataupun Morocco dalam kumpulan C ya. Dua wakil Asia semalam tumbang, Qatar tewas kepada tuan rumah Kanada 6-0. Manakala Korea Selatan juga tewas kepada tuan rumah 1-0. Kita mengharapkan wakil-wakil Asia kita akan bangkit ya. Masih ada harapan lagi. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita macam biasalah. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujur katil. Sabar-sabar, 1.30 minit pagi ke atas ya, akan saya butarkan lagu-lagu lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Jom terus layan lagi. Ini dia persembahan daripada Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya, Abis Soye. Oh, Abis pun saya adik Soye tau, percayalah. Jadi terus layan, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta

kumpulan Amrillah dengan Bukalah Hatimu. Membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa? Abang Manis ni macam nampak je. Abang Manis ada apa tau? Ada mangkuk ajaib. Boleh tengok anda semua. Jangan main-main. Walaupun kita tetaplah tersenyum. Senyum kan? Kita senyum tu bukan kerana kita sempurna tau. Tapi kerana kita tahu walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Betul. 2026 masih lagi tahun melawat Malaysia. Jom kita semarakkan lagi industri pelancongan. Dengan apa? Kalau tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Biar pelancong-pelancong datang, tak kisahlah datang ke kampung ke, datang ke pedalaman ke, datang ke kota besar seperti Kuala Lumpur. Jadi tengok bersihnya Malaysia dari bandar sampai ke pedalaman, memang bersih lah. Tenang, damai, rakyatnya sopan santun, sangat-sangat ramah. Itu yang seronoknya tu. Daripada dia nak datang sekali, dia datang sampai 2-3 kali ke Malaysia. Sampai dia bagi tahu orang kampung dia, Mel datang Malaysia. Kalau nak bercuti, nak tenang, nak tenangkan jiwa, datang ke Malaysia. Pemandangan cantik, rakyatnya best, bagus, sangat mesra. Malaysia sangat bersih. Baik, ramai yang tertanya-tanya, bilakah Citra Warna akan kembali lagi? Dan untuk tahun 2026, ianya akan kembali memeriahkan Dataran Merdeka selama 3 hari bermula 24 Julai ini ya, dengan mengetengahkan kepelbagaian tradisi, seni dan juga warisan tempatan semena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Jadi bertemakan ritma warisan nadi Nusa dan juga bangsa. Pengunjung akan disajikan 4 komponen utama, termasuklah citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan juga citra seni. Jadi Tourism Malaysia memaklumkan citra perarakan akan menampilkan gabungan muzik, tarian dan juga penceritaan oleh kontingen dari seluruh Malaysia. Sementara komponen citra rasa meraihkan warisan kulineri negara menerusi hidangan tradisional serta pengalaman gastronomi tempatan. Citra budaya, apalah yang ada dalam citra budaya pula, mengetengahkan persembahan tradisional, aktiviti kemasyarakatan dan juga ekspresi budaya yang mencerminkan kepelbagaian rakyat Malaysia. Jom sama-sama kita memeriahkan di mana Dataran Merdeka bermula 24 Julai ini. Citra Warna 2026. Isha Miana melaporkan diri bersama dengan saya. Awal lagi geng-geng berhantu dah melaporkan diri. Jom kita laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok pada waktu ini. Panggil Lia Izora, ada Mesara, Salina Syarif, Nolia Ramli, Ismi Pal, Masya Ijam, Lavender Girl, Azlan Abdul Wahid, Abang From Fresh, Khairul Azli, Nizam, ada Ibra Angles, Kupu-kupu Beracun, Mawar juga melaporkan diri. Oh mantap, Mrs. Vario, selamat bertugas, Zima Perry. Saya seronok dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita cuma dengar suara penyampai je kan. Macam mana rupanya. Tapi sekarang dah canggih dah. Dah boleh tengok gambar, boleh buat live lagi ataupun siaran secara langsung lagi menerusi TikTok kan. Okay, Pak Ma'un hadir, Ani 7879. Siapa lagi? Fatihah Irwani ya. Pop Carey juga. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju, kasih luncur. Dan Nur Cahaya dari Perlis, Syima Ahmad hadir singgah. Takkan singgah je, terus layan lah lagu-lagu terbaik. Anis Arbini juga terus bersama-sama. Lagi. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa. Jangan lupa terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju. Tolonglah rakyat Malaysia ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Kalau kita semua ikut,
mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya, juga kadar kemalangan mampu kita kurangkan kan. Liana Cik Putih, mobile food kios banana mau tutup kios. Ada Jan 92, salam dari Kuching Sarawak, anak desa luncur habis ya semua. Cik Nini 2389, Anwar juga turut hadir, Ida Khairi juga turut bersama-sama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang agak rancak menerusi Nasional Game Burhantu sehingga 1.30 minit pagi ya. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ini dia Rahim Maruf dengan Hipokrasi. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

se njëngën plesit kota. Selamat tengah malam untuk anda yang berteman bertemankan National Game Berhantu. National Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini. Dan Alif Zain Alif, 12.47 minit tengah malam. Relax lah, malam masih muda lagi. Kenapa nak tidur awal ni? Ada yang nak tidur awal ke? Alah, janganlah. Kata nak teman saya sampai pagi. Tolonglah. Takkan nak biarkan saya seorang-seorang. Tapi saya percaya National Game Berhantu ataupun geng-geng berhantu di seluruh dunia sedang mendengarkan pada waktu ini. Bukan saja di Malaysia, malah di luar negara juga yang sedang mendengarkan. Hai orang luar negara, apa khabar? Tak nak balik Malaysia ke? Hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik dekat negeri sendiri, betul. Makan tak makan dekat negara kita sendiri, kan? Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Kelantan di Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di daerah Lipis dan juga Jerantut, manakala di Sarawak, Kapit, Belaga dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Pak Zilan Nasir melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Ada Kamaria, ada Pak Su, Pak Su Air Lepar, Adi Pontian, Kalipak Frozen, Kak Isha Syah, Mak Yo, Vario, anak Anton, anak desa Ina-Ina, Jumaat Kromok, Sang Ruminan Empire, Mai Raihan 77, Suhaila Nizam, Zarina, Ina Fidaus, Rosaini, siapa lagi? Danny Herbs, Lia 76, Kak Pau, Mr. Joe, Nenek Gemong, Berkat Bandar Official, Asmar Raza, Ita Ahiris, DJ Rahmat, Abang Lori, Pampaman, Man Tanjung pun hadir. Man Tanjung, eh, Man Tanjung ni Pulau Pinang ke? Anak Tanjung ke? Wati Damia, ada Salwar 73, Memex Abang Lori, Kasih Hon Abang Lori, Rosita Pengawal Api, Raihan, Raihan Remadian dari

Siapa mantap peringkat kita di Indonesia. Ada Ali, ada Anisa Manaf, Sariza, Jihan 92. Waalaikumsalam, memberikan salam ya. Wawa je, dia kata assalamualaikum, wawa manis. Waalaikumsalam. Luncur, luncur sampai pagi. Relak-relak, tenang-tenang. Peminat-peminat bola sepak sedang menantikan perlawanan seterusnya. Untuk pertemuan hari ini dalam kumpulan D, Amerika Syarikat USA akan menentang Australia, manakala grup C pada pukul 6 pagi Scotland menentang Morocco ataupun Maghribi. Saya sokong Maghribi tau. Saya sokong Morocco. Lepas 9 pagi Brazil menentang Haiti, dan juga 11 pagi nanti Turki menentang Paraguay. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Kemburuhan tu. Ini Kumpulan Mei dengan Dari Kacamata. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara kita sudah pun merdeka 31 Ogos 1957, detik bersejarahnya. Tapi yang paling penting, kemerdekaan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Apakah diri kita sudah benar-benar merdeka? Merdeka dari segala-galanya. Merdeka dari hutang piutang. Jangan main-main tau, pening tau. Tiap-tiap hari fikirkan hutang je. Ada yang tengah termenung tu, duit kereta tak bayar lagi, duit rumah tak bayar lagi, duit itu, duit ini, bil api, bil air kan. Hidup zaman sekarang ni serba mencabar. Semuanya berkehendakkan ringgit Malaysia. Kalau dekat Malaysia lah kan. Irfan katanya betul-betul. Oh ya, awak membetulkan. Alhamdulillah. Lida Wahida, kakak burung hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH Abdul Jalil Tahir. Kita ada Kak Pau, Cik Burger Kelapa Sawit, Om Faizal Mustafa, JB Lin Roslinda, Janet Zai, Intan Hamid, Juaz Mizi Abdullah dari Macang meleburkan diri. Okay, ramailah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terutamanya mereka yang berada dekat TikTok dan juga Facebook rasmi Nasional FM. Kamal juga hadir, Muhammad Hafiz Kadir, Bosuka Zuhari, Bosukari, ada Jajah 83, Wang Spawi, Nur Azizah, Muhammad Rosli dari Tangkak Johor, Cik Lan ataupun Roslan yang berada di Pasir Gudang, Mizal Tol Bentong, Akak Bentong, Akak Bentong pula, Akak Tol, macam mana Tol, semua okey? Jangan tidur ya Akak Tol. Aino, Ismail, Siri, Hayati Ahmad, Tok Jenny, Nas Amirul, Wati 77, Fikir 92, ada Fairuz, Cik Dah juga melaporkan diri. Oi, senang saya. Ramai yang memeriahkan ataupun melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Baik, sebuah kampung pulau di Labu, di Negeri Sembilan dipilih sebagai Kampung Angkat Madani Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, manakala Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Integrasi Al-Irsyad sebagai Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah AKM Dato' Dr. Roslan Husin menyatakan di sini pemilihan itu sebenarnya sekaligus membolehkan pelbagai projek pembangunan dan juga kemudahan awam dilaksanakan untuk manfaat penduduk setempat. Jadi kampung pulau menerima peruntukan sebanyak RM500,000 bagi menaik taraf kemudahan asas. Manakala sekolah berkenaan pula menerima RM100,000 bagi meningkatkan kemudahan pendidikan dan juga prasarana pembelajaran. Ini antara kampung-kampung contohlah ya. Itu sebab saya cakap, kalau kita sama-sama berganding bahu jaga kampung kita, desa kita. Dulu-dulu kan ada pertandingan desa tercantik, kampung terbaik kan. Kalau boleh kita adakan pertandingan-pertandingan tu lagi tau. Kalau boleh tiap-tiap tahun kita adakan, kita mengangkat kampung terbaik peringkat kebangsaan, desa terbaik peringkat kebangsaan, bandar terbaik peringkat kebangsaan. Kasut dah buruk luncur, ada Konda Nurhas, Wati dari Kuantan, LV85, salam dari penghuni Lubuk Raya Utara Selatan, Abang Lori Pampaman, koleksi by Express Kelantan, mantap. Okey, hari ini hari Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram. Ramai kata orang tu yang menjadikan hari ini sebagai satu hari yang sangat-sangat istimewa dalam hidup mereka tahu. Apabila mereka melangsungkan perkahwinan, alhamdulillah ramai yang bertemu jodohnya di seluruh negara kan. Jadi selamat pengantin barulah untuk anda semua yang melangsungkan perkahwinan. Semoga cinta kalian berdua mekar dan juga bahagia hingga ke akhir hayat. Semoga ikatan perkahwinan ini juga membawa rahmat, kebahagiaan dan juga kedamaian yang berpanjangan. Jadi tahniah atas fasa baharu kehidupan. Semoga rukun bahagia dan juga dimurahkan rezeki sentiasa. Jom kita nak layan lagu ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru, Abang Tengke Pam Pam Pam.
Cuma terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

sangat, semua bergoyang, semua berjoget. Dengan lagu dangdut, lagu Hindustan, semua bergoyang, semua berjoget. Saya tahu Kak Nadil dah akan membawa kita ke 1.30 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman kita sampai pukul 6 pagi. Sudah tentu Nun Alif Zain Alif akan menemani anda. Ramai yang bercerita mengenai pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 kan, Akta 333 kan. Saya sendiri pun ada bersama-sama dengan kawan-kawan saya. Rata-rata menyatakan semuanya setuju bila akta ini dipindah untuk langkah kebaikan, iaitu penambahbaikan terhadap peruntukan sedia ada, khususnya dalam menangani kesalahan jalan raya, faktor kecuaian dan juga kesalahan berulang. Ya. Terutamanya kesalahan apa dia? Lumba haram, memandu dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah. Ataupun sengaja memandu dalam keadaan laju dan juga pemanduan yang berbahaya. Jadi saya setuju sangatlah, dan ramai yang bersetuju sebenarnya, kerana usaha ini dapat mempertingkatkan lagi tahap keselamatan jalan raya. Usaha kerajaan untuk meminda Akta 333 merupakan langkah yang sangat baik, kerana ia dapat meningkatkan keselamatan jalan raya melalui pengenalan peruntukan yang lebih tegas lah. Khususnya bagi menangani aktiviti seperti lumba haram. Lumba haram ni dekat mana-mana pun ada. Apatah lagi bila menjelangnya hujung-hujung minggu kan. Di mana-mana saja. Jangan kata ada dekat Johor, ada dekat Melaka. Tak, di mana-mana saja. Lumba haram ini, kita kena banteras sama-sama. Siapa yang tertangkap lumba haram selepas ini, apabila akta dipinda, insyaAllah, percayalah mereka tidak akan mengulanginya lagi, kerana akta itu akan menginsafkan mereka. Wan Baling dari Perdua, selamat bertugas, selamat bekerja Wan Baling. Kirim salam geng-geng Perdua semua. Jangan tidur tau, nanti takut skru tertinggal pula kan. Ada skru yang kurang pula. Ada Renova juga hadir, Rahman Ahmad dari tanker YTL Semen. Pam pam pam, mantap. Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang. Ada Kak Na, Maria Mazilan, Rita Razi 84, Zaidi JPM, Wan Isha, Ida Comel, Lady Elmin, Ati Azuriati. Kita ada Lin 79 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Zek 1357, Ita Chod, Hasma Lini, Hanan, Miss Kayu, Fiza, Riza, Joe Pasir Mas Kelantan. Ada Zila Putri Lilin, Cikgu Ati, Debab Yusuf YMC masih pegang spana lagi bawah kereta ni bang. Farif Hakimi, Kak Ngah. Ada Rimau Baik. Rimau Baik, Rimau pun ada yang baik. Betul-betul. Kalau kita jaganya dengan baik lah, siapa-siapa pun kalau kita buat baik, orang tu akan baik dengan kita. Termasuklah binatang buas tau. Saya tengok ada orang bela rimau, bela singa dekat dalam rumah selamba je, sebab kita baik dengan dia. Cuma kita buat jahat dengan orang, mesti kita dibalas dengan kejahatan juga. Jadi terus lakukan kebaikan dalam hidup kita, jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Mus juga sama pagi memberikan salam. Waalaikumsalam. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Ramai yang dah tak sabar untuk menangis demi bujuk katil. Ramai yang tak sabar untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan anda. Banyak kenangan sebenarnya yang tak mahu kita hapuskan dalam hidup kita, yang tak mahu kita lupakan. Banyak kenangan kan. Biarpun kadang-kadang kenangan itu kadang-kadang memberikan kita tersenyum, dan juga dalam masa yang sama menangis dalam waktu yang sama tau. Tetapi kita menikmatinya. Itulah kenangan. Kenangan akan hidup dalam diri kita lah. Sebab apa kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita? Sebab ianya sebahagian daripada kehidupan kita. Sebab kenangan itulah memberikan pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang baik buruknya sesuatu perkara. Dan pengalaman juga memberikan kita banyak pengajaran.
untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang ya. Driver tanker Simen Prostar hadir pom pom pom Bami 82. Okey, hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Celine Dion dengan The Power.

memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter

lagu dan lirik ciptaan Mala. Kumpulan Data Dengan Sayangku membawa kita ke 1.59 minit pagi. Seminit lagi kita melangkah di jam yang kedua, untuk berada di jam yang ketiga. Nasional yang buruk hantu. Semuanya saya harapkan semuanya okey. Mata masih segar lagi. Kaki-kaki bola dah tentu-tentunya tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Pagi ini, 3 pagi, tuan rumah USA akan menentang Australia. Kita harap Australia dapat menang lah, sebab dia wakil Asia tau. Semalam 2 wakil Asia dah tumbang dah, Qatar dan juga Korea Selatan. Tapi Qatar lah, dimalukan dengan 6-0 tau. Mexico menang tipis kepada Korea Selatan. Tapi kalau tengokkan semalam peluang Korea Selatan banyak, tapi tak dapat diterjemahkan dengan gol. Tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, sama bekerja, sama bertugas. Ada, saya tahu ramai yang mata mengantuk, layu je matanya tu kan. Pergilah berehat seketika, carilah minuman panas. Lepas tu cakap dengan kawan-kawan, saya nak take five ya. Nak berehat seketika boleh tak, nak hilangkan mengantuk. Tapi bukan mengular tau, bukan terus tidur. Ada yang kerja kilang, cari celah-celah kotak, boleh tertidur pula tu. Saya tahulah, saya pernah kerja kilang dulu tau. Tahun-tahun 90-an dulu saya pernah kerja kilang. Saya juga mat kilang dulu. Siapa kata Abang Manis tak pernah kerja kilang? Saya macam-macam kerja saya buat. Daripada cuci pinggan mangkuk kan, dekat kantin kilang, kerja kilang elektronik, semuanya saya dah rasa dah pada zaman itulah. Sebelum saya bergelar sebagai penyampai radio, Rosita Uji layan lagu sedap-sedap kan. Dahan robot Abang Lori, pam-pam-pam. Mantap Abang Lori. Ada Ari Garaj, Sue My Heart, K.I.A. Zek, Mizi 85. Ada dekat kampung Mizi, Lara Saufi, Nur Bineng, Yong Iza, Queen of Smoking, Linda Kitchen. Ada Iz, dia kata sini selalu layan GBH, tapi tak pernah tengok kan penyampai radionya. Inilah saya lah, saya lah. But SB luncur terus lagi. Ini GBH luncur terus. Okey, masuk pam-pam-pon. Abang-abang lori semua, pada-pada darat kalau jumpa saya, pam-pam-pon. Oh, dari jauh je dia dah horn dah kan. Kita nak ucapkan kata orang tu, semoga mereka, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, mungkin ada saudara mara kita yang terkesan terkena ribut petang semalam dekat Ipoh, dekat Perak. Lebih 200 rumah di 7 kawasan perumahan sekitar Anjung Bercam rosak akibat ribut petang semalam. Jadi Pusat Kawalan Operasi Daerah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kinta dalam kenyataan memaklumkan kejadian berlaku sekitar 3.47 petang semalam. Hasil maklumat yang disalurkan oleh penghulu Mukim Ulu Kinta Tanjung Rambutan. Jadi bertindak daripada maklumat tersebut, 3 anggota APM telah pun diarahkan untuk membuat pemantauan ke kawasan berkenaan, dan antara kawasan yang terjejas adalah Dataran Tasik Timur 6 dengan anggaran 177 rumah, Hala Tasik Timur 1 dan juga Lorong Bercam 19 masing-masing melibatkan 22 buah rumah, Hala Tasik Timur 34 dan 10 buah rumah, Laluan Tasik Timur 15 dan 5 rumah, serta Lintasan Tasik Timur 1 dan juga Lintasan Tasik Timur 3 yang masing-masing melibatkan 2 rumah. Jadi Majlis Bandaraya Ipoh turut menghantar pasukan ke lokasi pada 5 minit petang semalam bagi melaksanakan kerja pembersihan, termasuklah mengalihkan pokok yang tumbang menghalang laluan dan juga mengancam penduduk setempat. Semoga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita terus diberi ketabahan. Kadang-kadang ujian tu datang dengan tiba-tiba lah. Kita tak sangka pun nak berlaku perkara itu. Tetapi apa pun dalam hidup ini, apa pun berlaku, kita kena terus bersiap sedia. Kerana ujian itu datang tanpa memberikan signal. Dia nak uji, Allah Ta'ala nak uji, dia uji je. Sama ada kita ni bersabar ataupun tidak dengan ujian itu bergantung kepada diri kita. Baik, saya percaya setiap orang ataupun setiap insan di muka bumi ini ada momen yang terindah. Momen yang terindah dengan setiap orang yang dicintainya. Dan kenanglah selalu momen terindah itu di saat kita tidak bersamanya lagi. Dan
bila kita tidak bersamanya lagi, maka rindu mula datang bertamu. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Rinduku tiada berteman. Tapi anda dengan saya akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi Nasional Kiam Buruhantu, Nun Alif Zaid Alif di Nasional FM, sentiasa di hadir.

0: Garam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

lagu dan lirik ciptaan Nai Dynamic. Suara Nai Dynamic menerusi lagunya Lelengau. Ada yang bertanya dengan saya, apa maksud lelengau bang? Maksudnya rindu. Dalam bahasa Ibannya lelengau, nah, maksudnya rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang ke? Ramai saya nampak tu tengah termenung jauh tu. Rindukan seseorang. Alah, nak buat macam mana? Nama pun rindu. Rindu ni kita tanpa dipaksa tau, tiba-tiba dia hadir dalam jiwa kita. Begitu juga dengan cinta. Cinta tu tak boleh dipaksa. Paksalah macam mana, bayarlah berapa banyak pun. Kalau ianya tidak boleh terbit dalam hati kita, memang sukar untuk kita lafazkan kata cinta. Tapi cinta tu kalau tiba-tiba dia datang, tu yang jadi masalah juga tu. Jadi penyakit, penyakit angau namanya. Pernah dengar penyakit angau? Siang terbayang, malam merindu. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandilah. Cuba mandi. Confirm-confirm ataupun mesti basah punya. Sebab tak mandilah, malas nak mandi. Okay, 2.31 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi ya, dan juga seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor dan juga Tangkak serta Muar sehingga jam 6 pagi nanti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang memandu dalam keadaan hujan pada waktu ini. Jadi dalam keadaan hujan ni mata kita kena 200% fokus pada pemanduan. Tak hujan pun kita kena fokus, apatah lagi tengah hujan lebat. Saya kalau hujan terlalu lebat, kalau saya lah, kalau hujan terlalu lebat, saya akan cari kawasan rehat dan rawat. Saya berehat seketika. Bagilah hujan tu reda kan. Saya takut memandu dalam keadaan hujan yang terlalu lebat. Saya takut. Kalau saya memandu pun mungkin 60 km sejam ataupun 50 km sejam je. Abang Latif dia kata assalam di GBH. Uncle Fadil, pon, abang-abang lori. Puteri Delisha melaporkan diri. Kopi O katanya dah sampai destinasi. Alhamdulillah. Syukur. Saleha Muhammad, kita ada Zabedah Yahya, Mak Bedah kita eh. Sinar Cahaya, Awang Jagan, Nurin Johan, Kaas JB, Bahari Ghazali, ada Kirian, Fiza Iza, Pak Long Man, Cik Dah, Dayang Rurafidah, Didi, Harlina. Kita ada Wawa Razi 87, Adik Lakostih, Cik Noma katanya bangun, terpaksa bangun nak mencari rezeki. Jangan jangan gitu Cik Noma, jangan terpaksa ya. Mencari rezeki ni satu ibadah tau, jangan terpaksa. Kalau bangun tu cakap alhamdulillah bangun nak mencari rezeki, insyaAllah mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan, itu lebih baik. Cakap itu satu doa tau Cik Noma. Iwan Wan, kita ada Botak Bahau juga. Di Kodi, ada kata sama kau pemanis Khatijah Syahari dari Gerik. Mungkin ni salam dari Kuala Terengganu hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini lagu ciptaan dan lirik Asmin Mudin. Lontaran suara Ziana Zain ataupun Kak G menerusi lagu ini. Lagu daripada sebuah filem. Sembilu Anggapanmu.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Shaham. Eka Matra dengan Hanya Satu Persinggahan. Dan lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi nanti. Peminat-peminat bola sepak sedang menonton pada waktu ini ya. Antara perlawanan tuan rumah, ini perlawanan dalam kumpulan D. Amerika Syarikat bertemu dengan Australia. Kita harapkan satu permainan yang menarik lah. Sebab hari itu Australia dah menang perlawanan pertama. Begitu juga dengan Amerika Syarikat. Kini mereka, saya percaya satu bila dah memasuki perlawanan yang kedua ni, pasukan-pasukan yang bertanding dah mula rasa selesa kan, dah boleh menyerap segala kegugupan yang ada. Kalau saya pun gugup bila bermain kali pertama dekat Piala Dunia tau. Sebab satu dunia menonton kita bermain. Satu dunia melihat kita bawa bola. Satu dunia melihat kita menjaringkan gol. Kalau saya pun gugup tau. Itulah, saya tidak ditakdirkan jadi pemain bola. Saya ditakdirkan jadi penyampai radio. Tapi apapun profession kita, apapun kerja kita, tugasan kita, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah saya berada di sini dengan jiwa saya untuk menghiburkan anda semua. Ikhlas hati saya menghiburkan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu. Baik, 32 minit pagi, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Kita doakan semoga tiga laluan penerbangan baru tahun ini di negeri Melaka dapat direalisasikan ya. Iaitu masing-masing ke Batam, ke Kota Baru dan juga Pulau Pinang menerusi lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam. Dan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf menyatakan kerajaan negeri ketika ini sedang berunding dengan syarikat penerbangan untuk laluan berkenaan. Jadi insyaAllah akan cuba sedaya upaya untuk memasarkan Melaka sebagai destinasi pelancongan walaupun lapangan terbang agak kecil, dengan koordinasi yang lebih baik daripada pihak berkuasa penerbangan awam dan juga pengurusan lapangan terbang. Pihak negeri Melaka ataupun kerajaan negeri Melaka yakin operasi penerbangan dapat diuruskan dengan lebih lancar ya? Saya pun suka pergi Melaka. Saya suka pergi Melaka tau. Saya antara negeri yang paling saya suka kalau di sebelah selatan, selain daripada negeri saya lah, saya orang Johor. Saya suka pergi ke negeri Melaka. Ya, saya tahu di hujung-hujung minggu tu kan, Jumaat, Sabtu tu memang apatah lagi kalau musim cuti sekolah, memang kata orang tu sesak lah dekat Bandar Hilir tu. Tapi saya suka pergi negeri yang banyak ataupun penuh dengan sejarahnya. Sampai dekat Bandar Hilir tu kita naik beca tau. Saya suka naik beca, tapi beca saya Hello Kitty. Ramai yang bertemu dengan saya tiba-tiba, saya nampak tadi Abang Manis naik beca tapi Hello Kitty. Ya, saya memang naik beca, tapi saya akan pilih beca Hello Kitty. Anda macam mana? Ada yang pilih beca Doraemon, macam-macam dekat situ kan? Tapi saya pilih Hello Kitty. Okey, Kinai dari Brunei, terima kasih. Noliza Wati, Kerang Kicap, mantap semuanya. Ariana Yana, ada Jumbo, Junaida Kamarin, ada Iri, ada Asang, Baby Anja, P. Hafizula, Raj dari KL, Sang Hari Benzi, ada Aini 67, Simon Jaunis, pam-pam-pam, ini Abang Lori ni. Siha Adrina, kita ada Nuri juga, Isa-Isa, Siti Hajar, Azu, Laila, Yusuf, so Jamilah 79 melaporkan diri. Wan Baling, mantap, hadir dari Perdua Rawang sampai pagi. Wan, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu daripada komposernya Fauzi Masuki, Ella, Ratu Rock Tanah Air negara kita, dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gegasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

komposernya Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You membawa kita ke 3:33 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan. Ya, betul, kenangan itu sebenarnya tak dapat kembali. Tapi kenangan itu jugalah yang yang boleh membuatkan kita ketawa ataupun kita menangis. Kalau boleh ketawalah, menangis tu kita kalau boleh kita jauhkan. Itulah, kadang-kadang kita tak nak ingat kenangan tu. Semakin kita cuba melupakan, semakin kenangan itu kuat datang kepada kita. Jadi sentiasa berfikiran positif bahawa kenangan itu mengajar kita tentang erti sebuah kebaikan, insyaAllah. Kalau kita fikir yang baik, yang baiklah datang kepada kita. Jangan fikir yang buruk-buruk, ya kan? Nanti yang buruk datang kepada kita betul-betul baru kita tahu. Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Kita ada Datin Seri Saloma Ismail. Ada siapa lagi? Ada Bakar Wali Bentong 98 Agent White Gluta Horse, Mariana Zinon, Zuaida. Ada Mulan, ada Apis Sebertak, Opa Akil Akif, Azli Zabaha, Nurmala Abdul Hamid, Bintang 98 D. Mantap. Pada ketika ini perlawanan antara pasukan dan tuan rumah USA menentang Australia. Tuan rumah mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-11 iaitu Cameron Burgess, iaitu on goal ataupun gol sendiri, ya. Menjadikan Amerika Syarikat mendahului dengan 1-0. Tapi perlawanan agak seimbang pada ketika ini. Perlawanan agak sengit juga. Tapi itulah Piala Dunia, kan? Banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Tapi saya jangkakan tahun ini ataupun edisi kali ini banyak kejutan akan berlaku. Terutamanya apabila memasuki peringkat 32 pasukan terbaik, kemudian peringkat suku akhir, sehinggalah peringkat separuh akhir dan juga peringkat akhir, akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Sambil mata tengok bola, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, jom terus berhibur. Saya nak hiburkan anda dengan koleksi 80-an dahulu. Kita hentikan lagu-lagu menangis tapi bujuk hati seketika untuk kita layan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini pun semua lagu kenangan anda. Pastinya anda akan terbayang satu kenangan yang tak mungkin kita boleh lupakan. Kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Dan untuk koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Suara ataupun lontaran suara, paduan suara Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin dengan tajuk lagunya Dua Insan. Terus dengarkan Nasrangin Buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Hassan Sauvedem dengan lagunya Memori Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Setiapnya kenangan lalu, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Dan lagu itu telah pun membawa kita ke 41 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu hari ini 20 Jun 2026, 4 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir. Kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Happy birthday to you. Ada yang mengadu kawasannya hujan sejuk ni bang. Ui, sebenarnya tarik selimut kan. Tapi mata nak tengok bola, telinga nak dengar GBH. Okey, teruskan. Boleh je, tak ada masalah kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Keputusan semasa pada waktu ini, tamat separuh masa pertama. Amerika Syarikat 2, Australia 0. Amerika Syarikat berjaya menambah jaringan pada minit ke-43 dengan jaringnya adalah Alex Freeman. Kalau kita lihatkan pun, penguasaan bola lebih kepada Amerika Syarikat dengan 70% berbanding Australia 30%, ya. Banyak percubaan yang dilakukan oleh USA dengan 6 percubaan, 2 menepati sasaran berbanding dengan Australia hanya 2 percubaan, 1 yang menepati sasaran. Itu keputusan semasa Piala Dunia 2026. Terus kekal setia menonton RTM kerana 104 perlawanan Piala Dunia 2026 kami bawakan secara langsungnya kepada anda. Diamond 85, selamat pagi Aisyah Icha. Wah, Aisyah Icha lama tak melaporkan diri bersama dengan saya kan. Intan Payung kena, kita ada siapa lagi? Iris Chome, ada Imar Ros, ada Nora Ati 80, Bunga April, Kela Hasdi dari Brunei, Sarimah Ros, Marina, ada Baby Emma, Suhana Angah dari Terengganu, Acu Niza, Ebi Hashim, Anwar Sofia, Zurina, Erin Erina, Dayara, Maisara. Ramai lagi. Mantap semua. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri berasa dengan saya. Oh, baru bangun tidur ke? Ini mesti ramai yang baru bangun tidur kan. Geng-geng berumur pati saya panggil. Zul the Red Warrior QC Pro 2 hadir. Mantap. Jom sambung lagi beribur dengan lagu Menangis Tepi Bunyi Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Pritam Chakra Bosdi, lirik oleh Amitabh Bhattacharya, paduan suara Arjit Singh antara mitra dengan lagunya Geruang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM. Sentiasa

ni tanya dengan saya, bang, kenapa lagu hari ni mendayu-dayu? Yalah, nama pun menangis tapi bujur katil. Lagu-lagu kenangan anda. Kadang-kadang kenangan itulah yang perlu kita kenangkan. Bukan untuk kita kembali pada zaman itu, tidak. Tetapi kita nak belajar sesuatu apa yang pernah kita lalui, ya, melalui kenangan itu. Kalau kita lihatkan, tak pedulilah seberapa jauh pun kita pergi. Berapa jauh kita nak pergi ke mana pun, jarak tidak akan mampu menghapuskan semua kenangan yang kita lalui. Ada yang kata, saya nak bawa dirilah. Saya kecewa, saya nak bawa diri, nak lupakan kenangan. Tak boleh. Walau ke mana pun kita pergi, sebab kenangan itu memang terus hidup dalam diri kita. Jadi bagaimana kita menghadapi kenangan itu bergantung kepada diri kita. Sebab itu saya sering berkatakan, sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu negatif dengan kenangan. Relax, tenang. Okey, 4:33 minit pagi. Buat peniaga-peniaga di negeri Selangor, terutamanya mereka yang menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, ya, Kerajaan Selangor mengumumkan pengurangan kadar sewa premis pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 30% selama 6 bulan bagi membantu lebih 21,000 peniaga bagi menghadapi cabaran ekonomi susulan krisis tenaga global. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menyatakan pengurangan kadar sewa itu berkuat kuasa dari Julai hingga Disember tahun ini, dan ianya melibatkan semua PBT di negeri itu. Jadi komuniti penjaja yang menyewa kedai dan juga gerai di premis PBT merupakan usahawan barisan hadapan yang menggerakkan ekonomi harian rakyat bagi membantu mereka terus berniaga tanpa perlu menaikkan harga makanan. Itu berita baiknya untuk peniaga-peniaga yang menyewa kata orang tu, menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, ya. Banyak lagi lah inisiatif, bukan saja daripada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan juga membantu golongan usahawan, membantu golongan B40, M40, semua golongan dibantu oleh kerajaan. Mudah-mudahan segala bantuan itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Tapi percayalah, nama pun bantuan, pastinya ada manfaat di situ. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Lagu daripada Allah Ya Rahmah, Siti Sarah Rasidin. Menerusi lagu ciptaan Ajai, lirik oleh Musrat. Kesetiaan. Jadi terus setia bertemankan Nasional FM sampai pukul 6 pagi. Menerusi Nasional Game Berhantu.

mengharungi penantian sepanjang 52 tahun. Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gegasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

lagu ciptaan Isa Graviti lirik oleh Fazila Iwai dengan Terselah Kasih Abadi. Lagu ini menutup tirai menangis tepi Bucu Katil. Lagu ini juga membawa kita ke di jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga pagi ini memberikan keceriaan buat anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM ataupun geng-geng berhantu. Selamat pagi. Sebuah harapan selalunya ada di setiap pagi tau. Jalan pastinya akan selalu terbentang luas untuk kita. Itu pun kepada mereka yang selalu berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jadi jangan menyerah kalah. Jangan menyerah walau apa pun. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Ha, gitulah kaedahnya ya. Baik, keputusan penuh bagi perlawanan Piala Dunia 2026 antara Amerika Syarikat dan juga Australia. Amerika Syarikat berjaya menewaskan Australia dengan 2-0. Ini bermakna Amerika Syarikat hampir melayakkan diri ya ke pusingan seterusnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 4 Muharram 1448 Hijrah 20 Jun 2026 di Kota Kinabalu telah memasuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.44, Johor Bahru Johor 5.46, Menerai Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, juga Jostang Pulau Pinang 5.52 minit pagi, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangan Polis 10.549 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zakaria Yahya dengan tajuknya soal jawab solat jamak dan juga kasar. Ramai yang salah faham mengenai solat jamak dan juga kasar kan. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi. Buat anda semua peringat-peringat setia Nasional FM yang keteruskan kasetia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Daripada awalnya lagu-lagu yang agak rancak, kemudian kita bertukar mood kepada lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, dan lagu-lagu di jam yang terakhir pastinya dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, mententeramkan jiwa anda, menenangkan jiwa anda. Mungkin lagu itu memberikan kesedaran, keinsafan kerana liriknya yang sangat-sangat mendalam ya. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada persembahan kumpulan Ekspedisi, lagu dan lirik ciptaan JS Kevin. Tajuk lagu ini adalah Nafisa. Maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apakah yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda saja yang tahu. Terus layan Nasional Gemburuhantu.

0: Seorang musafir telah berniat untuk melakukan jamak takhir, tetapi semasa dia berhenti rehat, dia menukar niat tersebut kepada jamak takdim dan berhasrat untuk melakukan jamak takdim kerana pada masa itu belum lagi masuk waktu solat kedua. Bagaimana dengan niatnya itu? Okey, dalam perancangan dia, tak apalah kita sembahyang jamak takhir lah, ya? Sebab kita ni mungkin jauh lagi ni, ha, contohlah, ya? Tapi tiba-tiba dia singgah, ish, kita jamak takdim lah dulu, ha, dia tukar pula dia punya niat dia. Dan dalam masa dia berniat itu, nak bertukar niat itu, nak melaksanakan solat jamak takdim itu, waktu masih ada, ya? Waktu yang pertama tu masih ada. Jadi apakah hukum dia? Harus baginya menukar niat daripada jamak takhir kepada jamak takdim selagi waktu solat kedua belum masuk waktu untuk melakukan solat jamak takhir. Ha, jadi perbuatan itu dibolehkan, harus, ya. Perhatian, menukar niat dari jamak takhir kepada jamak takdim adalah diharuskan selagi waktu solat kedua belum masuk atau waktu solat pertama belum habis. Kerana niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama, manakala menukar niat dari jamak takdim kepada jamak takhir adalah tidak diharuskan kerana niat jamak takdim dihadirkan ketika dalam takbiratul ihram solat pertama. Ha, ini dia, ya. Kalau yang nak daripada jamak takdim, jamak takhir, kamu jadi tak jamak takdim, tak ada masalah, ya. Tapi kalau jamak takdim kemudian tukar jamak takhir pun sebenarnya tidak ada masalah, cuma dia akan bertukar dari segi sudut kedudukan itu. Dan seterusnya, jika si musafir terlupa untuk berniat jamak takhir sehingga habis waktu solat pertama, bagaimana pula, ya? Ha, jadi memang dia terlupa betul, masuklah, ya, habis waktu zuhur, waktu asar, barulah dia teringat nak sembahyang jamak, ya. Sekiranya seseorang hendak melakukan jamak takhir, maka ia mestilah berniat jamak takhir semasa dalam waktu pertama. Ha, kalau macam contoh waktu zuhur dengan asar, sewaktu waktu zuhur itu kita kena niat jamak takdim, ya, jamak takhir, sorry. Sekiranya ia tidak berniat dengan sengaja, maka ia telah melakukan satu maksiat meninggalkan solat, dan solat yang ditinggalkan itu menjadi tanggungan ke atasnya, dan hendaklah ia mengqadanya semula dengan segera. Ha. Jadi dia kena, kalaulah dia terlupa betul, ya, dia terlupa memang sengaja, memang sengaja melupakan, ya. Ha, buat lalai, maka dia dah melakukan satu maksiat, ya. Dan sebenarnya bukan nak semayang jamak pun, memang tak nak semayang, ha, ataupun dia main-main, tuan-tuan. Jadi hukum dia, dia kena qadar balik semayang tersebut. Adapun jika seseorang tidak berniat jamak takhir disebabkan terlupa untuk berniat, menurut Imam Ghazali, ia tidak berdosa kerana ia termasuk dalam keuzuran yang dimaafkan oleh syarak. Ia tetap boleh menunaikan solat secara jamak. Ha, dia terlupa, ha, dia terlupa nak berniat, ha, terlupa betul-betul, ha, memang asalnya begitu tapi terlupa. Jadi kalau terlupa betul-betul, memang dibolehkan, ya. Orang yang lupa tidak dihukum atas kelupanya itu berdasarkan pada hadis yang bermaksud diangkat pena, tidak diambil kira dari umatku kesilapan, kelupaan dan juga keterpaksaan. Niat untuk menjamakkan solat hendaklah dihadirkan dalam hati, iaitu apabila terlintas di hati seseorang untuk melewatkan solatnya dengan tujuan untuk ditunaikan dalam waktu solat berikutnya, maka ini telah pun dikira niat yang sempurna. Ia hendaklah menghimpunkan dua solat dalam solat waktu solat kedua. Jika tidak terlintas langsung dalam hatinya, maka ia termasuk dalam golongan mereka yang lalai dan tidak mempelajari hukum hakam Islam. Ia hendaklah mengqadanya semula solat yang ditinggalkan itu, tiada dosa ke atasnya disebabkan kejahilan ataupun kelupaan. Kemudian ia hendaklah menunaikan solat yang kedua. Dengan cara ini, kedua solat yang dilakukan itu adalah jamak pada zahirnya. Ia juga hendaklah beristighfar dan bertaubat kepada di atas kelalaian kecuaiannya terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan dua jawapan ini, mengikut pandangan penulis, orang yang terlupa untuk berniat jamak takhir diperincikan seperti berikut, ya. Yang pertama, jika terlintas dalam hati si musafir untuk melewatkan solat pertama hingga ke dalam waktu solat kedua, maka secara automatik si musafir tersebut dalam berniat jamak takhir walaupun secara tersusun, itu formal. Si musafir boleh melakukan solat jamak takhir seperti yang diniatkan, ya. Ini dia dah terlintas, ha, ini dia berniat awal, ya. maka tak ada masalah. Jika si musafir dengan sengaja melupakan niat jamak takhir, maka ia telah berdosa. Wajib ke atasnya mengqada semula solat pertama yang telah terluput waktunya itu, dan wajib baginya bertaubat kerana meninggalkan solat dengan sengaja. Ini orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, kemudian dia claim dia nak semayang jamak. Ini ya, maknanya dia kena qada balik semayang tersebut. Jika si musafir benar-benar terlupa untuk berniat bukan disebabkan kelalaian dan kecewaian, maka menurut Imam Al-Ghazali, si musafir tersebut adalah dikira orang yang berada dalam keuzuran yang dimaafkan syarak. Harus baginya melakukan jamak takhir setelah masuk waktu. Kedua, benar-benar terlupa berniat. Ya, tolong orang banji. Tolong sana orang nak lemah sehingga terlupa waktu. Nak meniatkan jamak takhir itu tadi. Ya, jadi kalau betul-betul dia terlupa, maka dia dimaafkan. Dia boleh berjamak jamak takhir. Ya. Baik, yang last sekali, bagaimana kedudukan orang yang solat jamak takdim di akhir waktu, di mana ketika dia sedang solat, masuk pula waktu solat kedua. Dia dah lewat semayang jamak takdim, dia nak semayang zuhur dengan asar. Tapi di semayang zuhur tu, untuk dua rakaat yang zuhur tu hampir sangat dengan waktu asar, dan masuk pula waktu asar selepas itu. Pendapat yang utama ialah sebagaimana disebutkan oleh Al-Bajuri, di mana jamak takdim harus dilakukan walaupun ia hanya sempat mendapat sebahagian rakaat solat kedua dalam waktu solat pertama. Sempat mendapat rakaat solat kedua. Maknanya kalau dia tak sempat rakaat solat kedua, tak dapat lah. Tapi kalau rakaat yang kedua, iaitu solat zuhur, dia semayang zuhur dua rakaat, lepas tu semayang asar dua rakaat. Tapi masa semayang asar tu dia dapat takbiratul ihram je, lepas lagi. Kalau tak lepas, kalau tak nak angkat takbir je, tiba-tiba orang azan, habis. Tapi dia Allahu Akbar, apa tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh lagi ya. Itu dipanggil waktu haram ya. Rasulullah SAW menyebut bahawa jika seseorang sempat menunaikan satu rakaat solat dalam waktunya, maka solat tersebut dikira tunai. Jadi kalau yang ni, kalau betul-betul kita dapat satu rakaat, itu lagi afdal, boleh dapat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man adraka rakaatan min salati faqad adraka salat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang sempat aku satu rakaat daripada solat, sesungguhnya solatnya dikira ya. Yang paling adalah bila kita dapat satu rakaat ya, satu rakaat daripada solat yang kita nak semayang tu, jadi kita boleh teruskan semayang, dikira sah semayang tersebut. Bagi jamak takdim, keseluruhan solat pertama mesti selesai sebelum habis waktu solat pertama. Solat kedua memadai dengan melepasi rakaat pertamanya sahaja untuk melayakkan solat jamak takdim tersebut dikira tunai. Bagi jamak takhir, jika solat sudah sempit, wajib dimulakan solat punya waktu terlebih dahulu. Contohnya asar, kemudian diikuti solat kedua, itu waktu zuhur. Tetapi wajib melepasi satu rakaat solat kedua, iaitu zuhur, dalam waktu solat empunya waktunya, iaitu solat asar ya. Jadi ini kalaulah kita semayang zuhur dengan asar, kemudian kita semayang jamak takdim ya. Semayang zuhur alhamdulillah dua rakaat, kemudian bila semayang asar tu lepas daripada rakaat yang pertama tadi, tiba-tiba azan, maka lepas ya, lepas. Kalau begitu juga, kalau kita semayang maghrib dengan isyak ya, tiba-tiba kita lewatkan isyak tersebut dekat dengan subuh dah ya. Tiba-tiba maghrib tu kita semayang ada dua rakaat lagi, maka sah semayang tersebut. Jadi itu ya, yang mana yang dinyatakan di sini. Semoga apa yang sampai ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Dikis dengan Bila Diri Disayangi. Dan waktu sekarang sudah pun 5.37 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. National Game Berhantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang setengah jam lagi untuk anda, untuk saya juga bersama dengan anda kan. Jadi terima kasihlah yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Yalah, nama pun Geng Berhantu. Sememangnya tidur di siang hari lah, bermimpi pun di siang hari ya? Ada yang baru bangun, nak pergi kerja, sama pergi kerja, sama menjalankan tugas. Kita nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Jadi di atas jalan raya, jangan laju-laju ha? Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan lupa tonton terus perlawanan bola sepak di RTM menerusi saluran TV OK pula. Pukul 6 pagi nanti Scotland akan bertemu dengan Morocco ataupun Maghribi. Tepat jam 6 pagi di saluran TV OK. Oh ya, tepat jam 6 pagi juga nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM kepada rakan saya untuk 6 jam berikutnya. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi insyaAllah. 6 pagi hingga 12.30 hari ya. Dan hari ini hari Sabtu tak ada 3 suara. Yang ada adalah Nasional Hujung Minggu Sabtu dan Ahad untuk 6 jam berikutnya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM Negeri juga bersiap sedia dengan segmen masing-masing di pagi hari. Dan pukul 6 pagi nak mengambil alih siaran dari Nasional FM kepada siaran RTM Negeri masing-masing dan juga RTM daerah ya. Banyak tau RTM daerah ni. Ada Langkawi, ada Labuan, ada Sibu, ada Miri, ada Sandakan. Kerana kami 34 stesen radio dekat RTM ni akan sentiasa bersama-sama dengan anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda. Kami berikan hiburan yang terbaik kepada anda sepanjang hari. Terima kasihlah kepada semua rakyat Malaysia yang terus menjadikan RTM, Radio RTM, TV RTM terus relevan bersama-sama dengan anda. Dari kami ditubuhkan 1 April 1946 sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran. Mudah-mudahan sokongan anda itu tidak berbelah bagi. Terus sokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami. Kerana anda adalah nadi bagi kami semua. Abang Jeb katanya mantap GBH. Oh, baru melaporkan diri ke? Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa satu perkara, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan-kawasan yang dah masuk subuh. Salam subuh untuk anda. Dan sebelum saya mengakhiri ataupun berpisah dengan anda, DJ Feroz di Perlis FM, kami pula fly, okey? Sedikit kata-kata untuk anda pagi ini. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan sepanjang saya bersiaran 6 jam ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama-samalah ya. Untuk pagi ini saya mahukan kita semua, termasuklah saya, untuk kita fikir yang baik-baik. Kita fikir yang baik-baik, cakap pun yang baik-baik, minta pun yang baik-baik, sangka yang baik-baik kan. InsyaAllah yang datang nanti semua yang baik-baik untuk hari ini. Mudah-mudahan. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Arif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

شبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
2: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi, 10 pagi hingga 2 petang, dan Variasi Hujung Minggu, 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen TDD, hari 1 sampai hari 5, pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutak buku rapat, bahasa tempatan, siuk banar.
4: Dan segmen Destinasi, 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu, 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lapuan FM, suara pesisir anda.

0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan dan anda sedang mendengarkan ya, Labuan FM Suara Pesisir anda tertuju di 103.7 dan 89.4 MHz dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM. Klik button sekarang kerana ya, betul-betul percuma dan ya. Nama saya Khairul Ang akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti dalam segmen Salam Padian menceriakan bagi anda untuk edisi hari ini 20 Jun 2026 bersamaan dengan 4 Muharram 1448 Hijriah. Hari ini hari Sabtu, ada yang bekerja, ada juga yang cuti hari ini. Kepada mereka yang bekerja, sama-sama kita kerja hari ini. Okey, kerja dengan semangat, niatkan dengan ikhlas. Dan mereka yang bercuti hari ini, semoga dimanfaatkan sebaiknya. Okey, dan mungkin juga kaki-kaki bola sekarang ini sedang menyaksikan perlawanan Piala Dunia yang sekarang ini sudah pun sedang berlangsung pada minit ke-10, iaitu perlawanan kedua bagi kumpulan C, yang mana Scotland menentang Maroko. Dan seawal minit kedua tadi, Maroko telah pun menjaringkan satu gol menerusi Ismail Saibari. Walau-walau lagi dah meriah kan. Jadi kaki-kaki bola, selamat menonton, selamat menikmati fiesta ataupun kempen Piala Dunia 2026, yang mana RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Baik, banyak perkongsian juga saya akan kongsikan kepada anda dan juga tentunya hiburan di hujung minggu ini. Jangan lepaskan peluang anda, okay, untuk mendengarkan kami. Dan di jam pertama tentunya kita ada info cuaca, kita ada perkongsian menerusi berita pilihan SP, dan selepas ini apa kata kita dengarkan dahulu Mutiara Hadis, doa keluar rumah dan dilindungi dari syaitan. Jangan ke mana-mana, Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa keluar rumah dan dilindungi dari syaitan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Baginda bersabda, maka pada saat itu dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk, telah diberi kecukupan dan mendapat penjagaan, yakni perlindungan, hingga-hingga syaitan menjauhi darinya. Lalu syaitan yang lainnya berkata kepada temannya, bagaimana engkau akan menggoda seorang lelaki yang telah mendapat petunjuk, kecukupan dan penjagaan, yakni perlindungan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, antara sunnah apabila keluar rumah ialah dimulai dengan zikir dan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar antara doa apabila keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Barang siapa membaca doa ini ketika keluar rumah, dia akan mendapat petunjuk, dicukupkan keperluannya, serta akan mendapat penjagaan, yakni perlindungan, di samping syaitan akan menjauhi darinya. Semoga kita sentiasa membaca doa dan berzikir ini ketika keluar rumah untuk sebarang urusan yang dibenarkan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Sari, ha? Kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum. Tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh, Syafiq, ha? Tak semua yang viral tu benar. Ha, kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih?
1: Ha, betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa semak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Ha. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu.
1: Ha.
0: Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Ha, itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Laban FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
0: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Pilihan kami.
8: Pilihan jadi.

0: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Ai, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
5: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
6: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

Baik, 6.45 minit pagi. Saya ada cerita mengenai info cuaca daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya bawakan mula-mula ini untuk pertamanya. Saya mulakan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan. Hari ini 20 Jun 2026, hari Sabtu. Pagi diramalkan tiada hujan, manakala petang malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu maksimum 31 darjah Celsius. Suhu minimum 25 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, yang mana pagi petang malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin bertiup dari timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa. Hari ini, pagi ini, alhamdulillah cuaca amat baik. Jadi bolehlah bawa keluarga juga mungkin jogging sama-sama. Macam inilah orang kata suasana yang kita inginkan. Hari cuti, anak-anak pun bercuti. Jadi kita luangkanlah masa bersama-sama mereka. Sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Mungkin ada yang dalam perjalanan nak pergi ke pasar pagi-pagi ni, nak beli barang basah. Ada juga yang memulakan perniagaan. Semoga laris manis hendaknya, InsyaAllah. Dan kepada abang-abang, kakak-kakak, teksi, bas mini dan juga e-hailing, terima kasih memilih Laban FM sebagai peneman hawa telinga penumpang-penumpang anda. InsyaAllah hujung minggu ramai penumpang. Amin ya rabbal alamin. Baik, 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dan di jam yang seterusnya, saya Khairul Ong akan membawakan anda cerita Piala Dunia 2026. Jadi jangan ke mana-mana dan terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Ini dia salam padian menceriakan pagi anda.

0: Eh Syafiq, sikit saja ni. Plastik kosong je, tak apalah kan.
1: Eh Zari, satu sampah yang kita buang hari ni boleh jadi punca masalah yang besar esok hari.
0: Alah, orang lain pun buat macam ni juga.
1: Sebab itulah masalah tak pernah habis. Sampah ini buang merata boleh menyumbatkan longkang, mencemarkan alam dan mengundang penyakit.
0: Betul juga. Perkara kecil ni sebenarnya cerminkan sikap kita.
1: Betul? Menjaga kebersihan bukan tugas orang lain. Ia bermula dengan diri sendiri.
0: Mulai hari ini aku buang sampah di tempat sepatutnya. Kalau nampak sampah, aku kutip.
1: Itulah tanggungjawab bersama. Bila persekitaran bersih, hidup kita pun lebih selesa.
0: Betul tu.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: pilihan anda. Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Happy when FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
3: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.

0: Petronas peroleh tenaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran dan Amerika Syarikat masih berjalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian yang dimeterai dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita. Dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Beliau bercakap kepada media Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat untuk membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang telah dimeterai dilaksanakan secara berdisiplin, telus dan berkesan.
1: We have to enhance this bilateral mechanism to set up this joint commission between the two countries and we will share whatever experience we have in Tibet, semiconductor data centers, banking and IT and halal industry and Islamic finance between both our countries.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Presiden Serdar Berdi Muhammadov di Istana Presiden di Ashgabat. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pertukaran dokumen membabitkan 3 MOU dan 1 perjanjian antara kedua-dua negara. Dokumen berkenaan merangkumi kerjasama antara Akademi Sains Malaysia dan Akademi Sains Turkmenistan, MOU antara pihak berkuasa penerbangan Malaysia dan Turkmenistan serta MOU dalam bidang latihan diplomatik. Turut dimeterai perjanjian perkhidmatan udara. Pada majlis berkenaan, Datuk Seri Anwar dan Berdi Muhammadov turut menandatangani kenyataan bersama. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyifatkan lawatan ke Turkmenistan mencapai matlamat digariskan, khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Lawatan itu turut membuka lembaran baru dalam usaha memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diteroka dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara. Sementara itu, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia disifatkan sebagai langkah strategik untuk memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, diplomatik dan tenaga. Perkara itu dinyatakan situasi politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Menurutnya, lawatan tersebut adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan negara dapat meningkatkan kepelbagaian sumber, terutama minyak dan tenaga. Penganalisis pula melihat jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang ditawarkan Rusia kepada Malaysia mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Pandangan itu disuarakan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
2: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal diyakini berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. 50 penduduk orang asli terkandas selepas jambatan utama di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng runtuh dalam kejadian kepala air petang semalam. Penurut pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, kejadian kira-kira pukul 5.29 petang itu menyebabkan laluan keluar masuk kampung berkenaan terputus. 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung terkandas di rumah masing-masing disahkan selamat. Manakala 30 lagi penduduk yang keluar bekerja tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Mereka diberi penempatan sementara sehingga keadaan kembali selamat. Pemantauan berkala bagi meninjau keadaan semasa turut dilakukan pihak berkuasa berkaitan. Mexico pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs untuk bergelar juara kumpulan D sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Ketika ini, Maghribi sedang mendahului Scotland 1-0 dalam aksi kumpulan C. Gol disumbangkan pemain penyerang Ismail Saibari seawal minit kedua. Dalam satu lagi aksi peringkat kumpulan C, Brazil dijadual menentang Haiti pukul 8.30 pagi nanti. Juara dunia 5 kali itu berkelebihan 1 mata selepas terikat 1-1 dengan Maghribi dalam perlawanan pembukaan. Rekod pertemuan menyaksikan Brazil memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti, termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Badminton terbuka Macau, 5 wakil Malaysia mara ke separuh akhir membabitkan persoalan lelaki profesional negara Eugene Wee, pergu campuran negara Hu Pang Ron dan Lai Pei Jing, pergu wanita Ong Zin Yi, Kemin Ting dan 2 pergu lelaki Chia Wei Ji dan Tio Yi serta Lo Hang Yi dan Eng Eng Chiong. Beralih ke perkembangan luar negara, rundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian charge toll di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal yang mematuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut dan hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon. Ia merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan gencatan senjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas peroleh telaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran Amerika Syarikat masih berjalan. Sekian berita yang disunting oleh Emi Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 20 Jun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.
1: Waalaikumsalam. Tadi kita baru sahaja mengikuti utama 7 pagi. Dan hari ini dalam sejarah Republik Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laban FM, suara persisir anda.

Pagi yang murung. Kata orang, mulakan pagi anda dengan secawan kopi. Sambil tu, dengan segmen Salam Pagi di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baiklah, Abang FM, suara persisian anda sekarang sudah pukul 7.30 minit pagi. Seperti biasa hujung minggu, tentunya kita ada yang mana satu. Seperti biasa, ini peluang anda untuk mengundi lagu kegemaran anda. Okay, penerbit akan beri satu artis, seorang artis. Ada dua buah lagu, nyanyian artis tersebut. Pilih satu. Tapi saya tak tahulah kan, untuk hari ini, edisi 20 Jun 2026, penerbit kita DJ Shima pilih artis yang mana. Jomlah kita dengarkan artis mana untuk yang mana satu hari ini.
0: Yang mana satu?

0: yang mana satu?
1: Wah, rupanya penerbit kita J. Shima memilih penyanyi yang pernah menghangatkan dan juga menggegarkan pentas konsert HTH 8FM pada tahun 2024, iaitu Ratu Irama Malaysia Nor Aniza Idris dengan dua buah lagu, iaitu Dondang Dendang dan juga Tinting. Okey, jadi mungkin anda suka dengan lagu Dondang Dendang, yang mana lagu ini dikeluarkan pada tahun 1998 menerusi album berjudul Masyur, dan lagu ini dicipta oleh Pak Ngah dan lirik ditulis oleh Anwar Harun. Ataupun anda suka dengan lagu Tinting, yang mana lagu Tinting ini dikeluarkan pada tahun 1999 menerusi album berjudul Bakaba yang dicipta oleh Pak Ngah, lirik ditulis oleh Anwar Harun. Jadi keputusan di tangan anda, macam mana nak undi? Sebentar lagi Mimin kita akan naikkan sistem poll di Facebook Labuan FM. Jadi bolehlah undi sekarang. Sekali lagi, Nor Aniza Idris, Dondang Dendang ataupun Tinting. Anda boleh hantarkan undian, dan undian dibuka hingga pukul 8.40 minit pagi, dan keputusannya insyaAllah sekitar pukul 8.50 minit pagi. Terus dengarkan Salam Padan, menceriakan pagi anda.

0: yang mana satu?
1: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: Costa. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Yang mana satu?

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Jomlah kita berinteraksi melalui live TikTok 8FM. Sekarang ini sudah pun live, jadi anda bolehlah berinteraksi secara langsung bersama-sama saya, okey? Mungkin kita boleh berkenalan dari mata turun ke hati, tak kenal maka tak cinta. Ataupun berkenalan dengan viewers-viewers yang lain, boleh. Juga sekarang ini juga langsung menerusi live Facebook 8FM. Jadi jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial. Kami ada di Facebook, di TikTok, hari-hari kami akan live di sana. Juga kami ada di laman X, Instagram, YouTube, 8FM. Jangan lupa subscribe. Di sana banyak konten. Kita ada podcast, kita ada lagu-lagu patriotik, lagu-lagu raya yang dinyanyikan oleh DJ-DJ 8FM khas untuk anda. Baik, saya ada hai mereka yang berada di TikTok. Ada Jimmy Rose, ada Raja Sopi, Anwar pun ada. Ada Ibrahim Harun. Juga kita ada siapa lagi ni? Anwar Samad, DJ Anwar bin Samad, Sabah FM pun hadir. Terima kasih. Apa khabar? Ni otai ni, otai. Okay, dan jangan lupa juga hantarkan ucapan selamat pagi anda. Menerusi gambar yang saya sudah muat naik selfie saya awal pagi. Saya sudah selfie, jangan tanyalah kenapa mata yang sesembap. Yelah, pukul 5.30 kot pagi saya ambil gambar khas untuk anda. Jadi boleh hantarkan ucapan selamat pagi ataupun mungkin ada yang menyambut hari istimewa hari ini, ulang tahun, ada menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Jadi boleh hantarkan ucapan anda di sana. Saya akan bacakan satu persatu sebentar sahaja lagi. Okey, dan jangan lupa juga untuk undi yang mana satu. Hari ini penerbit kita DJ Shima memilih artis Nur Aniza Idris. Ada dua lagu daripada beliau. Mana mungkin anda suka dengar lagu yang berjudul Dondang Dendang ataupun Tinting. Keputusan di tangan anda. Undian akan dibuka hingga pukul 8.40 minit pagi nanti. Okey, dan keputusannya sekitar 8.50 pagi. Baik, sekarang sudah pukul 7.46. Sebentar saja lagi kita akan terus singgah ke bilik berita awal semasa Labuan FM untuk mendengarkan berita warta pagi. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Ini di Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya peti besi sekarang ni dah kosong, Iman.
0: Ha? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
2: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
2: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
3: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Malijra 1448 Hijriah Masih Ada Kita, 17 Jun 2026, Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Malijra 1448 Hijriah.
4: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda. Hanya di Labuan FM.

0: yang mana satu?
1: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
2: Yang mana? Ha,
1: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
2: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
1: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
2: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
1: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum, betul, agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
2: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
1: betul?
2: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
1: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
2: betul?
1: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
2: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
1: betul?
2: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
1: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
2: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Happy When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.